0: potensi-potensi yang boleh dimanfaatkan oleh penduduk Labuan bagi memastikan peningkatan hasil pertanian oleh warga Labuan sendiri.
1: Sementara itu, Labuan FM turut memeriahkan Road to Maha menerusi penganjuran radio di lokasi yang bersiaran secara langsung dari tapak program. Timbalan Pengarah RTM Labuan, Howard Martin Kim Song alias Cornelius berkata pendekatan itu membolehkan penyampai dan warga kerja mendekati masyarakat selain menyampaikan maklumat secara terus kepada pengunjung. Menurut beliau, siaran yang berlangsung dari zon 1, 2 dan 3 menampilkan pelbagai pengisian termasuk sembang santai dan bicara eksklusif yang disiarkan menerusi radio serta platform media sosial Labuan FM sehingga Sabtu ini. Kolej Vokasional Labuan terus mengukuh budaya inovasi dalam kalangan pelajar apabila meraih 2 pingat emas pada International Innovation and Research Competition Innovus 2026. Pengarahnya Nurdin Aku berkata, pembudayaan inovasi jadi antara pendekatan utama kolej dalam melahirkan graduan TVET yang kreatif, berdaya saing dan mampu menghasilkan produk berimpak tinggi hingga mendapat pengiktirafan antarabangsa.
2: Memperkenalkan produk-produk inovasi mereka yang kebanyakannya daripada bahan-bahan sisa buangan yang kita bangunkan, yang kita recycle, yang kita tambah baik, dan ini semua memenuhi Sustainable Development Goal yang dipromosikan oleh kerajaan pada masa ini, SDG, dan itulah yang kita sahut. Jadi hasilnya syukur Alhamdulillah. Mereka ini telah menangi banyak pertandingan berteraskan inovasi, khasnya yang saya highlight di peringkat antarabangsa.
1: Pelajar seni kulinari Siti Zulaikha Abdul Rahman pula berkata penyertaan dalam pertandingan inovasi beri peluang menguji kemahiran serta meningkat keyakinan diri.
3: Uji kemahiran murid ni dia boleh ke tidak, dia mampu ke tidak mempasarkan dia punya produk tu. Contohnya macam saya dan rakan-rakan, cikgu kami support polish lagi apa yang boleh dan in the end kami boleh. Produk tu jadi, kami menang. Jadi bagi saya, masuk sini memang banyak benda baru yang boleh belajar dan peluang untuk kita berjaya tu lebih tinggi lah sebab banyak pengalaman yang kita ada.
1: Seramai 189 peserta mengikuti 6 kursus kemahiran jangka pendek anjuran ETEK Jabatan Tenaga Manusia Kampus Labuan Sempena Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2026. 5 kursus dijalankan secara bersemuka manakala 1 diadakan secara webinar meliputi bidang pemasangan jubin lantai, papan agihan domestik, urusan majlis, penyelenggaraan paip dan penggunaan multimeter. Program memperkasa kemahiran peserta yang boleh dimanfaatkan dalam kerjaya mahupun kehidupan seharian. Orang ramai masih berpeluang menyertai kursus percuma itu dengan mendaftar melalui portal National Training Week sehingga Sabtu ini. Kanak-kanak berbakat berusia 7 hingga 12 tahun masih berpeluang menyertai uji bakat bintang kecil RTM 2026 bagi peringkat RTM Labuan. Penerbit program Bebenelin Magdalene Kempilit berkata penyertaan dibuka sejak 26 Jun lalu dan akan ditutup 26 Julai ini. Beliau berkata peserta hanya perlu menghantar rakaman video nyanyian penuh lagu bahasa Melayu ke alamat email yang ditetapkan sebelum calon yang layak dipanggil menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Labuan FM. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum.

0: 2026.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Adik Banor dengan ikan di laut asam di darat membawakan kita ke pukul 8.15 minit pagi. Terima kasih kepada anda masih lagi setia. Tentu di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda boleh juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik Mataram sekarang kerana ia betul-betul percuma. Baiklah, seperti yang kita war-warkan sebentar tadi, yang mana kita akan berlintas langsung dari Zon 3 Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan bersempena dengan Road to Maha 2026, yang mana kita akan bersama-sama penyampai Azri Abdullah dalam ruangan Semang Santai, dan juga akan bersama-sama tetamu Encik Muhammad Firdaus bin Musa, Ketua Seksyen Pembangunan Perikanan Laut Bahagian Industri Asas Tani Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, dengan topik pameran dan aktiviti Zon 3. Dan sebenarnya anda juga boleh saksikan secara langsung menerusi live TikTok Labuan FM. Baiklah, nampaknya rakan penyampai sudah pun bersedia di lokasi. Silakan Azri Abdullah.
1: Terima kasih rakan saya DJ Kai Ong dari Konti Labuan FM, suara persisir anda. Dan sekali lagi kami membawakan lapor terus secara langsung sempena dengan penganjuran Rotu Maha Wilayah Persekutuan Labuan edisi tahun 2026 ini. Dan untuk makluman saudara pendengar, yang mana pada pagi ini sekali lagi kru Labuan FM, suara pesisir anda, yang mana kami bersiaran di Zon 3, ya, Zon 3 iaitu industri aquaculture dan tuna. Dan kalau semalam kami bersiaran di Zon 2, untuk hari ini kami bersiaran di Zon 3. Dan InsyaAllah pada pagi ini juga saya tidak bersorangan, tapi ada tetamu yang akan menemani saya untuk sama-sama membicarakan tentang pameran ataupun acara serta aktiviti yang berlangsung di Zon 3 Industri Aquaculture dan Tuna sempena dengan penganjuran Rotu Maha 2026 yang berlangsung di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan yang terletak di Jalan Tanjung Purun ini. Jadi alhamdulillah pada pagi tadi, walaupun hujan ya seawal pagi tadi di sekitar pulau Labuan ini, tetapi alhamdulillah ketika ini cuaca agak mendung-mendung manja dan angin sepoi-sepoi bahasa untuk merancakkan lagi kehadiran para pengunjung, pelancong ataupun orang ramai untuk datang bersama-sama memeriahkan Rotu Maha 2026. Dan sudah pasti tumpuan kita pada hari ini adalah di Zon 3 Industri Aquaculture dan Tuna. Seperti yang kita maklum bahawa Pulau Labuan ini sebenarnya ataupun lebih dikenali dengan julukan Pulau Mutiara Borneo yang dikelilingi dengan Laut Cina Selatan, sudah pasti di sinilah khazanahnya ataupun hasil aquaculture termasuklah tuna, ya, merupakan antara hasil laut yang boleh kita ketengahkan sebagai ekonomi di negara kita Malaysia ini. Dan saudara, sedikit gambaran yang ingin saya kongsikan di Zon 3 ini, yang mana kami berada di dalam kemah yang agak besar dengan pelbagai pameran yang diadakan di Zon 3 Industri Aquaculture dan Tuna ini. Dan sekarang ini sedang pun berlangsungnya bagi acara mewarna kanak-kanak tadika, dan difahamkan dalam 30 peserta kanak-kanak tadika yang mengambil bahagian untuk acara mewarna ini. Dan selain daripada itu, banyak lagi aktiviti-aktiviti lain yang dilangsungkan sejak kemarin, ya, di Zon 3 ini. Antaranya yang menarik adalah sesi memancing ikan tilapia, dan di sini juga terdapatnya kafe tuna dan juga konservasi marin. Dan istimewanya juga, antara aktiviti yang menarik di Zon 3 ini adalah bilis kristal, ya, rahsia dakwat sotong, dunia perikanan dan juga kahut untuk dunia perikanan ini. Dan selain itu simulasi bot, ya, juga diadakan di Zon 3. Jadi untuk merasainya sendiri, anda boleh datang beramai-ramai di Zon 3, kerana di sinilah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bersama dengan Jabatan Perikanan yang akan mengendalikan setiap pameran, aktiviti dan juga acara yang diadakan di Zon 3 Industri Aquaculture dan Tuna sempena dengan penganjuran Rotu Maha 2026. Dan sedikit yang dapat saya kongsikan untuk Rotu Maha Labuan 2026 ini, yang mana ini merupakan anjuran bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bersama dengan Jabatan Wilayah Persekutuan dan juga Perbadanan Labuan, yang menyasarkan selama 4 hari ini kunjungan melebihi 30,000 orang. Jadi kita mengharapkan agar supaya bukan saja daripada Labuan ini sendiri, yang mana orang ramai ataupun pengunjung dari seberang, dari Sabah, Bumi di Bawah Bayu, Sarawak, Bumi Kenyalang, dan juga negara jiran kita Brunei Darussalam, ketinggalan juga warga tempatan, warga Labuan, ya, untuk bersama-sama memeriahkan dan datanglah untuk menyaksikan sendiri apakah antara aktiviti ataupun pameran yang diadakan sempena dengan Rotu Maha 2026 ini. Dan ini adalah merupakan antara destinasi ataupun lokasi penganjuran Rotu Maha ini, kerana pada peringkat kebangsaannya nanti dijangka akan diadakan di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAIPS pada 28 hari bulan Ogos depan sehingga 6 hari bulan September, ya, yang mana orang ramai ataupun saya kira orang ramai boleh berkunjung ke sana nanti untuk peringkat kebangsaannya, dan sudah pasti ada penglibatan daripada Labuan ini sendiri untuk memeriahkan Rotu Maha untuk peringkat kebangsaan bagi edisi tahun 2026 ini. Baik, bersama dengan saya pada pagi ini, seperti saya katakan tadi, saya tidak bersendirian kerana saya akan bersama dengan Encik Muhammad Firdaus bin Musa selaku Ketua Seksyen Pembangunan Perikanan Laut ataupun PPL Bahagian Industri Asas Tani Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, yang bersama-sama dengan saya berada di studio mini Labuan FM. Jadi assalamualaikum, selamat datang ke studio mini Encik Muhammad Firdaus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Azri.
1: Saya panggil Firdaus boleh?
2: Boleh, lagi mesra.
1: Ya, asalnya dari mana?
2: Saya Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur. Jadi sudah sering kali datang ke Labuan lah, ya.
2: Ya, tahun ini paling kerap saya datang,
1: kerap
2: sini.
1: Datang ke Labuan kerana adanya penganjuran Maha, ya, dan betul, juga mungkin program-program yang lain.
2: Betul, betul.
1: Jadi Labuan ini juga menyajikan keunikan, kepelbagaian keunikan, keistimewaan, ya. Kerana betul, di pulau ini walaupun kecil tetapi khazanahnya cukup banyak, ya.
2: Kecil-kecil pun saya tak habis pusing lagi ni.
1: Belum habis pusing, belum, kan?
2: Belum.
1: Jadi kalau ada masa nanti bolehlah pusing sekitar Labuan ini, kerana banyak sejarah-sejarah ataupun mungkin boleh lihat sendiri keindahan laut yang terbentang luas di sekitar Pulau Labuan.
2: Pasti, pasti.
1: Ya, baiklah, kita akan menyentuh tentang penganjuran Rotu Maha 2026. Ini adalah untuk zon 3, ya. Aquaculture
2: dan tuna.
1: Ya, dan tuna, yang mana sudah pasti aquaculture dan tuna ini adalah menjadi tumpuan di zon 3 ini. Jadi mungkin Chef Firdaus boleh terangkan sedikitlah apa antara pameran utama yang disediakan oleh LKIM Wilayah Persekutuan Labuan di zon 3 aquaculture dan industri tuna sempena dengan program Rotu Maha, ya, okay, tahun ini. Sila.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datanglah kepada tim Labuan FM DJ sendiri. Ya, kami berbesar hati ni kehadiran di Labuan FM di sini ni. Ha, sebab kita dapat promosikan, ya, kita dapat tunjuk kepada pengunjung Labuan sendirilah.
1: Betul.
2: Bagaimana apa yang kita nak sampaikan sebenarnya. Okey, berbalik kepada soalan DJ lah. Okey, bila kita lihat zon industri aquaculture dan juga tuna,
1: so
2: pastilah pameran ni berkait dengan dua segmen utama lah. Okey, so kita pergi segmen pertama iaitu aquaculture. So aquaculture kita nak lihat, kita nak pastikan kita jaminan makanan terutamanya untuk di Labuan ini, sebab kita baru maklum, ya, plan strategik kita jaminan Labuan baru dilancarkan tahun ini. So kita bawa teknologi provider, ya, untuk membantu peternak-peternak tempatan terutama di Labuan untuk mereka kenal secara in person, ya, bagaimana teknologi baru ini dapat membantu mereka untuk buat peternakan aquaculture lah secara backyard. Ya, tidak perlu secara komersial, tapi sekurang-kurangnya dapat membantu menghasilkan makanan untuk keluarga mereka sendiri.
1: Ini di bawah LKIM.
2: Yang ini kalau aku kutuh di bawah Jabatan Perikanan.
1: Okey. Okay,
2: Malaysia. So, segmen yang kedua pula ialah kita bawa juga tuna. Walaupun tuna ni dah kita kata famous, ya, dengar semua orang sebut tuna, kan. Yeah. Tapi kita dapatan kami sendiri tak semua orang dapat lihat tuna itu in person. Okey. So, kita ni bawa juga tuna, ya, sebesar budak, eh, sebesar budak di zon 3 ini untuk dipamerkan, untuk dipegang dan dilihat sendiri.
1: Ada di
2: Di zon 3 kita ada segmen Kingdom of Seafood. Okay, selain daripada tuna tersebut, kita juga tunjuk. So daripada tuna seekor tu kita buat processing untuk penghasilan makanan, apa yang boleh dihasilkan. So senang. Itu dia.
1: Jadi itu dua perkara yang menjadi apa pameran utama di zon 3 ini, ya. Dan selain daripada itu, apakah antara penglibatan pemamer dari luar Labuan?
2: Okey. So sebab saya mention tadi lah, kita perlukan ya aquaculture ini penting sebab kita faham ya kita punya apa ikan-ikan ni perlu dihasilkan secara in situ. Okey, so kita bawalah dua technology provider iaitu dua syarikat ya ARC dan juga THK untuk mereka interact terus kepada peternak-peternak dan juga bakal-bakal peternak dari segi small scale, medium scale, big scale. Okey, dia ada package-package dia sendiri. So selain daripada peralatan-peralatan tersebut, kita juga seperti kursus, kapasiti latihan. So mereka sekiranya peternak-peternak sedia ada, ada persoalan, ada permasalahan yang mereka nak troubleshoot, mereka boleh terus tanya dengan kedua technology provider yang kita bawakan.
1: Inilah, mereka ada di sini?
2: Ada ya? Di sini, ya, betul.
1: Jadi boleh singgah ke tempat mereka
2: sekiranya boleh.
1: Ada sebarang apa ni
2: pertanyaan,
1: yeah, persoalan ya.
2: Betul.
1: Dan seterusnya, apakah antara aktiviti menarik yang boleh disertai oleh pengunjung sepanjang berlangsungnya Road to Maha di Zon 3 ini?
2: Okey, Zon 3 ni banyak perkara-perkara aktiviti yang menarik lah yang kita dah plan untuk 4 hari ni. Tapi yang kita kata dia peak dia adalah yang pertama, simulator boat nelayan lah. Simulator boat nelayan ni sebab kita faham ramai yang mabuk laut. So betul, yang tak berani, yang tak berpeluang untuk keluar ke laut kan, okey, ataupun takutlah sebab mabuk laut ni buang saja dah kena memang betul, terus flat. Yeah. So kita bawa simulator boat nelayan ini untuk pengunjung merasai bagaimana nak membawa boat ya sendiri, bagaimana riak ombaknya, semua kita bawa untuk diorang rasai sendirilah di zon 3 ini. Okey, itu yang pertama.
1: Itu simulator
2: boat nelayan.
1: Boat nelayan. Eh? Yeah, jadi betul, pengunjung-pengunjung boleh merasai sendiri
2: boleh,
1: untuk
2: boleh
1: membawa boat tersebut.
2: Betul. Okey, dalam simulator boat nelayan tu dia ada cara penangkapan ikan, dia ada cara nak parking boat. So kita bagi mereka rasai sendiri.
1: Tapi ini bukan di laut eh.
2: Ya, bukan. Di dalam kemah saja.
1: Ya,
2: tak perlu risau okay, mabuk tu, ya boleh datang sini. Itu yang pertama. So yang kedua, okey, kita bawa sashimi. Sashimi, uji rasa sashimi. Okey, so di dalam ni kita jangka cuma sashimi ni kita akan buat secara dua sesi. Ha, untuk petang ini pada pukul 4 petang kita akan buat sashimi dan tuna cutting tu di main stage.
1: Okey, bukan so, di zon 3 ni.
2: Zon 3 esok.
1: Esok.
2: Okey.

0: Jadi bagaimana dengan pengunjung? Adakah berpeluang untuk menikmati sashimi tersebut?
1: Ya, sure. Tapi kita tahu sashimi ni bila saja kita buat edaran, dia akan jadi rebutan.
0: Rebutan,
1: so
0: betul.
1: First come, first serve.
0: Siapa yang dulu dia akan dapat menikmati, merasai.
1: Betul. Okay, selain daripada sashimi, so di dalam zon 3 nya kita ada aktiviti memancing ikan talapia.
0: Memancing, eh?
1: Betul. Semalam kita buka petang, dua sesi memang berduyun-duyun orang beratur.
0: Sebab ramai orang menyertainya.
1: Ya, yeah, betul. Bukan saja dewasa, wanita, kanak-kanak pun menyertai. So yang bestnya dari segi aktiviti pancing ni, okay, semua orang, siapa-siapa yang dapat mancing ikan tu, dia boleh bawa balik terus ikan tersebut.
0: Oh, dia boleh bawa balik?
1: Ya.
0: Tanpa sebarang bayaran?
1: Tanpa sebarang bayaran.
0: Jadi pancing apa semua memang disediakan?
1: Ya, disediakan. Datang, isi borang, tunggu masa masuk, dia bagi slot, and then tunggulah dapat, pancing lah sampai dapat. Tapi kalau sampai habis masa tak dapat juga, tak ada.
0: Oh, dia ada, ada masa yang ditetapkan.
1: Betul, betul.
0: Jadi
1: betul,
0: hasil tangkapan dengan menggunakan pancing tu, betul, ikan tersebut boleh dibawa
1: balik? Boleh bawa balik. Tapi ini seorang seekor sajalah.
0: Seorang seekor.
1: Habis nanti.
0: Maknanya kena bagi-bagi lah.
1: Betul, semua.
0: Tapi
1: rasa,
0: apa yang penting ialah sebenarnya pengunjung yang datang ke zon 3 ni dapat merasai sendiri bagaimana merasai memancing.
1: Tarik ikan-ikan
0: tu. Ikan tu, ya. Ikan dia spesies apa?
1: Talapia kita.
0: Kalau talapia, ya. Dan selain itu ada lagi aktiviti-aktiviti lain yang di, terdapat di zon 3 ni?
1: Maka itulah tiga aktiviti yang kita memang bagi tarikan lah kepada pengunjung. Sebab kita faham tak semua pengunjung boleh ke laut.
0: Betul.
1: So kita bawanya dalam kemah sahaja. So memang keberasa lah.
0: Baik, itu antara aktiviti-aktiviti acara yang dilangsungkan di apa di zon 3. Ya, bagaimana pula dengan pameran aktiviti yang diadakan ini dapat memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai industri perikanan, khususnya industri tuna di Labuan?
1: Okey. So industri tuna, kita kena faham satu je. Bila kita nak menangkap tuna ni, dia bukan dekat dengan perairan. Dia jauh je. Perairan tu jauh.
0: Persempadanan.
1: Ya, hampir. Nelayan-nelayan tuna Labuan, Sabah, dia perlu naik bot 6 jam perjalanan sahaja.
0: 6 jam.
1: Jam-jam menghala ke kita punya zon AE lah, zon exclusive zone. So dalam 6 jam perjalanan ni, dia perlu sampai ke kedalaman laut 1000 meter. Tuna tak ada kat kedalaman yang cetek. Untuk dia mesti dalam. So dalam 6 jam. So sekarang ni bila kita bila 6 jam perjalanan, dia memerlukan kos operasi minyak apa semulalah.
0: Betul.
1: So untuk kita bantu nelayan tuna ini, kita untuk tahu, kita dah buat projek rintis, fishing satellite buoy, di mana nelayan tuna tak perlu lagi teragak-agak sama ada ke tidak tuna tu kat laut. So kita akan letakkan peranti itu di laut. So peranti ini akan menghantar signal kepada nelayan di darat secara internet saja. So dia dah tahulah kapasiti populasi ikan tu cukup banyak ke tidak, untuk economical ke tidak untuk dia keluar ke laut.
0: Jadi maknanya ini memudahkan kepada para nelayan.
1: Betul,
0: untuk
1: betul
0: mengetahui ada atau tidak.
1: Betul.
0: Tuna di tempat tersebut, ya.
1: Bila
0: ini peranti yang disediakan oleh LKM,
1: betul,
0: perikanan.
1: Dia bawa LKM. Kita ada sediakan 4 peranti.
0: Peranti.
1: Dan kita dah mula dengan letak di laut lah peranti tersebut. Kita kata di payau. Payau tersebut ada peranti. So dia akan menghantar signal tersebut, data tersebut kepada nelayan di darat lah.
0: Okay. Jadi peranti ini seperti yang dikatakan oleh Cik Firdaus, yang berada 6 jam perjalanan.
1: Betul. Jauh.
0: Cukup jauh.
1: 6 jam mengharungi
0: dan
1: laut.
0: Cukup dalam,
1: Ya, 1000 meter. Laut China Selatan bukan main-main lah. Dia punya ombak dia, betul, tinggi dia. Okay. Selain daripada peranti itu sendiri, kita juga bawa, okay, kita faham nelayan ni ada berbagai segmen. Ada komersial, ada tradisional. So di dalam zon ni juga, untuk tuna yang bercadang untuk pergi ke peringkat komersial, so kita ada bawa model-model boat tuna yang beroperasi di Indian Ocean.
0: So dia bukan boat sembarangan,
1: Bukan boat sembarangan. Sebab lagi jauh boat tu perlu pergi, beroperasi lagi lama, boat tu perlu lagi lengkap, perlu lagi besar, perlu lagi selamat lah. So nelayan-nelayan tuna boleh hadir di dewan ini, untuk melihat sendiri, oh sebegini boat yang beroperasi jauh lagi. Sebab berbeza dengan boat-boat yang sedia ada di Labuan ni, nelayan tuna Labuan ni, dengan yang beroperasi di Indian Ocean. Okay. So selain daripada itu juga, kita ada bawa model payah tuna. Yang model payah tuna ni yang memang proven konsep yang boleh tarik tuna. Sebab selain daripada kita bagi peranti tadi, so kita ajarkan juga nelayan untuk menggunakan payau. So payau ni berfungsi untuk mengumpul tuna. Sebab tuna ni dia tak boleh berhenti bergerak. Dia memang sentiasa bergerak. Okay, dia sangat besar, dia sentiasa bergerak. So nelayan agak sukar untuk memancing dia kalau dia sentiasa bergerak.
0: Maknanya tuna ni dia dipancing,
1: ya? Ya, dipancing.
0: Dia bukan menggunakan pukat dan sebagainya, tidak?
1: Okay, kalau di Indian Ocean, itu menggunakan pukat. Tapi perlukan kapal yang besar. Sebab tuna pun seekor pun dah cukup besar.

0: Fahim, betul. So untuk yang di Labuan, di Sabah, KK, Tawau, semua ada teknik-teknik pancing. Okey. So bila tunang ni sentiasa bergerak, kita perlukan satu rumah lah kita kata. Rumah dia untuk dia duduk main kat situ saja. Iaitu nama dia payau. So bila payau tunang itu dia dapat kumpulkan ikan, nelayan terus pergi ke payau pancing saja di kawasan berdekatan saja. Itu yang kita bawakan.
1: Jadi ini adalah antara boleh dikatakan teknologi yang disediakan oleh pihak Jabatan Perikanan maupun LKM sendiri ya, untuk membantu para nelayan kita sama ada nelayan moden ataupun nelayan secara tradisional. Ya. Dan agaknya bolehkah berapa spesies ikan tuna ni? Mungkin ada jenis-jenis yang barangkali.
0: Okey.
1: Cik Pedos mungkin boleh jelaskan.
0: Okey, tuna ni secara umumnya dia ada dua main species lah.
1: Oh, main
0: satu
1: species ada dua.
0: Satu neretik, satu oceanic.
1: Okay.
0: So neretik ni kalau dia belah pantai timur tu kita panggil ikan air, ikan tongkol, yang kecil-kecil tu. Itu neretik lah. Okey, tapi yang di Labuan, di KK, Miri, Tawau ni adalah ikan-ikan oceanic.
1: Oceanic.
0: Sebab oceanic ni dia perlu kedalaman 1000 meter. So perairan Malaysia yang kedalaman 1000 meter berada di kawasan-kawasan belah-belah Labuan, layang-layang ke atas ni lah sampai ke Tawau. So tuna-tuna oceanic ni kita ada yang famous sekarang yang ada di Malaysia adalah yellowfin tuna. So kita
1: siri
0: bawa
1: kuning
0: juga. Ya, betul. Dia fin. So mana yang tak kenal yellowfin tuna boleh hadir di zon 3.
1: Ada
0: kita ada bawa sebesar budak. 8 kaki yellowfin tuna tersebut.
1: Beratnya dalam berapa?
0: Berat kita tak boleh reveal sebab ada pertandingan teka berat tuna.
1: Yeah. Jadi bagi mereka yang ingin melihat sendiri ya, tuna ni ada di pameran di zon 3 ni.
0: Betul.
1: Ya. Dan tadi Cik Pedos katakan ada dua spesies yang utama. Ini disebabkan apa? Kualiti jenis ikan, saiz besarnya macam mana?
0: Okey, sebab dia yang paling penting adalah kedalaman tu sendiri.
1: Oh, kedalaman.
0: Sebab kedalaman tu menentukan habitat dan spesies tuna itulah.
1: Begitu.
0: Sebab di pantai timur, pantai Semenanjung, kedalaman tak sampai 1000 meter. So tuna yang besar ni tak boleh tak jadikan itu sebagai habitat mereka lah. Tapi yang di sebelah layang-layang ni, Labuan, Tawau ni dalam. So lagi satu yang paling utama kita kedudukan Sabah Labuan ni di dalam tuna highway. Highway dia tuna ni dia
1: laluan,
0: ada
1: laluan tuna,
0: dia
1: laluan tuna.
0: Laluan dia daripada Laut Sulu Sulawesi ke Laut Cina Selatan, dia ada laluan dia. So disebabkan laluan tu masuk perairan zoologi negara kita, so nelayan tuna kita menggunakan peluang tersebut lah untuk menangkap. Sebab tu waktu pengunjung hadis semalam kan, dia kata betul ke tuan ni tuna Malaysia? Saya kata betul, saya kata memang tuna Malaysia, nelayan tuna Labuan yang ditangkap. Kalau tak percaya datang Kiam Sam, komplek LKM Kiam Sam, kita lihat sini semua tuna-tuna tu adalah tuna-tuna lokal.
1: Kiam Sam ni dia tempat
0: pendaratan ikan,
1: ya, di bawah ikan kan. Tuna ya,
0: betul.
1: Jadi itu serba sedikit mengenai dengan tuna yang ada di sekitar sekitar laut Labuan ya.
0: Betul.
1: Dan selain daripada itu, Cik Firdaus,
0: betul.
1: Adakah pameran berkaitan industri akan dibawa ke MAHA di MAIP sedang peringkat kebangsaan nanti pada bulan Ogos?
0: Betul ya, bermula 28 Ogos
1: ya.
0: DJ, sudah pasti kita nak ada kesinambungan lah. Bukan dan orang Labuan, orang KK, orang Sabah Sarawak saja yang merasai. Kita bawa juga lokal tuna ini, iaitu kita akan bawa Jabatan Perikanan bersama dengan Lembaga Kemajuan Ikan akan bawa 5 ekor tuna daripada Labuan
1: sendiri.
0: Ya, kita akan ship directly daripada Labuan ke sana untuk kita buat pameran, kita buat aktiviti bersama tuna tersebut lah. Dan LKM sendiri akan menawarkan 2 slot sashimi setiap hari selama 10 hari. Ya, dia
1: secara masih percuma.
0: Tapi first come first serve juga. Itu
1: dapat dulu dia dapat
0: Dua kat dia Dewan A lah. Dia Dewan A Maya Sedang. Boleh cari Pavilion MySea, Malaysian Fish Seafood Exposition. Okay, kita akan tawarkan 2 slot seri sashimi setiap hari oleh chef yang terkenal lah.
1: Ya, chef terkenal lah.
0: Okay.
1: Jadi itu antara apa yang akan di produk yang akan dibawa dari Labuan sebenarnya dengan di Maha, Taman Expo Pertanian Malaysia Sedang MAIP sempena dengan MAHA ya.
0: Betul.
1: Penganjuran MAHA 2026 ni pada 28 Ogos hingga 6 hari bulan
0: September.
1: Dan seterusnya apakah akhir sekali lah, apakah harapan daripada pihak LKIM sendiri terhadap sambutan orang ramai dan juga impak program Road to MAHA ini kepada pembangunan sektor aquaculture dan industri tuna di Labuan?
0: Okey. Sama sekali kita yang paling utama adalah kita nak tingkatkan keterjaminan makanan. Kelantan, Semenanjung dan utamanya di Labuan. Jadi kita nak dapatkan input-input daripada jabatan daripada agensi kerajaan ini, kita nak salurkan kepada peternak, nelayan yang ada, petani yang ada di Labuan ini, supaya mereka boleh tambah lagi production-production makanan, agro makanan yang dia ada sini, tanpa perlu bergantung sangat kepada Sabah, Sarawak lah. Okey, itu yang pertama. So yang kedua, selain daripada kerjaan makanan, kita nak pengunjung-pengunjung dapat merasai sendirilah. Saya kata tadi ada beberapa aktiviti pameran yang agak janggal, agak yang belum pernah kita rasai. So di sini gunakan peluang ini selama 4 hari ini untuk mereka rasai sendiri yang macam mana berada di laut, macam mana nak pancikan, apa itu tuna sirip kuning, okey, macam mana payau, boat-boat
1: untuk memberikan apa pengalaman.
0: Ya, pengalaman, betul, pengalaman. Okey. Dan yang paling-paling utama adalah kita nak balik kepada kos operasi, sosioekonomi keluarga itu sendirilah. Okey, kita harapkan macam nelayan keluarga-keluarga nelayan tuna yang ada di Labuan, okay, peternak-peternak ikan yang ada di Labuan ini, okey, dapat menambah pendapatan mereka, dari samping mengurangkan kos operasi. Itu yang kita nak, supaya ROI mereka lebih cepat, kita kata makan pun dapat, pendapatan pun ada,
1: Jadi boleh meneruskan kelangsungan hidup,
0: betul,
1: dan juga mengekalkan keterjaminan makanan di Labuan ini. Jadi mungkin satu yang saya terlepas tadi, bagaimana dari segi harga pasaran untuk tuna yang ada di Labuan ini dibandingkan dengan tuna-tuna di tempat lain?
0: Okey, tuna ni dia kena lihat, pertama adalah kalau untuk domestik, domestik bermakna yang dikonsum di dalam Labuan sahaja. Tinjauan pasaran kami di pasar UTC, pengunjung-pengunjung boleh dapatkan tuna tu sekilo yang yellowfin ni dalam RM12 ke RM15 lah,
1: sekilo.
0: Sekilo, so macam sehari dua ni bermusim angin, so tuna tu akan harga naik sikit lah,
1: kerana berkurangan hasil
0: pendapatan. Betul, dia ada naik turun-naik turun bergantung kepada pendaratan. Kalau pendaratan banyak, dia akan turun sikit. Kalau pendaratan kurang macam angin ni, dia akan naik sikit lah. Tapi dia punya range harga RM12 ke RM15 sekilo sahajalah.
1: Jadi di tempat lain sama juga?
0: Okey, di tempat lain sama. Di KK, Tawau pun sama.
1: Lebih kurang sahaja. Harga di Labuan. Jadi rasanya itu yang dapat kita bersama dalam sembang santai untuk stesen Labuan FM Suara Pesisir Anda di Encik Muhammad Firdaus. Jadi saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas tahniah kerana terlibat dalam pameran dan juga Zon 3 ini, di bawah LKIM bersama dengan Jabatan Perikanan, sempena dengan menyahut program Road to Maha 2026 di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi insyaAllah kita bersama lagi pada lain kesempatan, jadi jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi saudara, tadi saya baru saja bersama dengan tetamu kita pada pagi ini untuk menghiasi sembang santai, lapor terus secara langsung dari studio mini Labuan FM Suara Pesisir Anda, tidak lain tidak bukan Encik Muhammad Firdaus bin Musa selaku Ketua Seksyen Pembangunan Perikanan Laut TPL Bahagian Industri Asas Tani Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, yang telah pun menjelaskan dan begitu banyak sekali mengenai dengan industri aquaculture dan juga tuna khususnya yang terdapat di Labuan ini untuk mengekalkan keterjaminan makanan, harga pasaran dan bermacam-macam lagi. Dan selain daripada itu saudara, anda boleh datang ke Zon 3 ini kerana pelbagai risalah ataupun katalog yang diedarkan, brochure sebagainya, anda boleh mengetahui sendiri, antaranya ialah Grand Agropreneur Muda Startup, kemudian panduan pendaftaran premis import ekspor dan juga permohonan permit. Ini adalah untuk ikan hidup, amalan pengendalian ikan yang baik, di kompleks dan juga jeti pendaratan, skim pensijilan amalan pertanian baik Malaysia, MyGap Aquaculture, Taman Laut Labuan dan juga Taman Laut di Malaysia, dan banyak lagi sebenarnya risalah-risalah ataupun katalog untuk diedarkan khususnya sebagai panduan, sebagai pengetahuan kepada mereka yang berminat untuk menceburi bidang aquaculture maupun industri tuna di Labuan ini. Dan jangan ketinggalan antara acara-acara yang diadakan, aktiviti yang diadakan di Zon 3 ini seperti dikatakan oleh tetamu kita tadi Encik Muhammad Firdaus, pelbagai aktiviti jangan lepaskan peluang untuk memancing ikan tilapia, merasai sendiri simulator boat ya, bagaimana untuk mengendalikannya dan macam-macam lagi. Dan sudah pasti ada hadiah-hadiah menarik juga yang menanti khususnya kepada para pengunjung dan orang ramai yang bertandang ke Zon 3 ini selama 4 hari bermula daripada kemarin sehinggalah 26 hari bulan Julai ini. Jadi sekali lagi saya rasa itu yang dapat saya laporkan menerusi lapor terus ke stesen Labuan FM dan insyaAllah kita akan bersama lagi dalam edisi yang lain. Dan sudah pasti Rotu Maha 2026 Wilayah Persekutuan Labuan ini menjanjikan pelbagai acara-acara menarik, pameran-pameran untuk disertai ataupun untuk sendiri khususnya oleh warga Labuan ya, datang beramai-ramai selama 4 hari ini kerana pelbagai macam-macam yang anda boleh perolehi di sini sebagai menimba pengalaman terutamanya dalam bidang akuakultur, pertanian, peternakan dan sebagainya. Jadi itu dulu yang dapat bersama dengan saya pada pagi ini. Saya kira kita kembali dulu ke studio bersama dengan rakan penyampai di sana bersama dengan DJ Kai Ong. Silakan.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai Azri Abdullah yang berada di Zon 3 Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan sempena dengan Rotu Maha 2026. Terima kasih kepada anda masih lagi setia di 103.7 dan 89.4 MHz. Sebentar lagi pastinya kita akan kembali ke sana menerusi bicara eksklusif yang mana akan bersama-sama tetamu jemputan Encik Faizal bin Puasa, pengarah bahagian perindustrian asas tani Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, dan tentunya akan bersama-sama penyampai DJ Hebri dan DJ Shima di sana pukul 9.15 minit pagi nanti. Baik, pukul 9 pagi nanti kita akan singgah ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 9 pagi. Jadi kembali selepas ini, Labuan FM, suara pesisir anda.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baiklah, Abang FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada anda masih lagi setia di 103.7 dan 89.4 MHz. Hai, nama saya Karu Ong di jam yang terakhir. Menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda. Baiklah, seperti yang dijanjikan sebentar tadi, yang mana kita akan kembali berlintas langsung dari Zon 3 Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan bersempena dengan Road to Maha 2026, yang mana kali ini kita bawakan khas untuk anda secara istimewa, bicara eksklusif di lokasi bersama-sama dengan DJ Heavy dan Shima di studio mini Labuan FM di sana. Dan pastinya akan bersama-sama dengan tetamu jemputan Encik Faizal bin Puasa, pengarah bahagian perindustrian asas tani Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Dan pastinya juga akan berbicara dengan topik meneroka potensi industri tuna Malaysia, peluang ekonomi biru. Dan anda juga boleh saksikan secara langsung menerusi live TikTok di Labuan FM. Baiklah, nampaknya mereka pun sudah pun bersedia di sana. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.

0: laut tapi dekat zon 3 ini.
1: Di zon 3. Jadi sekali lagi untuk anda, pastikan terus bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Bukan kami berdua sahaja, kerana kita bawakan seorang tetamu khas yang akan menceritakan serba sedikit yang menarik di zon 3 ini.
0: Ya, jadi bersesuaian dengan topik ataupun tajuk pada pagi ini,
1: Syifa,
0: iaitu meneroka potensi industri tuna Malaysia, peluang ekonomi baru, yang mana kita bawakan istimewa kepada anda bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu Encik Faizal Puas, merupakan pengarah bahagian industri asas tani Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar pagi ini?
2: Ya, baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, nampak ceria, nampak bersemangat.
2: Ya, ya.
1: Dia kena zon 3 ni, kena dia macam mendamaikan. Betul. Sebab dia biru-biru hari ini.
0: Lagi-lagi meriah tempat ni sekarang.
1: Betul, sedang meriah ketika ini. Dan bila kita bercerita mengenai dengan laut ni lah kan, orang selalu melihat laut ni sebagai satu hamparan air yang tenang, ada ombak-ombak. Tapi sebenarnya laut ini kaya dengan pelbagai hazanah.
0: Betul, yang kita dapat lihat.
1: Dapat kita rasakan. Betul. Juga satu peluang kepada pemain industri. Dan laut ini juga sebagai satu sumber rezeki.
0: Betul.
1: Peluang pekerjaan dan masa depan ekonomi negara sebenarnya. Tengok diam-diam setenang-tenang air di laut itu, banyak orang kata rahsia yang tersembunyi.
0: Ya, lagi-lagi memberikan fokus kepada para nelayan
1: sebenarnya. Ya, betul. Itulah mata pencarian mereka.
0: Mata pencarian, betul. Jadi, dengan topik menerokan potensi industri tuna Malaysia, peluang ekonomi baru, kita nak tanya Encik Faizal Puasa lah, mengenai dengan topik kita pada pagi ini.
1: Ya.
0: Mana industri tuna merupakan antara sektor perikanan bernilai tinggi di peringkat global. Walaupun kita tahu ya, Malaysia bukanlah antara pengeluaran tuna terbesar di dunia.
2: Ya,
0: seperti
2: betul.
0: Jepun, Indonesia ataupun Filipina, negara kita mempunyai potensi besar khususnya di Sabah dan khususnya di Labuan juga sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi daripada Encik Faizal sendiri, mungkin boleh jelaskan kedudukan semasa industri tuna Malaysia ketika ini dan juga bagaimana sebenarnya peranan LKIM dalam memperkukuhkan rantaian industri ini, Encik Faizal.
2: Silakan. Okey, terima kasih pada DJ ya. Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana menjemput saya bagi pihak LKIM untuk apa orang kata bicara eksklusif ni.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, sebenarnya industri tuna di Malaysia ni terbagi kepada dua segmen. Pertamanya adalah tuna neratik yang juga dikenali sebagai ikan tongkol lah, atau ikan air atau kayu. Dia berbagai-bagai tempat tu. Di mana peranatan banyak berlaku di pantai timur Semenanjung. Tapi di tempat-tempat lain pun ada jugalah, cuma tak berapa banyak. Dan segmen kedua pula ialah tuna oceanic. Tuna yang mempunyai nilai yang sangat tinggi yang ditangkap di lautan Hindi. Jadi inilah sebenarnya tuna yang kita nak katakan sekarang ni.
1: Okay.
2: Dan tuna-tuna ni juga didadakan di apa orang kata Penang, ditangkap di perairan Miri, Layang-Layang dan Tawau. Malaysia mempunyai kelebihan dari segi lokasi strategik, bampiran laluan migrasi tuna dan akses kepada perairan Laut Cina Selatan serta Laut Sulu Sulawesi. Namun begitu, potensi ini masih belum dimampu. Okey, peranan LKIM pula adalah membangunkan keseluruhan rantai nilai industri tuna ni. Dia merangkumi penyediaan infrastruktur daratan, kemudahan rantai sejuk, logistik, pemasaran, pembangunan modal insan serta menggalakkan pelaburan dalam aktiviti pemrosesan dan nilai tambah.
1: Ya.
2: Pendekatan ini juga tujuan meningkatkan pendapatan nelayan dan memperkukuh daya saing industri tuna negara. Kita telah membuat langkah awal lah melalui pendaratan tuna oceanic ini di Komplek LKM Kamsam di Labuan lah, bermula tahun 2025. Sehingga kini pendaratan tuna yellowfin ni kita dah rekodkan sebanyak 80 metric ton di Labuan ni sajalah. Okay, selain daripada pendaratan, LKM juga mempromosikan tuna oceanic tempatan ni di eksposisi yang kita buat lah di Hari Peladang Peternak dan Nelayan. Jadi orang kata lebih ramai rakyat Malaysia dapat menikmati kelazatan isi tuna ni lah. Sebab sebelum ni yang kita dapat rasa mungkin di restoran-restoran sushi di situ. Jadi malah di RATM Labuan ni juga, apa orang kata di Road to Mahal Labuan ni, kita bawakan dua slot untuk pengunjung. Untuk orang kata pengunjung-pengunjung daripada Labuan ni dapat merasai orang kata kelazatan si tuna ni.
1: Rugi kalau tak asal ni.
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi dah menjelaskan tadi baru sesi perkenalan mengenai kedudukan semasa industri tuna Malaysia ketika ini serta bagaimana peranan LKIM itu dalam memperkukuhkan rantaian industri ini. Tadi kita dah kenal, tadi ada dua segmen,
0: betul,
1: rupanya
0: segmen,
1: tuna neratik dan tuna oceanic.
2: Yeah.
1: Dia ada beza rasa tak?
2: Dia memang ada beza.
1: Ada rasa. Beza. Ha, beza. Okey. Ha. Jadi kena rasai sendiri. Ha,
0: lepas ni kita boleh makan lah.
1: InsyaAllah. Yeah. Kita kena cari selepas ini di Zon 3. Okey, ha, kena ingat hari ini kita berada di Zon 3 Industri Aquakultur dan Tuna. Yeah. Dengan topik hari ini meneroka potensi industri tuna Malaysia, peluang ekonomi biru. Jadi bila kita lihat sebenarnya Malaysia ni mempunyai kawasan perairan yang strategik, termasuklah di Sabah dan juga Labuan ini. Betul ya tuan ya?
2: Ya, betul.
1: Jadi apa potensi besar yang tuan lihat sebagai nak menjadikan Labuan ini sebagai salah satu lokasi penting dalam industri tuna negara?
2: Okey, sebenarnya kedudukan Labuan ni berhampiran Laut Cina Selatan. Betul. Dan Laut Sulu Sulawesi. Mm-hmm. Yang merupakan laluan migrasi tuna. Jadi tuna ni adalah spesies pelagik yang sentiasa bergerak. Jadi untuk orang kata pengetahuan semualah, tuna ni kena sentiasa bergerak agar dia boleh bernafas dengan lebih baiklah.
1: Okay.
2: Jadi selain dari kedudukan Labuan ni, perairan Miri, KK dan Tawau yang mempunyai kedalaman melebihi 1000 meter memang merupakan habitat utama tuna lah. Jadi bukan setakat Labuan je. Kita memang ada di belah Miri, di belah Tawau, Bilis Sempurna. Memang ada orang kata didaratkan ikan-ikan tuna ni lah.
1: Okay.
2: Labuan mempunyai kelebihan sebagai pintu masuk ke perairan Laut Cina Selatan serta berhampiran kawasan penangkapan tuna di Sabah dan zon ekonomi eksklusif Malaysia. Kedudukan geografi ini memberi potensi besar lah untuk dibangunkan sebagai hak pendaratan, pengumpulan, penyimpanan dan pengedaran hasil tuna. Dengan kemudahan pelabuhan, rangkaian logistik serta kedudukan yang hampir dengan pasaran serantau, Labuan berpotensi menjadi pusat sokongan industri tuna yang menghubungkan aktiviti penangkapan dengan proses pemrosesan dan juga ekspor.
1: Okey, baik, nampaknya maknanya kedudukan Labuan ini cukup strategik lah juga lah ya.
2: Ya, betul.
1: Dengan orang kata pelabuhannya, betul, kemudahannya, logistiknya. Jadi ini satu orang kata keistimewaan di Labuan ini juga.
0: Sebab dia dilihat sebagai potensi besar lah untuk menjadikan Labuan sebagai salah satu lokasi penting dalam industri tuna.
1: Betul.
0: Di negara ini sebenarnya. Okey, dan kita nak tanya juga sebenarnya, Labuan pernah sebenarnya dikenali sebagai lokasi strategik untuk aktiviti perikanan laut dalam dan juga pendaratan hasil laut. Jadi dari tuan sendiri, apakah antara inisiatif ataupun perancangan LKIM bagi memperkasakan semula peranan Labuan dalam sektor tuna termasuk aspek pendaratan, pemprosesan dan juga ekspor, tuan?
2: Okey, dahulunya tuna Labuan ni didaratkan di waterfront atau jeti berhampiran UTC lah. Okay. Maknanya di bandar lah. Namun disebabkan arus pembangunan, nelayan tuna ni diarah berpindah ke komplek LKM Kiam Sam. Jadi pada masa tersebut LKM ni memainkan peranan yang penting lah. Maknanya kita memujuk dan meyakinkan nelayan ni untuk berpindah ke LKM Kiam Sam. Jadi alhamdulillah pada tahun 2025, bermula bulan Mei, semua tuna dah mula didarat di Kiam Sam lah sehingga sekarang. Jadi LKM sedang meneliti pembangunan ekosistem dan tuna yang lebih menyeluruh lah di Labuan. Antaranya kita memperkukuhkan orang kata kemudahan pendaratan, meningkatkan kapasiti penyimpanan sejuk, memperbaiki sistem logistik serta menggalakkan pelaburan dalam industri pemrosesan. Selain itu kita juga adakan kerjasama strategik lah dengan kerajaan negeri, agensi persekutuan dan pihak swasta yang akan dikukuhkan bagi mewujudkan rantai yang berkalan yang lebih cekap dan mampu memenuhi piawaian pasaran ekspor.
0: Jadi antara fokus ialah adalah untuk menaikkan kompleks pendaratan ikan. Selain itu juga menambah kemudahan bilik sejuk, meningkatkan nilai tambah melalui pemprosesan dan juga menggalakkan pelaburan swasta juga antara fokus bagi peranan Labuan dalam sektor tuna termasuk aspek pendaratan, pemprosesan dan juga ekspor ini, Shima, sebenarnya.
1: Okey, dan kita nak beralih pula kepada soalan yang seterusnya. Jadi kita ada sebut nelayan kan?
0: Betul.
1: Yang sudah tentu pembangunan industri ini perlu memberi manfaat secara langsung kepada komuniti nelayan. Sudah semestinya kan?
2: Betul.
1: Orang kata tak ada ikan, mana nak kita carikan ikan?
0: Betul.
1: Sudah semestinya dengan bantuan para nelayan ini kan? Tak ada mereka, tak adalah kita dah dapat sumber-sumber ikan kan?
0: Peranan mereka.
1: Betul. Peranan mereka tidak boleh orang kata kita pandang sebelah mata.
0: Betul.
1: Jadi dari sudut nelayan tempatan dan juga pemain industri ini sendiri, apa agaknya peluang ekonomi yang boleh diterokai melalui industri tuna khususnya kepada komuniti nelayan di Labuan dan juga di Sabah ini?
2: Okey, untuk industri tuna ni, dia bukan sahaja memberi peluang kepada nelayan menangkap ikan. Maknanya bukan menangkap ikan yang paling tinggi saja, malah dia membuka ruang kepada pelbagai aktiviti hiliran seperti pemrosesan, pembukusan, penyimpanan sejuk, logistik, pembinaan bot dan juga pembekalan peralatan dan ekspor. Jadi untuk pembangunan industri ini, pembangunan industri ini dia mampu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi serta meningkatkan pendapatan komuniti nelayan khususnya di Sabah dan di Labuan. Untuk makluman, di Labuan saja terdapat 33 bot tuna yang dimiliki oleh 15 nelayan lah, 15 orang nelayan. Semua pemerhatian tuna ni berpusat di komplek LKM Kiam Sam. Jadi untuk makluman juga, daripada 15 orang ni sebenarnya dia dibolehkan untuk memiliki beberapa biji bot atas orang tu lah. Jadi orang kata 33 bot ni saja yang pergi menangkap tuna. Cuma itulah, itu antara orang kata yang kita nak bicarakan juga lah. Kenapa orang kata apa, nelayan ni tak ramai yang menangkap tuna. Itu yang kita nak bicarakan di sini.
1: Okey. Maknanya bukanlah kita

0: Akan potensi industri tuna Malaysia, peluang ekonomi baru. Jadi anda kekal bersama-sama dengan kami menerusi bicara eksklusif khas di Labuan FM. Kita berhenti berehat seketika dan dengarkan, ini dia Labuan FM,
1: suara pesisir anda.

ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, bicara eksklusif untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama dengan kami di sini menemani anda menerusi bicara eksklusif khas sempena dengan penyelamatan.

0: penganjuran. Yeah. 2026
1: hari yang kedua.
0: Hari yang kedua. Tapi kita di zon yang ketiga.
1: Zon yang ketiga. Okey, jadi pastinya pelbagai perkongsian yang anda boleh lalui sebenarnya. Ada 6 zon yang ditawarkan di Road to Maha pada kali ini. Dan hari ini kami, Labuan FM, suara pesisir anda berada di zon yang ketiga. Zon okay. tiga.
0: Betul. Aquaculture dan juga industri tuna. Okey, baik. Kita sambung lagi topik kita. Meneroka potensi industri tuna Malaysia, peluang ekonomi baru. Ha, kalau tadi kita sudah tahu mengenai dengan kedudukan semasa industri tuna,
1: yeah.
0: potensi untuk menjadikan Labuan sebagai salah satu lokasi penting, ataupun tadi tetamu kita juga telah kongsikan juga antara inisiatif ataupun perancangan LKM, dan kita nak tahu juga dari sudut cabaran pula, ialah dari segi perkongsian daripada Encik Faizal tadi, kita tahu bukan mudah sebenarnya untuk kita mengekalkan dari segi penjaga kualiti ikan tuna ini, dan juga lagi-lagi dengan situasi semasa ketika ini. Jadi daripada Encik Faizal sendiri, apakah antara cabaran utama yang dihadapi industri tuna Malaysia ketika ini, sama ada dari segi teknologi penangkapan, kos operasi, ataupun rantaian bekalan dan juga pasaran antarabangsa, ataupun persaingan global, Encik Faizal?
2: Okey, antara cabaran yang utama ialah kos operasi yang semakin meningkat lah. Seperti mana yang kita maklum, dia bukan setakat industri tuna saja. Semua industri terkesanlah dengan kos bahan api ini.
0: Betul.
2: Dan kemudiannya penyelenggaraan bot. Kita kekurangan vessel laut dan modern. Kemudian kita keperluan teknologi penangkapan yang lebih efisien juga lah. Itu antara cabarannya lah, serta pematuhan kepada piawaian antarabangsa. Itu keperluan untuk ekspor lah. Selain itu, persaingan daripada negara-negara pengeluar lah. Pengeluar utama tuna seperti Indonesia, Filipina dan Vietnam, yang memerlukan Malaysia ni meningkatkan produktiviti, kualiti produk serta kecekapan rantai bekalan. Tapi itulah, di Labuan ni cabaran yang paling utamanya lah untuk mendapatkan stok penangkapan yang konsisten. Kita buat masa kini kita ada 33 biji bot. Botnya yang bot bersaiz kecil sajalah. Bot bersaiz kecil dan sederhana, di mana tren penaratannya tidak konsisten. Jadi sekiranya penaratan ni tidak mencukupi, jadi aktiviti midstream dan downstream ni akan terkesan lah. Kerana kita tidak mempunyai volume yang ekonomik.
0: Baik.
2: Itulah.
1: Baik, itu antara cabaran-cabaran dihadapi industri tuna Malaysia ketika ini. Banyak rupanya cabaran-cabaran yang perlu dilalui.
2: Betul.
1: Dan tak kurangnya juga di Labuan ini, seperti yang Cik Faizal katakan tadi, kita cuma ada 33 bot yang mungkin kapasitinya bukanlah yang dalam jumlah yang besar, ya.
2: Bot kecil.
1: Bot kecil sahaja. Kecil sahaja. Okey, baik, kita nak bertanya lagi lah kepada Cik Faizal kita. Kita dah tahu ekonomi baru ni bukan sekadar memanfaatkan hasil laut, tetapi bagaimana sumber marin ini dapat diurus secara lestari untuk menjana ekonomi negara. Dan kita lihat industri tuna ini sendiri mempunyai rantaian nilai yang sangat luas, baik dari segi penangkapannya, pemprosesannya, logistiknya, hinggalah ke ekspor. Yeah. Dan kita dah faham kerajaan kini memberi penekanan kepada konsep ekonomi biru. Yeah. Jadi bagaimana industri tuna ini boleh menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi mampan, membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan komuniti pesisir pantai?
2: Okay, industri tuna ni merupakan antara sektor yang boleh menyumbang secara signifikan kepada agenda ekonomi biru melalui penggunaan sumber marin secara mapan, peningkatan nilai tambah, pengwujudan pekerjaan kualiti serta peningkatan ekspor. Jadi pembangunan industri tuna ni perlu dilaksanakan secara seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pemuliharaan sumber perikanan dan kesejahteraan komuniti nelayan, supaya manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi kini dan akan datang.
0: Okey, baik. Jadi maksudnya di sini, jika kita lihat ekonomi biru ini sebenarnya bermaksud untuk memanfaatkan sumber laut secara mampan tanpa menjejaskan alam sekitar itu sendiri.
2: Ya, betul.
1: Pembangunannya pun perlu dilaksanakan secara, orang kata, seimbang. Betul. Agar pertumbuhan ekonomi dapat lagi kita tingkatkan lagi.
0: Okey, jadi kita nak tanya juga, dalam usaha meningkatkan daya saing industri tuna, apakah teknologi ataupun latihan ataupun bantuan yang disediakan daripada pihak LKM sendiri kepada nelayan dan juga pengusaha, supaya mereka mampu bergerak ni, tuan, daripada aktiviti tradisional kepada industri yang lebih moden dan juga berdaya saing?
2: Okey, LKM memberi penekanan kepada pembangunan kapasiti nelayan melalui latihan pengendalian tuna berkutub berkualiti ekspor. Itu keselamatan di penggunaan teknologi navigasi moden serta pengesanan ikan. dan pengendalian hasil yang memenuhi piawaian antarabangsa serta pembangunan keusahawanan. Di samping itu, LKM juga menyediakan khidmat nasihat pembangunan infrastruktur dan menggalakkan penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing industri.
1: Yeah.
2: Jadi dalam pengisian aktiviti di zon 3 ni,
1: yeah,
2: kita akan laksanakan pocket talk di fishing satellite buoy.
1: Okay.
2: Di mana nelayan boleh mendapat informasi awal dari darat sebelum keluar ke laut. Jadi peralatan ini dapat menjimatkan kos operasi dan meningkatkan pendapatan nelayan. Dan selain itu, nelayan tuna digalakkan menggunakan payau tuna bagi mengurangkan kos operasi tangkapan. Payau ni adalah peranti pengumpulan ikan.
1: Okay.
2: Ada daun kelapa yang menjadi tempat pengumpulan ikan kecil.
1: Uh-huh.
2: Jadi tuna ni sebagai pemangsa akan berenang ke payau ni.
1: Okay.
2: Untuk memakan ikan kecil ni. Dan disitulah peluang yang digunakan nelayan ni untuk memancing ikan tuna tersebut.
1: Punya macam tu. Kira macam umpan mereka lah untuk pergi ke sana. Namanya tadi payau.
2: Payau tuna.
1: Baru saya pernah dengar hari ni. Kalau tak pergi zon 3 tak tahulah rupanya ya.
0: Okay. Tak macam tu je kan.
1: Itulah orang kata proses pembelajaran itu berterusan sepanjang masa.
0: Betul.
1: Okay, jadi sekali kami masih lagi berada di zon 3 industri aquaculture dan tuna. Anda jangan lepaskan peluang ini sebab pelbagai aktiviti yang diadakan dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam nanti.
0: Yeah.
1: Seperti yang Encik Faizal katakan tadi, sektor perikanan ini tidak boleh terus bergantung kepada kaedah tradisional semata-mata, kan?
0: Betul.
1: Sebab zaman sekarang ini penggunaan teknologi sangat meluas.
0: Berpengaruh.
1: Mm-hmm. Jadi maknanya golongan nelayan, komuniti nelayan perlu rebut peluang ini juga. Jadi kena datang ke zon 3 hari ini. Okey, dan sebelum kita nak mengakhiri bual bicara kita,
0: betul,
1: mungkin Encik Faizal sendiri ada harapan serta sasaran yang ingin dikongsikan terhadap masa depan industri tuna Malaysia, khususnya lah peranan Labuan dalam membantu menjadikan negara sebagai pemain utama industri tuna di rantau Asia ini. Silakan.
2: Okey, harapan kita lah di LKM ni, kita nak melihat Malaysia ni muncul sebagai antara pemain penting industri tuna di rantau Asia lah.
1: Yeah.
2: Melalui saing mampan dan berorientasikan ekspor. Jadi untuk makluman juga, sebenarnya tangkapan tuna di Sabah dan Sarawak ni memang ada lah, bukan tak ada, dan banyak ni di Labuan. Kita ada juga di Miri, di Sempurna dan di KK, di Tawau. Jadi sebenarnya peluang, orang kata potensi menjadi, orang kata Labuan ni berpotensi menjadi hub strategik industri tuna negara yang menghubungkan aktiviti penangkapan, pemrosesan, logistik dan pembangunan antarabangsa. Jadi untuk makluman juga, kita hanya ada, orang kata, satu pengeksport berada di Labuan. Jadi semua tuna-tuna yang berada ditangkapkan di Tawau, di ataupun di Sarawak,
1: yeah,
2: kalau untuk ekspor memang akan dihantar ke sini. Jadi dengan kerjasama semua pihak, industri tuna mampu menjadi penyumbang penting kepada ekonomi negara dan kesejahteraan komuniti nelayan.
1: Okey, baik, itu harapan serta sasaran.
0: Betul.
1: Encik Faizal sendiri, LKIM sendiri dalam orang kata memantapkan lagi industri tuna Malaysia ini rupanya.
0: Ya, betul. Okey, dan sebelum kita nak menutup tirai lah bicara eksklusif khas bagi Ratu Maha di zon 3 ini, kita nak juga daripada Encik Faizal sendiri untuk memberi apa orang kata promosi yang kau lah untuk warga Labuan datang berkunjung, supaya kita
1: ramai-ramai datang ke zon 3 ini.
0: Lagi zon 3 ini.
1: Apa yang istimewanya ada di zon 3 ni? Ayuh, kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita. Kita nak goreng habis-habisan ni.
0: Panggil.
1: Nak panggil mereka datang ramai-ramai ni.
0: Nak suruh datang juga.
1: Betul.
0: Ni.
1: Betul.
2: Okey, kepada warga Labuan lah, jemput datang ramai-ramai ke apa nama ni?
1: Rotumaha
2: Labuan. Jadi kita berada di zon 3 ni, industri aquaculture dan tuna. Jadi berbagai-bagai yang kata pameran dan aktiviti yang kita sediakanlah. Antaranya simulator buat nelayan. Ini kalau tak, orang kata tak pernah nak tengok bot, kita ada simulator buat nelayan. Lepas tu kita ada juga model buat nelayan. Macam yang saya kata tadi, satellite buoy ada, payau tuna ada. Kita ada tunjuk di sinilah.
1: Saya rasa boleh dekat depan tu.
2: Betul. Selain daripada tu, kita ada juga ada tangki biofloc. Maknanya ni sistem orang kata aquaculture modern. Dan kita juga ada peralatan aquaculture. Dan yang penting sekali pameran ikan tuna dan produk tuna lah.
1: Kena tengok sendiri. Ada ikan tuna besar saya nampak.
2: Betul. orang kata slot untuk orang kata warga Labuan ni merasai sendiri isi tuna tu. Dan kemudian kita adalah orang kata pameran lain seperti konservasi perikanan, pocket stage untuk aktiviti dan juga kafe tuna lah.
1: Jadi
2: ada jemput ramai lah
1: datang. Kena datang.
2: Jangan lepaskan peluang yang ada ni.
1: Ya, betul.
0: Inilah masanya untuk anda menyaksikan sendiri dari segi teknologi moden yang digunakan bagi industri tuna ini sebenarnya. Okey, dan juga bagi merealisasikan potensi tersebut, kerjasama erat antara kerajaan juga sebenarnya, agensi seperti Lembaga Kementerian Ikan Malaysia LKIM, pemain industri, nelayan dan juga sektor swasta amat penting ya dalam penambahbaikan infrastruktur penggunaan teknologi moden dan juga pematuhan piawaian antarabangsa dan juga amalan penangkapan ikan secara lestari perlu terus diperkasa agar industri tuna Malaysia kekal berdaya saing di peringkat global. Dengan Yashima,
1: betul. Jadi di sebalik birunya lautan tersimpan emas biru yang menjadi rebutan dunia. Sekali lagi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita hari ini menerusi slot bicara eksklusif khas hari ini, sempena Road to Maha. Terima kasih Encik Faizal Puasa, selaku pengarah bahagian industri asas tani Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Jadi sekali lagi untuk anda, terus datang ke Zon 3 ini untuk merasai kemeriahan industri aquakultur dan tuna. Dan nampaknya slot bicara eksklusif khas kita sampai di sini.
0: Jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan kami Labuan FM, suara pesisir anda. Pastinya banyak lagi ya kami akan bawakan kepada anda sebenarnya hari kedua Road to Maha 2026. Pastinya kami di zon ketiga ketika ini, pagi ini. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Jumpa lagi.
0: Bye.
3: Baik, terima kasih rakan penyampai DJ Hebri dan DJ Shima di studio Mini Labuan FM dari Zon 3 Kompleks Sukanlah Antarabangsa Labuan bersepeda dengan Road to Maha 2026 menerusi bicara eksklusif khas. Baik, selepas ini kita ada Cakna Bahasa dan hari ini kita akan berkongsi mengenai dengan peribahasa. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah, yeah!

0: Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Seperti biasa, kita ada perkongsian peribahasa. Jom kita belajar peribahasa. Salah gelogok hulu malang, pandai bertenggang hulu baik. Anda tahu tak apa yang dimaksudkan dengan peribahasa ini? Jom saya kongsikan. Peribahasa salah gelogok hulu malang, pandai bertenggang hulu baik menggunakan unsur alam, khususnya aliran sungai, sebagai kiasan untuk menyampaikan pengajaran hidup. Hulu melambangkan permulaan sesuatu tindakan atau perancangan, manakala gelogok merujuk kepada pergerakan air yang deras dan tidak terkawal. Jika aliran di hulu sudah salah gelogok, maka di hilir akan mendatangkan malang, iaitu kesan buruk atau bencana. Sebaliknya, jika di hulu itu pandai bertenggang atau dikawal dengan baik, maka hasilnya akan baik dan membawa manfaat. Secara kiasannya, peribahasa ini menegaskan bahawa setiap pekerjaan atau tindakan perlu dimulakan dengan perancangan yang lebih teliti, sikap berhati-hati dan kebijaksanaan. Kecuaian pada peringkat awal boleh membawa pada kemalangan atau kegagalan, manakala kebijaksanaan, kesabaran dan kecekapan sejak awal akan membuahkan hasil yang baik walaupun prosesnya sukar. Peribahasa ini sering dikaitkan dengan urusan kerja, perniagaan, perbelanjaan dan juga kehidupan seharian sebagai peringatan supaya kita tidak gopoh dan cuai. Dengarkan contoh ayat penggunaan peribahasa salah gelogok hulu malang, pandai bertenggang hulu baik. Ketua projek itu sentiasa mengingatkan pasukannya bahawa salah gelogok hulu malang, pandai bertenggang hulu baik, maka setiap langkah mesti dirancang dengan rapi. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baik, 9.51 minit pagi, anda masih mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada anda masih lagi setia bersama-sama kami di 103.7 dan 89.4 MHz. Ada juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik muat cerita sekarang kena. Ya, betul-betul percuma. Baik, ingin saya kongsikan kepada anda apa yang menarik sepanjang hari ini di Labuan FM. Selepas saja kita mendengarkan berita dunia 10 pagi nanti. Jangan lupa untuk dengarkan rancangan Bicara Hidayah. Yeah. Hijrahkan hati dan minda pada pukul 10.05 minit pagi. Sebentar sahaja lagi, yang mana hari ini kita akan berbicara mengenai dengan topik jiwa ibadah, yang pastinya bersama-sama dengan panel jemputan Al-Fadhil Ustaz Syahrul Anwar bin Sopian, Pembantu Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan, bersama-sama dengan moderator DJ Raf. Dan pada tengah hari nanti, insyaAllah, jangan lupa untuk dengarkan siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang dipancar kan dari Masjid Jami' An-Nur Wilayah Persekutuan Labuan. Dan sebelah petang nanti, seperti biasa setiap hari Jumaat, kita ada rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu. Pada pukul 4 petang nanti, yang mana hari ini kita akan bersoal jawab dengan topik adab dan mustafti, yang akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Khalilur Rahman bin Fadilah, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SK Pantai Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi teruskan kesediaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Banyak perkongsian dan juga hiburan kami sediakan kepada anda. Jadi sampai sini saja Salam Padian bersiaran. Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh kembali jangan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Zari, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
2: Syafiq, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
1: Tapi aku nak cepat.
2: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
1: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
2: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
1: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
2: Itulah nilai masyarakat beradab.
3: Dengarkan Lawan FM setiap hari. Barulah syok.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran. Trump dikesan menamatkan penglibatan tentera Amerika dalam konflik dengan Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan sebagai meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Amerika Iran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, konflik yang kembali memuncak bulan ini selepas gencatan senjata hanya bertahan beberapa minggu berakhir sekaligus mengembalikan ketegangan di rantau tersebut. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Dalam isu berkaitan, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Negara hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Amerika Syarikat mengumumkan akan mengenakan tarif baru ke atas 60 rakan dagang susulan kebimbangan berkaitan buruh paksa menggantikan tarif global sementara yang diperkenalkan Presiden Donald Trump awal tahun ini dan bakal tamat tempoh. Tarif baru yang berkuasa hari ini ditetapkan antara 10 hingga 12.5% melibatkan ekonomi utama termasuk China, India dan Kesatuan Eropah. Wakil Perdagangan Amerika Jamie Sangria berkata Washington telah menguatkuasakan larangan import yang melibatkan buruh paksa sejak hampir satu abad lalu dan kini menggesarkan dagangnya mengambil langkah sama. Berita palsu yang mendakwa tiga mangsa gempa bumi di Venezuela ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas sebulan selepas bencana itu, mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Spanyol mengisytiharkan darurat kebangsaan di wilayah Madrid dan wilayah Avila, berhampiran ibu negara, susulan beberapa kebakaran hutan yang masih marak dan tidak terkawal. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan, langkah itu bertujuan mempercepat penyaluran aset dan bantuan pemadaman kebakaran, selain meletakkan operasi tindak balas di bawah unit kecemasan tentera. Sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan MT Nah mara ke skor akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirainya secara rasmi di The Hydro menyaksikan sambutan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya, kreativiti dan semangat rakyat Scotland yang mengalu-alukan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain Raja Charles III berkenan merasmikan tamasya sukan itu selepas melafazkan mesej yang terkandung dalam King Baton di hadapan atlet, pegawai dan penonton. Pemain veteran Croatia, Luka Modric menyambung kontraknya bersama AC Milan bagi satu musim lagi. Perkara itu diumum klub Serie A. Pemain perancang tengah itu yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya ke-41 dalam tempoh kurang 2 bulan lagi bersetuju bersama Milan hingga 30 Jun 2027. Modric menyertai klub gergasi Itali itu pada 2025 dan berjaya menjadikan 2 gol dalam 37 perlawanan pada musim lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan kita menerusi program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Bersiaran setiap hari Jumaat, saudara, pukul 10.05 minit pagi. Dan alhamdulillah hari ini anda bersama-sama dengan saya, Rafi Haji Ibrahim. Dan sudah pastinya tidak akan keseorangan hari ini. Kita bersama dengan tetamu ataupun panel undangan minggu ini, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Syahrul Anwar bin Sopian. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah, sihat, dijarah sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Dah sarapan?
0: InsyaAllah, alhamdulillah juga dah sarapan. Ustaz dah makan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih sudi bersama-sama lagi minggu ini. Tentunya menerusi program Bicara Hidayah, seperti biasa juga kita akan terus membawakan topik-topik yang menarik untuk para pendengar kita. Dan jangan lupa untuk anda semua terus ikuti kami menerusi frekuensi radio kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kami juga bersiaran langsung secara live di Facebook Labuan FM, dan anda juga boleh ikuti kami menerusi TikTok Live Labuan FM. Boleh berinteraksi terus bersama dengan Ustaz di live TikTok. Kalau ada sebarang pertanyaan, kan, nak menyapa, boleh. Tapi yang penting jangan lupa tap-tap screen, guys. Okay. Baik Ustaz, satu lagi topik yang akan dibawakan hari ini.
1: Jadi untuk hari ini DJ Raf, kita bawa topik yang santai lah. Tak adalah berat sangat pun. Tapi untuk kita sama-sama muhasabah diri kita apa semua kan. Jadi hari ini kita akan bawa tajuk iaitu jiwa ibadah.
0: Jiwa ibadah, itulah topik yang akan dibicarakan sebentar lagi. Tapi kami akan kupas jangan sekejap saja lagi selepas lagu ini. Tapi diharapkan untuk anda semua dapatlah terus bersama-sama dengan kami, tentunya menerusi program
1: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: segmen Bicara dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Bicara Hidayah minggu ini bersama-sama Ustaz Syahrul.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan untuk anda semua kerana terus setia mengikuti program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Anda bersama-sama dengan kami berdua di sini, Raf dan
2: Ustaz Syahrul.
1: Baik, topik yang dibawakan minggu ini oleh Ustaz Syahrul adalah jiwa ibadah.
2: Ya, betul.
1: Ya, dan apabila kita mendengar saja topik itu, jiwa ibadah, apakah yang dimasukkan dengan jiwa ibadah ini? Dan adakah ibadah itu tertempu kepada hanya kepada solat semata-mata, puasa, zakat, haji? Ataupun mungkin konsepnya lebih luas lagi, Ustaz. Silakan.
2: Okay, baik. Terima kasih DJ Raf. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih sekali lagi kepada DJ Raf dan sidang pendengar semua yang sudi mendengar Bicara Hidayah pada hari ini, dan moga-moga saya doakan kepada anda semoga diluaskan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dilindungi walau di mana jua anda berada. Baiklah, DJ Raf, apa ni, bila kita sebut tentang jiwa ibadah, jadi sebenarnya kita sedang berbicara tentang satu keadaan hati. Maka hati yang sentiasa hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa ibadah ni bukan kita bukan sekadar kita nak cerita tentang apa tu rajin melakukan solat, kita nak cerita tentang puasa di bulan Ramadan, bukan sahaja kita nak menceritakan tentang apa ni tunaikan zakat atau mengerjakan haji semata-mata. Tapi semua tu yang kita sebut itu memang satu ibadah yang memang wajib, yang memang kita kena buat dalam kehidupan kita. Namun jiwa ibadah ini maksudnya adalah perkara yang lebih luas daripada segala amalan-amalan tersebut. Dan kita sebut tentang jiwa ibadah, maksudnya adalah bila seseorang itu menyedari, kita ni sedar bahawasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apa je yang kita lakukan dekat kehidupan ini, semuanya diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan dilakukan mengikut syariatnya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ni DJ Raf adalah ayat yang sangat penting, kerana Allah tidak katakan bahawasanya tujuan kita hidup kita ni hanya untuk bekerja ataupun mencari harta ataupun mencari mengejar kedudukan. Semua itu hanyalah alat sahaja, DJ Raf. Tujuan sebenar kita adalah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah DJ Raf, kalau kita tengok kehidupan kita sebenarnya, kalau macam kita ni sebenarnya seharian daripada kehidupan kita, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, semua itu boleh dijadikan sebagai ibadah. Contohnya, kita keluar bekerja, niat kita untuk mencari nafkah untuk keluarga, itu adalah ibadah. Bila kita apa tu, mak ayah kita duduk dengan kita, kita layan dan bagi kasih sayang kepada mereka, juga itu adalah satu ibadah. Bila kita mendidik anak-anak, kita mengajarkan walaupun dengan perkara-perkara yang simple, tapi apa tu menjerumus kepada kebaikan untuk diri mereka, maka itu juga adalah satu ibadah. Itu dikira sebagai ibadah. Ibadah jugalah. Bahkan bila kita berehat sekalipun DJ Raf, maksudnya bila kita berehat, tujuannya untuk kita bertenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga dikira sebagai apa tu beribadah. Dapat apa tu tenaga untuk ibadah, itu adalah lebih lebih baik, dan itu juga dikira sebagai ibadah jika rehat itu diniatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik, itulah kalau kita lihat sekarang ini ramai saja orang yang menjaga solat kan, berpuasa, malah ada yang rajin ke masjid, Ustaz, mendengarkan kuliah-kuliah agama. Namun dalam masa yang sama masih juga ada yang mudah nak marah kan, mudah membuat perkara-perkara yang tak baik, mengumpat, menipu dan sebagainya. Kenapa perkara ini boleh berlaku, tak? Adakah ibadah mereka ini tidak diterima?
2: Baiklah Adisha, jadi soalan ini pentinglah untuk kita, untuk kita sama-sama muhasabah. Yang menyampaikan ini muhasabah, dan kita yang mendengar pun lagilah kita, moga-moga ini juga menjadi satu muhasabah pada diri kita lah. Dan saya suka nak bagi tahu kepada DJ Raf bahawasanya kita, macam kita tak bolehlah nak menghukum tentang sesuatu apa tu amalan ataupun ibadah itu diterima atau tidak, yeah, atau ditolak. Kerana Allah Subhanahu, sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang sahaja yang mengetahui keadaan hati hamba-Nya. Namun Islam mengajar kita bahawasanya ibadah yang benar akan meninggalkan kesan kepada akhlak dan kehidupan seseorang. Ibarat kata macam-macam ni dijerah. Kalau kita mandi, maka bila kita mandi dengan air yang bersih setiap hari, dah tentulah badan kita akan jadi bersih, wangi apa semua, bagi kesan lah dekat badan kita. Tapi kalau someone ataupun seseorang yang katanya, maksudnya dia bagi tahu bahawasanya aku mandi 5 kali sehari, tapi tetap juga badan dia berbau ataupun berlumpur ataupun ada kotoran, mesti kita akan fikir macam, betul ke dia ni mandi? So kita akan timbulkan persoalan dekat situ. Jadi macam tu juga dijerah berkenaan dengan ibadah. Jika seseorang tu dirikan lo solat 5 waktu setiap hari, solat setiap hari, berpuasa, baca Quran dan berzikir, tapi lidahnya masih lagi bercakap pasal orang, menyakiti hati orang, tangannya pula ambil hak orang lain, hatinya pula penuh dengan hasad dengki apa semua, dengan ego, maka dia perlu kembali lihat kualiti ibadahnya dan bukan ke apa ni kuantitinya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, Allah bagi tahu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah bagi tahu sesungguhnya solat tu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ayat ni jelas dijerah. Allah tidak mengatakan bahawasanya solat tu apa ni menggugurkan kewajipan. Solat tu memang tak akan menggugurkan kewajipan. Sebaliknya Allah menjelaskan bahawa fungsi solat tu sendiri adalah mendidik manusia supaya meninggalkan maksiat dan memperbaiki akhlak. Kalau solat belum mampu lagi menghalang seseorang daripada melakukan dosa, maka itu bererti solat itu bukan tidak penting. Sebaliknya, mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam cara dia bersolat. Mungkin kurang khusyuk, mungkin terlalu tergesa-gesa, atau mungkin hati itu tak benar-benar untuk hadir menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Masya Allah. Jadi kita kena tanya baliklah pada diri kita sendiri,
2: betul,
1: Ustaz.
2: Dah
1: bertahun-tahun kita solat ni, Ustaz, kan? Tapi adakah ia mengajar kita semakin sabar, kan?
2: Semakin
1: kita membaik, orang kata. Adakah kita semakin baik akhlaknya, semakin menjaga percakapan dan juga hubungan kita dengan orang lain. Itulah muhasabah yang perlu kita lakukan setiap hari sebenarnya.
2: Betul. Sebab tu dijerah, bila kita melakukan ibadah pun kita kena sentiasa, itu adalah satu petanda lah yang ibadah tu sebenarnya membentuk jiwa kita. Yang penting beri kesan. Tapi kadang-kadang macam kalau kita tengok pun, kadang-kadang kita bila kita solat, kita rasa macam lega. Kalau macam kita buat satu yang baru, contoh kita baca, kan lama tak baca Quran. Bukanlah kita nak judge, tapi maksudnya macam lah baca Quran, tiba kita baca Quran. Bila kita baca Quran, walaupun satu page sekali pun, lepas kita rasa macam tenang, lepas tu kita rasa macam tak nak buat dosa gitu.
1: Itulah. Itulah sebabnya kenapa kita kena konsisten juga,
2: konsisten.
1: Walaupun sedikit demi sedikit, kan? Sebab saya ada, baru-baru ni saya ada terdengar seorang ustazah tu katanya, kalau dah malas sangat, bukalah Al-Quran, bacalah hari ni, baca bismillah pun tak apa.
2: Betul,
1: tutup. Betul, esok katanya buka lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu ayat itu dah memang paling malas dah. Begitulah dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita dapatlah muhasabah diri kita ni untuk membentuk jiwa kita sebaik-baiknya, insya-Allah. Baik, kita akan rehat seketika selepas ini, Ustaz, sebab ada perkongsian menerusi segmen Iktibar. Apakah topik yang akan dibawakan?
2: Baik, dijerah, segmen Iktibar hari ini kita akan bawa cerita tentang Bila Berubah, Jiwa Ibadah Yang Teguh.
1: Kita akan dengarkan selepas ini tentunya menerusi program
2: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Bicara

0: Bersiaran setiap Jumaat pukul 10.05 pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih. Kami masih lagi di sini menerusi program
2: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Dan jangan lupa juga untuk terus bantulah kami share, okay, live di Facebook, live di TikTok ini. Yeah. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang akan dapat bersama-sama dengan kita berdua, ya, Ustaz.
2: Ya, yeah,
1: dan jangan lupa juga kepada anda semua, dengarkanlah kami menerusi RTM Klik, muat turun secara percuma. Terima kasih kerana anda terus menyokong RTM Klik. Baik, Ustaz, kalau seseorang itu merasa dirinya susah nak istiqamah beribadah ni, kan, ialah kadang-kadang semangatnya tinggi, membuat-buat, rajin ya, dengan segala solat sunat pun dia buat, tapi bila datang huruf M tu mula merundum, kan. Jadi ada tak cara ataupun langkah untuk kita membina jiwa yang betul-betul cinta nak buat ibadah ni?
2: Jadi sebenarnya persoalan ni DJ Raf, apa ni, semua orang menghadapi. Tak kira lah orang tu titlenya ustaz ke ataupun titlenya, selagi namanya manusia, maka itu akan apa, sifat M tadi yang DJ Raf cakap tu, mesti kita akan hadap. Jadi kita jangan sangka bahawa kita bila jangan kita sangka bahawa hanya kita seorang yang diuji dengan rasa malas untuk ibadah. Kalau kita fikir tentang tentang sifat M tu tadi, bukan kita je rasa, para sahabat sendiri pun pernah merasakan turun naik iman tu. Bezanya mereka segera kembali kepada Allah SWT bila merasakan hati mereka mula jauh. Itu bezanya para sahabat dengan kita. Jadi hakikatnya iman itu ada pasang surutnya. Kita manusia, ada kala macam DJ Raf cakap, turun naik. Ada kalanya kita naik, hari ini sonok, hari ini semangat
1: full solat sunat.
2: Lepas tu pergi masjid daripada subuh sampai ke isyak. Situasi tu memang ada. So jadi iman tu ada pasang surut. Jadi ada hari kita dekat dengan Allah, solat kita terasa kosong. Bila kita baca Al-Quran, terasa nikmat, berzikir terasa tenang. Tapi ada juga hari yang solat, yang kita solat hanya sekadar untuk memenuhi kewajipan. Itu memang ada, confirm ada. Betul. Jadi Al-Quran yang Al-Quran lama tak buka dan doa pula semakin ringkas. Hari ini sungguh-sungguh panjang doa ya, sampai kita menangis apa semua. Saya besok lusa dah lain dah. Macam ya Allah, macam hari ini ya Allah, apa ni, macam-macam ampunlah dosa apa semua. Besok ya Allah, macam semalam lah doa aku. So macam tu lah, ya, macam semalam. Allah maha mengetahui.
1: Betul,
2: tahu
1: apa. Betul.
2: Jadi itu adalah lumrah manusia. Jadi itu adalah perkara biasa yang terjadi pada manusia. Manusia apa tu, kalau macam kita memang ada turun naiknya dijerah berkenaan dengan iman. Jadi namun orang yang memiliki jiwa ibadah bukanlah orang yang tidak pernah jatuh. Maksudnya orang yang bukanlah yang tak pernah rasa malas. Sebaliknya dia adalah orang yang setiap kali rasa malas itu ataupun rasa jatuh itu, dia akan bangun semula menuju kepada Allah SWT. Maksudnya bila dia rasa macam hari ni malas apa semua, dia kuatkan juga kegigihan, lawan rasa malas tu, dia lawan apa tu rasa jatuh tu, dan dia tetap juga bersemangat walaupun hatinya rasa berat, dia tetap juga bersemangat untuk pergi ke masjid, ke menunaikan ibadah apa tu, ibadah-ibadah yang lain, konsisten lah maksudnya. Dan Allah SWT bagi tahu dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang bermaksud, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh kerana kami, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini memberi harapan kepada kita bahawasanya Allah tidak meminta kita untuk menjadi sempurna serta-merta. Kadang-kadang kita ni manusia dijerap, kita rasa macam tu dah silap kita. Bukanlah semua orang. Kadang-kadang muka segelintir orang, kadang-kadang ada yang merasakan na'uzubillah lah. Maksudnya bisikan syaitan tu mungkin bila dia rasa dia buat solat, apa tu, buat ibadah tu dah macam perfect. Bukan kata perfect, maksudnya penuh. So dia akan memandang manusia dengan rendah. Ha, itu kita tak maulah. Jangan sampai kita terhasut dengan bisikan syaitan. Sebab apa? Syaitan ni dia bukan sahaja hasut manusia supaya jadi jahat. Tetapi ada kalanya kalau dia tak mampu hasut manusia jadi jahat, dia akan suruh manusia supaya rasa lebih baik daripada orang lain. Ha, so maka akan timbul rasa sombong, akan timbul rasa macam orang ni tak betul, orang tu tak betul, so dia je betul. Ha, itu masalah. Ha, dan tetapi Allah SWT melihat kesungguhan kita untuk apa tu kita mendekati apa ni dekat dia. Maksudnya apa ni kepada Allah SWT, bagaimana performance kita. Macam DJ Raf cakap, macam persoalan tadi DJ Raf kan berkenaan dengan istiqamah. Sebenarnya dalam istiqamah ni apa tu tak perlu pun DJ Raf kita buat perkara-perkara yang maksudnya yang besar-besar istiqamah. Tapi mulakan dengan perkara yang sedikit. Sebab tu hadis Nabi SAW, Allah SWT suka kepada amalan yang berterusan walaupun amalan tu adalah amalan yang sedikit. Yeah. Ha, sekadar macam contoh amalan kita hari ni ubah, kita tak senyum kat orang, kita senyum kat orang. Hari ni kita korang bagi salam dekat orang kita jumpa, kita hari ni maksudnya mulakan salam ataupun apa ni sentiasa salam lah, bagi salam dekat orang. Ha, itu je lah mengira kisah
1: Rahim. Betul. Allah, itulah kadang-kadang dengan perbuatan yang sekecil-kecil itu pun sudah memadai.
2: Ya, yeah, betul. Ha,
1: jadi kita janganlah pernah rasa selesa dengan ibadah yang kita lakukan setiap hari itu.
2: Ya,
1: kan. Bapak kata, ustaz kata tadilah kan, kita dah rasa macam dah riak, ada rasa sombong dalam diri kan. Aku solat penuh kan, tahajud tiap malam kan. Kau tak buat Masya Allah.
2: Yelah, jangan sampai macam tu. Sebab tu penting untuk kita niat kerana Allah SWT. Sentiasa rasa kita ni lebih hina. Sebab tu ulama-ulama terdahulu nak elak sifat sombong ni dijerah, dia mereka akan buat satu perkara yang mereka akan rasa hina di pandang daripada pandangan manusia.
1: Itulah ya, orang terdahulu tu. Itulah, mudah-mudahan kita dapat jadikan setiap hari ini peluang untuk kita terus memperbaiki diri kita.
2: Dan
1: kalau semalam kita beribadah kurang sikit kan, hari ini kita buatlah lebih lagi dari semalam.
2: So, macam dia dah cakap tadi apa, baca Al-Quran hari ini, macam Suzan tu cakap hari ini baca Al-Quran.
1: Dah malas sangat katanya. Hari ini buka lah Al-Quran tu, yang penting kita buka Al-Quran, katanya bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Dah tutup katanya.
2: Besok
1: buka sambung lah pula Alhamdulillah.
2: Ayat kedua.
1: Lepas tu besok itu yang memang terpaling malas dah kata Ustazah tu.
2: Yang penting buka Al-Quran
1: tu. Yang penting kita buka Al-Quran itu.
2: Jangan simpan.
1: Betul. Sedangkan telah disebut ya Ustaz, satu huruf pun dah dapat
2: 10 pahala.
1: Bayangkan. Baik, mudah-mudahan apa orang kata, esok lebih baiklah daripada hari ini. Itu yang kita harapkan ya Ustaz.
2: Betul.
1: Jadi hari ini ada perkongsian dalam Secebis Kalam. Kebetulan kita dah kan sebut tadi, apakah ayat yang akan dibawakan oleh Ustaz Zahrin?
2: Jadi hari ini dijerap kita akan bawa berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Jadi kita dengarkan selepas ini bersama dengan Ustaz Syahrul dalam segmen Secebis Kalam program
2: dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.
3: Ikuti Secebis Kalam, perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah SWT.

Surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Maksudnya, wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Allah dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang. Kerana sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi, sidang pendengar sekalian, apa pengajaran daripada ayat ini? Yang pertama, solat sebagai sumber kekuatan. Solat adalah medium komunikasi paling dekat kita dengan Allah SWT. Bagi ketenangan jiwa dan mohon jalan keluar secara langsung daripada Allah. Yang kedua, sabar adalah kunci kejayaan. Sabar bermaksud menahan diri menahan diri dan emosi. Baik dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi maksiat mahupun tabah menerima musibah ataupun ketentuan takdir. Dan yang ketiga adalah pertolongan Allah SWT. Allah SWT menegaskan sesungguhnya Allah berserta ataupun bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini maksudnya sesiapa yang sabar, Allah sentiasa akan berada dalam perlindungan, pemeliharaan dan rahmat daripada Allah SWT. Sesyabi sekali.

0: segmen
1: 2 minit dapat pahala.
2: Baik, rupanya kita dah sampai kepada segmen kesimpulan 2 minit dapat pahala, Ustaz.
3: Ya, sekejap eh.
2: Ya. Jadi untuk secara keseluruhannya topik jiwa ibadah untuk hari ini, apa yang Ustaz boleh simpulkan, rumuskan? Silakan.
3: Baiklah, Dijeraf dan sahabat pendengar sekalian. Jadi untuk kesimpulan hari ini, kita sebut tentang jiwa ibadah. Yeah. Kita sebenarnya sedang berbicara tentang hati yang sentiasa hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah bukan sekadar solat lima waktu, puasa di bulan Ramadan atau membaca Al-Quran semata-mata. Tapi ibadah ialah bagaimana kita membawa nilai kehambaan itu di dalam setiap detik kehidupan kita. Ketika kita bekerja dengan amanah, santuni ibu bapa, didik anak-anak, membantu jiran, menjaga lidah daripada mengumpat dan berlaku jujur dalam setiap urusan, semuanya boleh jadi apa tu ibadah apabila dilakukan kerana Allah SWT. Kita juga perlu sedar bahawa Allah tidak melihat kepada banyaknya amalan semata-mata. Tetapi Allah SWT melihat keikhlasan hati dan sejauh mana ibadah itu membentuk akhlak kita. Kalau solat jadikan kita lebih sabar, puasa menjadikan kita lebih bertakwa, Al-Quran menjadikan hati kita lebih lembut dan zikir menjadikan jiwa kita lebih tenang, maka itulah tanda ibadah kita sedang menghidupkan hati kita.
2: Masya-Allah. Ha. Alhamdulillah, semoga perkongsian kita pada hari inilah dapat menjadi peringatan buat kita semua.
3: Betul.
2: Jangan pernah jemu untuk muhasabah diri kita. Pernah putus asa dalam ibadah. Mungkin hari ini kita diuji dengan sesuatu yang berat, yang mungkin kita tak dapat nak terima, kan? Dan mungkin setiap manusia tak akan lari dari diuji. Tetapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita tidak teruskan ibadah kita. Jangan pernah juga berhenti untuk kita memperbaiki hubungan sesama kita, kan, sesama saudara, silaturahim kita jaga, apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan ini bukan sekadar untuk kita menggugurkan kewajipan kita, tetapi benar-benar untuk membentuk hati kita yang ikhlas, akhlak yang mulia, dan kehidupan yang diredai, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nakkan, amin.
3: Ya, dan yang paling penting dijerah, bila kita tergelincir ataupun kita tersasar sikit, baliklah ke pangkal jalan ataupun balik ke landasan yang betul. Kita tahu juga cara macam mana nak kembali, kan?
2: InsyaAllah, itu saja. Mudah-mudahan semua, apa orang kata, dapat sesuatu lah daripada perkongsian Ustaz Syahrul. Terima kasih banyak-banyak perkongsiannya, dan kita nak rehat seketika sebab kita nak beri laluan kepada 60 saat hidayah selepas ini. Teruskan bersama-sama dengan kami,
3: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
0: Jom ikuti segmen 60 Saat Hidayah, penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah. Hijrah bukan sekadar berpindah tempat, tetapi perubahan diri daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Setiap hari adalah peluang untuk memperbaiki akhlak, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang berhijrah ialah orang yang mengingatkan apa yang dilarang oleh Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hijrah kepada kebaikan bukanlah perjalanan yang selesai dalam sehari, tetapi usaha yang perlu diterapkan sepanjang hayat. Walaupun perubahan itu kecil, jika dilakukan secara istiqamah, ia akan membawa kepada perubahan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah pernah berhenti berhijrah menjadi insan yang lebih baik. Teruskan melangkah dengan penuh keikhlasan, kerana setiap usaha untuk berubah ke arah kebaikan adalah amalan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. 60 saat hidayah.

0: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM. Bicara Hidayah minggu ini bersama-sama Ustaz Syahrul.
1: Masya Allah, sedar tak sedar? Rupa-rupanya kita dah sampai ke penghujung ruangan Bicara Hidayah untuk hari ini. Kejap aja cepat sangat masa tu berlalu, tak sedar. Apa pun, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Syahrul Anwar bin Sofyan. Sudi datang bersama-sama dengan kami lagi untuk mengisi ruang Bicara Hidayah minggu ini. Terima kasih Ustaz.
2: Dan terima kasih juga kepada DJ Raf ke sebab jemput. Bulan ni saja 2 kali.
1: Alhamdulillah, rezeki. Kita ucap terima kasih kepada penyelaras kita juga.
2: Tuan penyelaras kita, terima kasih kepada DJ Rasul aku, penerbit, DJ penerbit, banyak kerja juga DJ Raf. Dan tak lupa juga kepada tuan penyelaras kita, sahabat saya Ustaz Rizwan Nawawi daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Dan seterusnya kepada semua sidang pendengar yang bagi like, dengar bermanfaat, yang tak jemu-jemu dengan Bicara Hidayah setiap minggu.
1: Terima kasih atas sokongan anda semua. Tak lupa juga kita nak ucapkan terima kasih untuk orang belakang tabir kita bertugas hari ini, Abang Jiro, yang melancarkan live kita untuk hari ini. Terima kasih Jiro. Dan sebagai penutup untuk sesi kita hari ini Ustaz, ada tak kata-kata ataupun pesanan hikmah menerusi ruangan Bicara Hidayah? Silakan.
2: Jadi Jiraf, pesanan hikmahnya, jangan sekadar rajin beribadah, tapi jadilah hamba yang memiliki jiwa ibadah. Dan tagline-nya, bukan sekadar bicara, tapi peringatan jiwa.
1: Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk perkongsiannya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa saja yang disampaikan oleh Ustaz Syahrul tadi mendapat apa orang kata banyak manfaatnya kepada para pendengar kita khasnya. Terima kasih atas sokongan anda semua terus bersama-sama dengan kami. Tak lama sebenarnya kita cuma mengambil masa dalam 55 minit sahaja ruang yang ada. Dan saya harapkan sokongan ini akan berterusan setiap minggu daripada para pendengar, menonton kami di live Facebook, di live TikTok. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita bertemu lagi jika ada ruang dan
2: peluang.
1: Kita akan bersama-sama tentunya menerusi program
2: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Rahmatullah.

Alhamdulillah, terima kasih kepada anda terus menyokong program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, terbitan Rafiah Haji Ibrahim. Temui kami lagi minggu hadapan, hari Jumaat, pukul 10.05 pagi, hanya di Laban FM, Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda. Variasi muzik terbaik. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

0: Free lagi. Tinggal 2 hari lagi uji bakat Pita Kecil Labuan FM 2026 menutup tirai penyertaan. Kunjungi laman web rasmi Labuan FM di Facebook dan TikTok untuk maklumat lanjut. Ini peluang terakhir adik-adik. Hantar satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia ke email labuanfm1037@gmail.com. Ingat, 2 hari lagi adik-adik. 2 hari lagi. 2 hari lagi.
1: Dua hari lagi guys, dua hari lagi adik-adik untuk anda berpeluang untuk menghantarkan rakaman video untuk uji bakat bintang kecil. Jangan lepaskan peluang yang ada ini, masih sempat lagi nak ambil telefon dan rakam. Nyanyilah lagu apapun, yang penting lagunya mesti lagu artis Malaysia. Apapun, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Anda bersama-sama dengan saya Raf untuk segmen variasi akan menemankan anda semua sampailah pukul 2 petang nanti. Terima kasih kerana anda masih lagi setia memantau siaran kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kegagauan sudah melanda tengah hari ini. Biasa tu. Masing-masing sibuk nak pergi ambil anak-anak balik sekolah kan. Waktu balik sekolah hari Jumaat di awal sikit dari hari biasa. Jadi diharapkan semuanya dapat bekerjasama untuk memberikan laluan supaya kesesakan jalan raya dapat dikurangkan. Okeylah, apapun sambil-sambil itu saya temankan anda dengan koleksi lagu-lagu terbaik yang akan menemani anda dalam perjalanan. Jom kita dengar dulu layan lagu-lagu terbaik hanya dalam segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Pilihan kami.
8: Pilihan jadi.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Baik, terima kasih untuk anda semua terus bersama-sama dengan kami sudah pukul 11.24 minit pagi. Menerusi ruangan Siapa Dia Hari Ini, kita nak bercerita berkenaan dengan seorang pelakon baharu ni, namanya Arfi Shah . Yang dikatakan dah hilang masa peribadi sebab terlalu sibuk fokus teater pertamanya. Dan disebabkan terlalu memberikan komitmen terhadap pementasan teater pertama berjudul Tarik Picu, pelakon yang bernama Arfi Shah mengalami susut berat badan akibat jadual latihan yang terlalu padat. Menurut Arfi, ataupun nama sebenarnya Eddie Wafri Shahrudin, yang berumur 33 tahun. Dikatakan tempoh latihan yang singkat membuatkan dia perlu memberi tumpuan sepenuhnya sehingga tidak mempunyai masa untuk melakukan aktiviti lain. Katanya teater ni memang stres. Bangun tidur pun fikir apa yang perlu dibuat. Nak tidur pun masih fikir tentang teater. Wow, memang memberi tumpuan sangat ni kan. Bagus juga sebenarnya. Jelasnya lagi, dia terpaksa mengehadkan aktiviti sosial kerana mahu memastikan persediaannya untuk berasi di pentas berjalan dengan baik. Sampaikan ada kawan-kawan yang mengajak lepak pun dia tak pergi sebab memang tak ada masa. Semua tenaga dan fikiran dia berikan tumpuan kepada teater semata-mata. Jarang juga kita nak jumpa kan orang muda sekarang ni untuk memberikan tumpuan ataupun memberikan fokus semata-mata kepada teaternya, dan itu adalah merupakan teater pertama kan. Jadi dia nak tunjukkan sesuatu yang baik, sesuatu yang boleh memukau penonton. Dan kata Afi lagi, dia menerima tawaran menyertai teater kerana melihat peluang itu sebagai satu pengalaman besar dalam mengembangkan lagi bakat lakonannya. Walaupun baru 3 tahun bergelar pelakon, Arfi mengakui teater memberi cabaran berbeza berbanding lakonan di hadapan kamera, terutama dari segi penggunaan suara dan kawalan persembahan. Bagus juga sebenarnya sebab bila kita berlakon dalam teater ni, dia memberikan satu jiwa yang lebih. Kita kena menjiwai watak tu dengan lebih sebab kita langsungkan secara live di atas pentas. Sudah pastinya kita nak berikan sesuatu yang terbaik kan. Namun Arfi kata dia percaya pengalaman beraksi di pentas bukan sahaja membantu untuk meningkatkan keyakinannya, selain menjadikan seorang pelakon yang lebih baik. Bagus pandangan dia. Itu salah satu orang kata pandangan seorang pelakon yang mempunyai jiwa ataupun mempunyai masa depan. Mana tahu selepas ini namanya akan meningkat naik. Sebab kalau sebut nama Arfi Shah ni, rasanya belum orang kata kita belum sinonim sangat lagi kan dengan nama ni. Tapi insyaAllah mana tahu satu hari dengan kesungguhannya kan, memberikan fokus sepenuh jiwa terhadap lakonan, tak mustahil untuk Arfi Shah naik satu masa nanti. Baik, itu dia berkenaan dengan Arfi Shah. Jom kita nak terus berhibur lagi selepas ini, tentunya menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Laporan FM, pilihan kita, variasi musiknya, variasi infonya.

0: Yeah. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Seperti biasa, kita ada perkongsian peribahasa. Jom kita belajar peribahasa. Salah gelogok hulu malang, pandai bertenggang hulu baik. Anda tahu tak apa yang dimaksudkan dengan peribahasa ini? Jom saya kongsikan. Peribahasa salah gelogok hulu malang, pandai bertenggang hulu baik menggunakan unsur alam, khususnya aliran sungai, sebagai kiasan untuk menyampaikan pengajaran hidup. Hulu melambangkan permulaan sesuatu tindakan atau perancangan, manakala gelogok merujuk kepada pergerakan air yang deras dan tidak terkawal. Jika aliran di hulu sudah salah gelogok, maka di hilir akan mendatangkan malang, iaitu kesan buruk atau bencana. Sebaliknya, jika di hulu itu pandai bertenggang atau dikawal dengan baik, maka hasilnya akan baik dan membawa manfaat. Secara kiasannya, peribahasa ini menegaskan bahawa setiap pekerjaan atau tindakan perlu dimulakan dengan perancangan yang lebih teliti, sikap berhati-hati dan kebijaksanaan. Kecuaian pada peringkat awal boleh membawa pada kemalangan atau kegagalan, manakala kebijaksanaan, kesabaran dan kecekapan sejak awal akan membuahkan hasil yang baik walaupun prosesnya sukar. Peribahasa ini sering dikaitkan dengan urusan kerja, perniagaan, perbelanjaan dan juga kehidupan seharian sebagai peringatan supaya kita tidak gopoh dan cuai. Dengarkan contoh ayat penggunaan peribahasa salah gelogok hulu malang, pandai bertenggang hulu baik. Ketua projek itu sentiasa mengingatkan pasukannya bahawa salah gelogok hulu malang, pandai bertenggang hulu baik, maka setiap langkah mesti dirancang dengan rapi. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

12.30 hari bersama-sama saya Harun J. Jack dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan pembangunan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Beliau berkata prinsip itu terus menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju pembangunan negara. Belanjawan, pertumbuhan ekonomi, strategi semikonduktor, peralihan tenaga dan transformasi digital mesti mengembalikan nilai moral dalam tadbir urus. Menurut beliau, prinsip tersebut perlu dizahirkan menerusi pelaksanaan dasar yang memacu pembangunan negara secara menyeluruh, berintegriti dan berpaksikan nilai serta tujuan moral. Bakat tarian tempatan terselah menerusi pertandingan tarian kreatif Borneo kategori Labuan sempena Road to Maha Labuan 2026 berlangsung di pentas utama Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan malam tadi. Program mengetengahkan bakat serta tempatan selain menyemarak kemeriahan Road to Maha Labuan 2026 yang menghimpunkan pelbagai pengisian untuk seisi keluarga. Majlis penyampaian hadiah Semai Gembala Labuan disempurnakan Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan JWP Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain, turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Sosioekonomi JWP Datuk Parang Abai Alex Thomas serta Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail. Pertandingan tarian kreatif Borneo kategori terbuka akan berlangsung hari ini. Usai hari pertama program Road to Maha Labuan, situasi keselamatan dilaporkan berada dalam keadaan aman, lancar dan terkawal tanpa sebarang kejadian tidak diingini. Polis Labuan dalam kenyataannya bagaimanapun akan terus mempertingkat pemantauan dan kawalan keselamatan bagi memastikan kelancaran program serta keselamatan pengunjung sepanjang Road to Maha Labuan. Seramai 59 pegawai dan anggota ditugaskan bagi mengawal keselamatan dan lalu lintas sempena Road to Maha di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan semalam. Petugasan itu meliputi aspek keselamatan, ketenteraman awam dan kelancaran lalu lintas sepanjang majlis peluncuran serta sesi lawatan yang disempurnakan Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintenden Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki turut meninjau kelancaran penugasan anggota di lokasi program. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah petang dan malam. Sementara angin dari arah barat daya bertiup senaja 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, teruskan bersama-sama dengan kami menerusi ruangan variasi hiburan tanpa henti. Sudah pukul 12.10 minit tengah hari dan masuk jam yang ketiga kita. Apapun, terus pantau frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz di mana jua anda berada. Anda juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Jangan lupa muat turun secara percuma. Baik, hari ini hari Jumaat saudara, 24 Julai 2020. Jom kita tengok dulu waktu-waktu penting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan. Maksudnya waktu solat fardu zuhur pukul 12.28 minit tengah hari, solat fardu asar pukul 3.50 minit petang, solat fardu maghrib pukul 6.38 minit petang, solat fardu isyak pukul 7.52 minit malam, dan seterusnya solat fardu subuh esok 5.01 minit pagi dan waktu syuruk 6.14 minit pagi. Dan insyaAllah kita terus akan bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan untuk kita sama-sama mengikuti khutbah Jumaat dan solat fardu Jumaat. Teruskan bersama-sama dengan kami tentunya menerusi segmen Variasi.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Perkara dunia melambatkan manusia daripada bertaubat. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya baginda bersabda, andai sesungguhnya manusia itu mempunyai satu lembah emas, mereka suka untuk mendapatkan dua lembah emas, sedangkan mulut mereka nanti hanya akan dipenuhi dengan tanah sahaja, dan Allah menerima setiap taubat bagi mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Secara zahirnya melalui hadis ini, Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat tentang jiwa manusia yang tidak pernah putus dari kegairahan dan kecintaan mereka terhadap dunia, sehingga apabila mereka meninggal nanti, keinginan tersebut akan putus dan mulut mereka akan dipenuhi dengan tanah. Sekalipun fokus hadis ini secara umumnya menumpukan kepada kecintaan manusia kepada dunia, namun ia diakhiri dengan kenyataan mengenai taubat manusia. Perkara taubat yang disebutkan pada akhir hadis ini seakan-akan menggambarkan kepada kita apa yang melewatkan atau menangguhkan kita dari bertaubat kepada Allah. Ini kerana perhatian hidup mereka hanya dihalakan kepada urusan dunia sahaja. Kesibukan mengejar dunia melengahkan mereka, bahkan berupaya menjauhkan diri mereka daripada Allah Ta'ala. Perlu juga dijelaskan di sini bahawa ancaman terhadap kesibukan manusia dengan perkara dunia ini tidaklah bererti bahawa Rasulullah menghalang para sahabat untuk menjadi kaya dan mengejar dunia. Dalam sirah, ramai sahabat itu sendiri terdiri dari usahawan yang jutawan dan kaya raya. Namun, kekayaan mereka itu tidak menjauhkan diri mereka kepada Allah. Bahkan, mereka menjadikan harta mereka untuk dekat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Dan Labuan FM, suara pesisir anda waktu sekarang sudah 12.33 minit tengah hari. Saudara, kami bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami Anur Wilayah Persekutuan Labuan untuk kita sama-sama mengikuti khutbah Jumaat dan solat fardu Jumaat. Bersama dengan rakan pengulas di masjid, silakan Zuhaili Batide.
1: Terima kasih rakan setugas di Konti Labuan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rahbi shrah li sadari wa yassir li amri walil uhdatan milisani yafkahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih diberi peluang untuk bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Saya Zuhaili bin Batidi ataupun DJ Izu bersama anda secara langsung dari Masjid Jami Anur Wilayah Persekutuan Labuan dalam siaran lintas langsung solat Jumaat edisi 24 Julai 2026 bersamaan 9 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih diucapkan kepada anda yang setia mengikuti siaran ini menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah sidang pendengar yang dimuliakan, sebagai hamba Allah, marilah kita terus memperkukuhkan iman dan meningkatkan ketakwaan kepadanya dengan melaksanakan segala perintah serta menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya hati yang sentiasa mengingati Allah akan

0: Tuhan, dikurniakan ketenangan, dan daripada ketenangan itulah lahir kekuatan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Alhamdulillah, dapat saya gambarkan masjid kini dipenuhi para jemaah yang bersiap sedia untuk menunaikan solat Jumaat, yang mana hari Jumaat merupakan penghulu segala hari yang syarat dengan keberkatan, ganjaran dan keampunan daripada Allah Subhanahu Taala. Biarlah Jumaatmu ini penuh erti menjadi tajuk khutbah Jumaat yang akan disampaikan pada hari ini, yang mana khutbah akan disampaikan oleh khatib dan imam bertugas Al-Fadil Ustaz Haji Abbas bin Haji Qasim, manakala muazzin serta Bilal bertugas ialah Al-Fadil Ustaz Azaman bin Baing. Baiklah sidang pendengar Laban FM yang dirahmati Allah, khutbah Jumaat hari ini mengajak kita menghayati keistimewaan hari Jumaat sebagai penghulu segala hari. Setiap kali Jumaat menjelma, ia bukan sekadar menandakan berakhirnya minggu bekerja, bahkan membawa pulang untuk kita memperbaharui hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah, muhasabah dan pengisian rohani. Jadi jadikan setiap hari Jumaat sebagai titik permulaan untuk memperbaiki diri. Hadirlah ke masjid dengan hati yang ikhlas, dengarkan khutbah dengan penuh penghayatan dan pulanglah dengan keazaman. Baiklah, semoga setiap Jumaat yang kita lalui menjadi saksi kepada peningkatan iman, bertambahnya amal, kebajikan dan semakin dekat kita kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita dengarkan azan kedua yang akan dilongkan oleh Bilal yang bertugas, Al-Fadil Ustaz Azaman bin Baing.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

0: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kini tiba masa untuk kita bersama-sama mendengarkan khutbah Jumaat bertajuk Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti. InsyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Abbas bin Haji Kasim.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم

الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beristiqamah mematuhi perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan kita beroleh kebahagiaan di dunia dan kejayaan di akhirat kelak. Jumat silih berganti, namun masih ada lagi dalam kalangan kita yang mengambil ringan akan suruhan Allah subhanahu wa ta'ala. Firman-Nya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang dibacakan awal khutbah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maka marilah kita merenung dengan penuh penghayatan khutbah Jumat menerusi tajuk biarlah Jumatmu ini penuh erti. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, hari Jumat ialah satu hari yang istimewa dan penuh keberkatan bagi umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyifatkannya sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Sudah dimaklumi pada hari Jumat setiap muslimin wajib menghadiri salat Jumat serta mendengar khutbah. Khutbah Jumat bukan semata-mata syarahan perdana yang dipersembahkan pada hari Jumat yang pada jamaah yang hadir, tetapi merupakan ibadah yang agung nilainya, pengganti kepada dua rakaat salat zuhur. Medan muhasabah mingguan yang telah menjadi satu kewarduan ini bukan sekadar menuntut kehadiran diri, tetapi juga kehadiran hati dan diselangi dengan perhatian dan penghayatan. Oleh itu, tidak sepatutnya khutbah Jumat itu dianggap remeh. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu, thumma atal jum'ata fadana wastama wa ansat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadata thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha." Maksudnya, barang siapa berwudu kemudian menyempurnakan wudunya lalu mendatangi salat Jumat, lalu dia mendekat, mendengarkan serta diam, maka akan diampuni dosa-dosanya di antara hari itu sampai Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari setelah itu. Barang siapa yang bermain kerikil, batu-batu kecil, maka ia telah melakukan perbuatan sia-sia. Jika perbuatan bermain kerikil saja sudah dikira lalai, apatah lagi yang sengaja menjadikan waktu khutbah sebagai waktu tidur, masih sibuk bermain telepon bimbitnya, masih lagi berborak di luar masjid, dan apa sahaja perbuatan yang memutuskan pendengaran, menghilangkan penghayatan dan mengabdikan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun begitu, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui keadaan setiap hambanya. Mungkin ada dalam kalangan kita yang benar-benar uzur, kepenatan setelah seharian bekerja, mencari nafkah buat keluarga tercinta.
ataupun mereka yang ditimpa kesulitan namun tetap berusaha untuk memberi perhatian dengan ibadah khutbah dan sholat. Ketahuilah Allah Tuhan yang maha penyayang dan maha pengampun terhadap kelemahan hambanya. Firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 49. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Maksudnya, habarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad bahwa akulah yang maha pengampun lagi maha mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal saleh. Adapun yang ditegah adalah perbuatan mensia-siakan Jumat dengan kelalaian yang disengajakan, maka dia telah mensia-siakan pahala Jumatnya. Marilah kita bangkit daripada kelalaian dan lawanlah godaan syaitan. Coba tegakkan badan, ubahlah kedudukan, angkatlah pandangan dan hidupkanlah kesedaran sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatasi rasa mengantuk, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau bersabda dengan Rasul, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jum'ati falyatahawwal min majlisihi." Apabila salah seorang daripada kamu mengantuk pada hari Jumat, maka hendaklah dia berpindah dari tempat duduknya. Sidang jemaah yang dimuliakan, betapa banyaknya ganjaran yang ditawarkan hari ini. Para malaikat menunggu di pintu-pintu masjid mencatat nama orang yang datang awal. Tidak lupa juga ada beberapa waktu mustajab doa. Maka marilah kita sedaya upaya untuk datang awal ke masjid. Jangan lupa untuk berdoa pada waktu yang mustajab, seperti waktu khatib duduk di antara dua khutbah, khutbah Jumat, waktu selepas asar sehingga terbenam matahari, dan ketika salat didirikan sehingga selesai. Pada hari yang mulia ini, pupulas sifat kasih terhadap Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Alangkah ruginya Jumat ini dibiarkan sia-sia tanpa kita dapat meraih ganjaran-ganjaran ini. Muslimin yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang dapat diambil melalui khutbah pada hari ini, yang pertama, pada hari Jumat acara paling utama ialah mendengar dan menghayati khutbah serta sholat Jumat. Tunaikan kewajiban Jumat yang disyariatkan dengan sepenuh hati. Kedua, Islam adalah agama yang penuh keluasan rahmat. Allah maha mengampuni hambanya yang lemah, letih, sakit dan uzur, asalkan tidak mensia-siakan Jumat secara sengaja. Ketiga, hari Jumat ialah penghulu segala hari yang menyimpan limpahan rahmat dan keberkatan yang tidak ternilai. Maka manfaatkanlah Jumat ini agar ia berlalu penuh erti. Ambillah peluang ini untuk beribadah sesuai kemampuan diri. Janganlah dibiarkan berlalu tanpa meraih pahala. Mudah-mudahan Jumat ini menjadi sebagian daripada bekal menghadapnya suatu hari nanti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Alhamdulillah, selesai sudah siaran langsung solat Jumaat edisi 24 Julai 2006 bersamaan 9 Safar 1448 Hijrah yang dibawakan secara langsung dari Masjid Jami Anur, wilayah Persekutuan Labuan, menerusi siaran Labuan FM, suara pesir anda. Baiklah, semoga khutbah bertajuk Biarlah Jumaatmu ini penuh erti menjadi peringatan buat kita semua agar sentiasa memanfaatkan hari Jumaat dengan sebaik-baiknya, menghadiri solat Jumaat dengan penuh penghayatan, mendengar khutbah dengan khusyuk, serta memperbanyakkan amal ibadah demi meraih rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sebelum berpisah, jangan lupa temu janji kita dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab pukul 4 petang bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Khalilur Rahman bin Fadilah dengan topik adab dan mustafid. Dan sekian lintas langsung kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada minggu hadapan. Terima kasih kepada rakan setugas saya Fikri atas kerjasama sepanjang siaran ini. Oleh itu, daripada saya DJ Izu mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda bersama Labuan FM, suara pesir anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada rakan setugas di konti Labuan FM, silakan DJ Raf.
1: Alhamdulillah, selesai sudah kita mengikuti secara langsung solat Jumaat dan khutbah Jumaat dari Masjid Jami Anur, wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih sekali lagi kepada rakan pengulas Zuhaili Batide. Dan kembali kita bersiaran di Labuan FM melalui ruangan hiburan tanpa henti yang akan menyajikan kepada anda koleksi lagu-lagu kerohanian. Teruskan bersama kami di Labuan FM.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian
1: dalam hiburan tanpa henti. Keping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Hiburan tanpa henti.

menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku, dia berhak mendapat syafaat.

Malaysia. Tahukah anda, menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan. Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai-liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Awang Cali, oh Wang Cali, jan luan dires.
3: Aha, patang-patang mengunjah gulali, kan dibawa masuk baluka. Anitia si Awang Cali, dengar

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Lawan FM, suara pesisir anda, khususnya bagi pendengar segmen IDDH Siuk Bandar. Hari ini adalah hari 5, hari Jumaat, penghulu segala hari, bagi edisi 24 Julai 2026, tepat pukul 2.06 minit malam hari sekarang ni. Yang kali sedang dalam perjalanan ke tempat bekerja, habis-habis kita yang sambil mendengarkan kami di 103.7 MHz dan cua 89.4 MHz. Siapa segmen IDDH Siuk Bandar akan bersiaran selama 2 jam sehingga pukul 4 malam hari sekarang. Berdengarkan ke dia aku, siapa sudah kalau bis kita kan macam jarang-jarang mendengar suaranya ni, siapa benih ke dia aku, si Awang Charlie akan menangani bis kita sampai pukul 4 malam hari sekarang untuk kita ni berkongsi kadar berkenaan dengan perkongsian segmen ini deh, segmen bahasa tempatan. Hendak duanya memang nganya satu sebuting nganya tu ada di Labuan FM dalam segmen bahasa Brunei dan juga Kadayan. Kita ni bertutak berkorapak tu karang berkenaan dengan pelbagai perkongsian menarik yang sudah pastinya istimewa untuk bis kita untuk edisi Sari Ania. Dan juga ya, terima kasih juga kepada bis kita yang mendengarkan kami melalui aplikasi Facebook dan juga aplikasi TikTok. Sekarang ni ramai sudah penglihatan ataupun yang menyubuk-nyubuk kedai aku, menyamangi kedai aku di aplikasi IDD, di aplikasi TikTok. Aplikasi tu medsos dan inilah sebenarnya kan. Di Facebook juga jangan lupa untuk tap like dan juga berikan respon kepada bis kita. Okey, hantarannya yang sekarang ni ada Jimmy yang kata assalamualaikum DJ Lawan FM dari Kelantan. Oh, Kelantan boh. Terima kasih Jimmy yang mendengarkan kami daripada negeri Kelantan. Okey. Untuk anda yang risau lah kan, mungkin risau untuk mengetahui bahawa Lawan FM ni bolehkah indah nyedangan mendengar daripada negeri-negeri lain, boleh, tak ada masalah bu. Sebenarnya yang penting bis kita muat turun aplikasi RTM Click nganya. Melalui aplikasi RTM Click itulah bis kita boleh mendengarkan kami di mana saja pun. Apa ni orang nyedangan selagi di Malaysia nyedangan, dan juga selagi bis kita ada talent internet boleh mendengarkan kami. Bukan nganya Lawan FM, boleh je mendengarkan stesen-stesen negeri lain. Dan juga mungkin melihat TV pun. Nah, sekarang ni nyadangan semestinya ada TV di rumah baru dapat melihat tentu-tentu melihat rancangan TV. TV 1, TV 2. Nada tu, bo. Sekarang ni moden sudah. Melalui aplikasi RTM Klikan ni pun bis kita boleh juga melihat ataupun menyaksikan segala rancangan-rancangan yang ada sudah diterbitkan oleh pihak RTM. Habis kita, sekian itu saja untuk awalan ni. Jangan ke mana-mana, berbalik lagi selepas ini berbagai lagi perkongsian menarik akan kukongsikan sama habis kita. Kita ni layan dahulu dengan beberapa lagi lagu-lagu selepas ini. Antaranya, lepas ini ada lagu daripada Dang Banun yang bertajuk Joget Usin. Apakah yang Dang Banun ni kena bertutah pokok-rapok berkenan Usin ni? Sama-sama dengarkan dalam segmen ini di Siuk Bandar.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atulah, Ba juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan, tapi malam ni aku jalan dululah.

Bebek bah. Mana-mana jalan bakau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: Bah, dengar-dengar kan pihak ini deh. Setiap hari 1 sampai hari 5 di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Pastinya segmen ini deh, siuk mana.
1: Kumeng, oh kumeng eh. Mintu ku aing sejuk-sejuk bau-bau ambun-ambun eh. Panas ku, panas.
2: Ini. Mumbai bilang hati juga kakaknya. Napa jokan kita ni kan?
1: Nah, bukannya panas apa nah? Nina, hati ku Nina badidih-didih. Botak-botak asanya. Nah, aku tontai ke kadai.
2: Okay.
1: Mulih deh kadai. Kejumpahan ku pa anu panak anu pemudahan ba motosikal dua buah bagimba-gimba. Ngam-ngam tia timbang lampung tapik sebelum masjid atuh ba. Dari lampung miah batuka ke hijau sampai tia babalik miah. Nda tia berjalan lalai tia pulang bas bersubuk-subukan handphone. Ya pendekukan mah.
2: Indah kita hon jua sebab sia tu berjalan.
1: Nah iya tah kuhon nyuh basia tu berjalan. Sekalinya aku tiap pulang basia mamahi. Basia ucapi indah penyabalah. Basia haik-haiki lagi bah. Macam tah jalan atu kunun aku terpulang umpun uja basia. Eh apa indah ku panas hati ku ni mau uap-uap.
2: Astaghfirullah. Munkan diturutkan undang-undang ah. Kaulahan basia tu tah yang salah tu benarnya. Aniah boleh dikira kes buli jalan raya sudah tukar. Munkianya kita ni yakin yang kita ni nada buat kesalahan jalan raya, boleh tu kita ni report ke balai polis tu.
1: Ya.
2: Ini dah boleh kan dibiarkan ni. Di mana-mana sejanya, di peringkat sekolah kah, universiti kah, di tempat kerja kah, di jalan raya atau mana-mana saja ada ni berlaku amalan buli-membulian ni. Perlu benar-benar diambil perhatian ya.
1: Indah cukup temun ngenya setakat ambil perhatian.
2: Ya ta?
1: Ah, si pembuli atau palu diambil tindakan yang tagas.
2: Oh,
1: nah,
2: lurus tu.

0: perkongsian, khasiat, resepi, dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Ini di Siuk Bandar Balik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Jali pada waktu dan ketika ini bis kita apa tiap rampaian kita ni sehari ini yang telah disediakan oleh penerbit kita ni Corwina untuk kedai aku kongsikan sama bis kita. Ini tadi berkenaan dengan petua. Petua cara hilangkan bau hanyir ayam yang bis kita ni tahu kadang-kadang bau hanyir ayam mana ni. Kadang-kadang kuat baunya. Mundi masak dirabus ah. Inilah yang kita ni mau kurangi sebenarnya untuk hilangkan bau hanyir ayam ani. Jadi antara petuanya yang bis kita boleh buat iaitu yang pertama adalah dengan melumurkan limau nipis ataupun lemon. Ya, dengan limau nipis lah, bukan limau kapas lah. Ia berbeza tu limau nipis sama limau kapas tu. Ataupun limau anu bah kita ni melagau ni. Apa sudah nama limau ini? Ada tu. Bukan limau Bali je lah. Tapi ada jenis yang limau nipis lah nyadangan lah. Limau nipis satu ataupun menggunakan lemon dilumurkan arah ayam atau 10 ke 15 minit sebelum dibasuh. InsyaAllah bau hanyirnya akan kurang ataupun kalau kita ni melagau bau lantuh apa ni. Bau lantuhnya tu kurang lah. Okay, lepas tu habis kita juga boleh lumurkan menggunakan sirap. Okay, lepas satu ataupun masakkan habis kita tu mesti dibubuh sirap. Jadi bila dibubuh sirap, baunya tu sebenarnya akan mengurangkan bau lantuh ayam itulah. Ataupun habis kita boleh masak dengan menggunakan penyedangan resepinya mesti ada halia dan juga bawang putih. Mesti ditumbuk halia leia tu sama di bawang putih atau dilumurkan tu arah ayam tu untuk menghilangkan baunya tu dan juga aromanya tu supaya lagi naik lah nyedangan. Ataupun habis kita boleh goreng menggunakan tepung gandum ataupun tepung jagung. Maksudnya jadikan ayam goreng tapung lah supaya mengurangkan bau lantuh ayam tu. Ataupun bis kita boleh juga titiskan. Titisan demi titisan air mata. Sama menyanyi terpulang lah. Bila menyebut titisan tu. Bukan cuka tu. Okay, bis kita boleh titiskan juga 2-3 buting. 2-3 nyadangan 2-3 titik lah arah air rebusan ataupun cara masakan bis kita tu. Kemudian 400 penggunaan kunyit sarai ataupun daun limau purut ataupun kita ni melagau daun adalah daun limau purut lah. Okey, habis kita boleh gunakan untuk dimasak untuk membantu menghilangkan bau ayam mato. Jadi jangan rendam ayam ini terlampau lama dalam aing sebab boleh dengan aingnya tu sekarang mudah masuk ke ayam. Jadi ayam mato mudahkan bukanlah kata lamas aing ah, tapi terlampau terbanyak aing terendam ya sebab ayam ini ia pandai menyerap apa resapan ataupun nyadangan apa yang dilumurkan arah ayam itu ia tak mudah termasuk ke dalam ayam itu. Jadi sebab itulah kenapa pentingnya untuk kita ini memastikan bahawa ayam kita ini tu nyadangan kalau lepas orang putihnya defrost satu sekejap saja, jangan bata-bata, boleh disajukan tapi kalau nyadangan dikurangkan masa untuk mempercepatkan pencairan ataupun supaya ayam itu tidak terlampau keras kan habis dikeluarkan daripada icebox atau terlampau keras ayam itu kan jangan terlampau direndam dalam air itu terlampau lama dalam bisin itu terlampau lama. Sadang-sadang saya direndam lepas satu angkat tiap boleh tutup ditunduk dimasak apakah dirusahkan boleh sudah tu bis kita. Jadi itulah sedikit sebanyak rampaian kita ni sehari ini berkenaan dengan petua cara menghilangkan bau lantuh ayam. Biasa lantuh ni lauk kan kalau kita ni masak lauk itu macam masak steam masak rabus kan. Tapi kalian ni petuanya adalah macam mana menghilangkan bau lantuh ayam. Sebab kadang-kadang ada juga yang dah minat ni ayam-ayam yang bau-bau lantuh ni. Ada yang dah sekapan kali kan. Tapi biasanya kita ni mendengar cara menganukan lantuh lauk lah. Tapi ni kalian ni kita ni bau lantuh ayam ataupun ada juga orang yang nak berpeminat yang nak berpasuka tapi anilah antara petua-petuanya. Habis kita sekian itu saja untuk perkongsian rampaian kita ni sehari ini berkenaan dengan petua. Balik lagi selepas ini jangan ke mana-mana. Okay, kita ni ada lagu ada bergumulan seni pantun Kumala yang bertajuk Tune Kumala. Okay, balik lagi selepas ini hanya di segmen IDD Siuk Banar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.

0: Benar. Dengarkan di Labuan FM. Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
1: Bah, batu dang tijah. Apa kian diangkut aku?
2: Kau capar. Nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa aku menaruh.
1: Dang Tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah je bisa dilihat tu.
2: Tak apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
1: Jangan miat tu berperangai Dang Tijah. Indah baiknya tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
2: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar ku naruh ane. Jangan tak kau ingat bajapar. Bukan jua peradianmu kali ya.
1: Nang Tijah. Bila kita ni kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
2: Doi. Mun kalau nganya jiran ku ani yang janis indah betagur sapa, malas tak ku ingau. Nah, ngam tak tu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
1: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
2: Kenapa kan?
1: Kita ni ani hidup berjiran ani bukan jua sekadar betagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
2: Salah tak ke dia kuat tu. Nanti tah aku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
1: Benar.
2: Tahu jua kali kau capar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
1: Alhamdulillah.

0: Lah, kastae, mua turun di aplikasi RTM Klik ato. Sabab, setagal lagi, ididih kan mulat teh sudah. Aplikasi RTM Klik, banar-banar percuma. Dengarkan ididih, siuk banar.
1: Ini di Siuk Bandar Berbalik Lagi Mendengarkan Kedai Aku Si Awang Syali pada waktu dan ketika ini. Habis kita, jangan ke mana-mana kerana selepas ini ada perkongsian yang cukup-cukup menarik yang kongsikan kepada habis kita pada jam yang kedua untuk segmen IDD Siuk Bandar Karang. Apapun, kita ini akan layan lagi beberapa lagu selepas ini yang sudah pastinya akan menggamit memori anda. Apapun, akan ucapkan jutaan terima kasih kepada habis kita semua yang mendengarkan kami melalui aplikasi Facebook dan juga melalui aplikasi TikTok dan juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Dimanapun habis kita berada pada waktu dan ketika ini, harap bis kita semua dalam keadaan yang sehat dan juga dipermudahkan urusan bis kita. Maklumlah kan menggali ada urusan-urusan yang kan ke jabatan-jabatan yang menggali hanya buka hari per hari 1 sampai hari 5. Esok hari 6 hari Minggu menggali sibuk sudah kan mengagak rotumaha. Jadi insyaAllah bagi lagi perkongsian menarik yang kukongsikan sama bis kita, jangan ke mana-mana, stay tune nyadangan berhangankan kedai aku si Awang Syali. Kita nyadangan dan juga dengarkan dahulu lagu selepas ini daripada Dato' Endrigo yang bertajuk Nak Darah Rindu. Ini nyanyian semula lagu asal adalah nyanyian daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Hanya Laman FM, suara pesisir anda.

0: 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi uji bakat pita kecil Lawan FM 2026 menutup tirai penyertaan. Kunjungi laman web rasmi Lawan FM di Facebook dan TikTok untuk maklumat lanjut. Ini peluang terakhir adik-adik. Hantar satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia ke email labuanfm1037@gmail.com. Ingat, 2 hari lagi adik-adik. 2 hari lagi. 2 hari lagi.
1: Mana tiap radio transistor 5 watt kuat ulang?
2: Yang 9 bawah.
1: Ke mana?
2: Mantah.
1: Sudah tu kupedahkan pukul-pukul mianian ni radio kuat tu nyatakan dianggung-anggung ke mana-mana. Ididih bilang hari ada.
2: Aku tahu pulang ku Ididih bilang hari ada.
1: Jadi kenapa kau ingatkan dia membawa radio transistor 5 watt kuat tu? Ha? Baik kau unjar dia lakas-lakas. Lusirkan radio tu balik kemari. 2 minit.
2: Aku tak pulangkan lah.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting bagian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau buknya yang indah-pedah-pedah. Tinggi darah pelang karang.
0: Bukan je deh. Aniba, Mrs. Dali siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli hati je kau ni. Mesej dari siapa je tu kan? Jangan join data tu tantu karangan itu ani.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kau wah, aku daftar masuk dulu.
1: Apa kan kau buat ani? Cabutan bertuah apa je yang kau ikutan ikan?
0: Macam dia aku merasainya mu ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arah mu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nombor telefon ku ani janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawa, inda salah lagi ni Wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti percaya tercakup ani.
0: Dah jua deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngam pulang tujunya arah laman web bank lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit ni na.
1: Ya tak kau na anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu. Laman web pun boleh dipalsukan kali ya.
0: Banar juga muatu aku, Ming. Aku tu pun heran juga banarnya tadi. Yang ku bila masa kedai aku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni. Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ingatkan aku, Ming. Mun indak bekisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni bandarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Deh, bayi pun nganya bah.
2: Siuk bandar. Dengarkan di Laman.

0: 103.7 sama 89.4 MHz. Ini Siupana.
1: Mau orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dua hari lagi. Tinggal dua hari lagi uji bakat peta kecil Laban FM 2026 menutup tirai penyertaan. Kunjungi laman web rasmi Laban FM di Facebook dan TikTok untuk maklumat lanjut. Ini peluang terakhir adik-adik. Hantar satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia ke email labuanfm1037@gmail.com. Ingat, dua hari lagi adik-adik. Dua hari lagi. Dua

0: dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
0: dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

0: Jok, kau lihat dulu suplemen yang aku beli ini.
1: Amana, kan sudah nyangkut. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan ini.
0: Iya, benar, Ba.
1: Oh, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita nih. Baik jo indah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang mina. Nada takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tato. Iya, buangkan dia sebeli mana tu eh. Nada aku berani membalik lepasan ini.
1: Nah, mungkin kita akan sadar lepasan ini. Sadar tah. Jaga kesehatan atau bukan kan disemberanakan tubuh badan kita nih ani. Merati kita bujija.
0: Aduh deh, syukur tah jua kau singgah kemari. Bah, dangankan tah ku pesepital.
1: Bah.
0: Becek kesehatan buri pulangku.
2: Labar FM, suara pesisir anda akan bertemankan dengan saya di Awang Charlie sampai pukul 4 malam ini sekarang. Habis kita sedikit perkongsian berkenaan dengan apa ada akan kukongsikan sama habis kita pada waktu dan ketika ini. Iaitu berkenaan, jangan lupa untuk mendengarkan penyedangan bicara eksklusif dan juga sembang santai bersama dengan Road to Maha untuk hari esok, hari 6. Hari ini selesai sudah, hari apa penyedangan, hari 5 ini. Jadi tadi pagi pun sudah selesai bagi di zon bahagian LKM. Untuk esok bagi sembang santai sekitar pukul 8.15 pagi akan menemukan antara tetamunya nyadangan yang akan bersama-sama dengan pasukan Labuan FM esok di lokasi Road to Maha 2026 Labuan, berlokasi di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan pada hari esok. Iaitu tetamu pertama iaitu Puan Hafiza binti Abdul Katha selaku pengarah Jabatan Pertanian Labuan. Kemudian tetamu kedua kita ada Encik Joseph Pairin Puloh selaku pengurus besar Pertubuhan Peladang Negeri Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Wilayah Persekutuan. Dan juga tetamu yang ketiga kita akan bersama-sama dengan Encik Wan Muhammad Adias Rol bin Wan Hussein, iaitu selaku pegawai kanan Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia LPNM. Dan sekitar pukul 9.15 pagi okay, kita akan bersama-sama pula dalam sesi sembang santai, iaitu bersama-sama dengan Puan Nur Hayati binti Zaini, iaitu pegawai penyelidik kanan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Dan juga tetamu yang kelima kita akan bersama-sama dengan Encik Sebastian Chiu selaku pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA Sabah dan juga Wilayah Persekutuan Labuan. Dan juga sekitar pukul 11.15 minit pagi kita akan ada sembang santai, iaitu kita akan bersama-sama dengan Puan Raini binti Lesa selaku Ketua Penolong Pengarah Unit Perumahan Bahagian Sosioekonomi Jabatan Wilayah Persekutuan. Jadi esok begitu banyak perkongsian yang akan kami bawakan secara siaran langsung di lokasi Road to Maha 2026 Labuan FM. Kita bawakan khas. Jadi esok kalau anda nak tengok bagaimanakah orang kata sesi interview ini akan dilaksanakan, anda boleh pergi ke Zon 1 di Zon Keterjaminan Makanan dan juga Inovasi pada hari esok. Dan juga di lokasi yang seterusnya pada hari esok, iaitu di Zon 1 juga, Keterjaminan Makanan dan juga Inovasi. Jadi jumpa anda di sana beramai-ramai hadir esok. Orang kata mungkin hari esok mungkin akan lebih ramailah nyadangan di Road to Maha tu, sebab nyadangan esok hari cuti. Jadi mengkali ada yang datang membawa anak-anak yang dah sekolah kan. Sehari ini kita ni faham cuti-cuti anak sekolah kan. Mengkali malam-malam ni pun ada sudah yang start datang beramai-ramai ke Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan bersama dengan Road to Maha. Mungkin melihat ayam, melihat kambing, melihat apa lagi tu, makanan-makanan, sayur-sayuran yang ada pun cukup-cukup menarik di sana. Dengan ikan-ikan pun ada juga di sana. Mungkin mengail pun boleh juga tu, mengagak saya di sana. Okey, lama segmen IDD Siuk Banar berbalik di selepas ini. Kita ni berehat seketika, dengarkan dahulu lagu daripada Asam Kelumbi, Jugit Bapa Dadangan. Hanya Labuan FM, suara pesir anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Dengarkan di Labuan FM.
1: Ini di Siuk Bandar berbalik lagi selepas ini berdengar dengan gaya aku si Awang Syali. Habis kita sedikit perkongsian untuk habis kita semua berkenaan dengan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persatuan Labuan. Sehari ini adalah pada pukul 3.50 minit malam hari bagi edisi 24 Julai 2026 hari 5 sehari ini. Jadi habis kita semua maksudnya waktu solat fardu asar nanti sekitar pukul 3.50 minit malam hari, dan juga untuk solat fardu maghrib sekarang adalah pada pukul 6.38 minit malam hari, dan juga pada waktu malam maksudnya waktu solat fardu isyak pada pukul 7.52 minit malam. Manakala untuk waktu imsak pada hari esok 25 Julai adalah pada pukul 4.51 minit imsak, dan juga waktu subuh esok pada pukul 5.02 minit subuh esok. Jadi insyaAllah semoga dipermudahkan urusan kita ini untuk menunaikan solat fardu yang dikerjakan 5 kali sehari sebagai orang kata tuntutan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, agar terus beriman dan juga terus berbakti sebagai umatnya, dan juga orang kata sebagai hambanya dan juga sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Sita, kita ini berehat seketika. Jangan ke mana-mana, berbalik lagi selepas ini. Berbagai lagi perkongsian menarik akan kongsikan sama anda. Dengarkan dahulu beberapa buah lagu. Ini dia, ada lagu daripada BK yang bertajuk Kita Ni. Kemudian ada lagu daripada Jazz yang Bapak Dah Benar Orang Bilang. Dan juga lagu daripada Salwani dan juga Awi, Moon Ujaati. Hanya Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Perkongsian cerita dalam apa ada? Tentunya dalam IDD Siok Banar.
1: Ini Siok Banar nampaknya telah pun berada sampai ke penghujungnya. Jadi insyaAllah bis kita berjumpa lagi kita ni dalam segmen IDD Siok Banar pada minggu hadapan hari 1 tu karang. Kedai aku akan menangani bis kita dan juga bersama-sama dengan penyampai-penyampai yang lain juga akan terus menemani anda dalam segmen IDD Siok Banar. Apapun aku ucapkan jutaan terima kasih kepada bis kita yang sudah menangani kedai aku hampir selama 2 jam bersiaran ini. Harap bis kita semua siok lah ha? Dan juga kesukaan sama lagu-lagu yang telah aku putarkan untuk bis kita tadi tu. Cuba campur lah, ada juga lagu 60-an, 70-an, lagu-lagu bahasa Brunei dan juga Kadayan. Jadi kalau habis kita akan mendengarkan lagi lagu-lagu yang berjenis kecemana ini, nantikan pada minggu hadapan, tiap hari pukul 2 sampai pukul 4 malam hari, segmen IDD Siok Banar akan ke udara bersama dengan penyampai-penyampainya. Awang Salat, Bung Subanir, Corina, yang sudah pastinya akan mendangani habis kita daripada masa ke semasa. Habis kita, sekian itu saja, jangan ke mana-mana, maksudnya waktu solat fardu asar sekarang pada pukul 3.50 minit malam hari. Jadi kedai aku berinut dahulu bo, hidup tenang-tenang saja, jangan luan diri sebenarnya dengan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rojahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Perkara dunia melambatkan manusia daripada bertaubat. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya baginda bersabda, andai sesungguhnya manusia itu mempunyai satu lembah emas, mereka suka untuk mendapatkan dua lembah emas, sedangkan mulut mereka nanti hanya akan dipenuhi dengan tanah sahaja, dan Allah menerima setiap taubat bagi mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Secara zahirnya melalui hadis ini, Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat tentang jiwa manusia yang tidak pernah putus dari kegairahan dan kecintaan mereka terhadap dunia, sehingga apabila mereka meninggal nanti, keinginan tersebut akan putus dan mulut mereka akan dipenuhi dengan tanah. Sekalipun fokus hadis ini secara umumnya menumpukan kepada kecintaan manusia kepada dunia, namun ia diakhiri dengan kenyataan mengenai taubat manusia. Perkara taubat yang disebutkan pada akhir hadis ini seakan-akan menggambarkan kepada kita apa yang melewatkan atau menengguhkan kita dari bertaubat kepada Allah. Ini kerana perhatian hidup mereka hanya dihalakan kepada urusan dunia sahaja. Kesibukan mengejar dunia melengahkan mereka, bahkan berupaya menjauhkan diri mereka daripada Allah Ta'ala. Perlu juga dijelaskan di sini bahawa ancaman terhadap kesibukan manusia dengan perkara dunia ini tidaklah bererti bahawa Rasulullah menghalang para sahabat untuk menjadi kaya dan mengejar dunia. Dalam sirah, ramai sahabat itu sendiri terdiri dari usahawan yang jutawan dan kaya raya. Namun, kekayaan mereka itu tidak menjauhkan diri mereka kepada Allah. Bahkan, mereka menjadikan harta mereka untuk dekat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, solat adalah saat paling mulia dalam kehidupan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sehari Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menghadapnya. Namun selepas memberi salam, ada di kalangan kita yang terus bangun, terus berjalan, terus kembali kepada dunia tanpa sepatah rayuan pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah selepas solat pun kita tidak berdoa, maka bila lagi kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi surah Ghafir ayat 60, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksudnya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doa kamu. Sedang pendengar sekalian, Allah SWT mengaitkan doa dengan ibadah. Bahkan meninggalkan doa dikaitkan dengan istikbar, iaitu kesombongan halus seorang hamba yang merasa tidak perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Maksudnya, doa itu adalah ibadah. Doa bukan satu tambahan, tapi nafas kehambaan. Ramai orang menganggap doa selepas solat sekadar pelengkap. Jika sempat, berdoa. Jika tidak, tidak mengapa. Tapi bagi orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat doa sebagai tambahan. Ia merupakan satu keperluan, bahkan ia adalah merupakan pengakuan bahawa diri ini fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman melalui surah Fatir ayat 15, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji. Sidang pendengar sekalian, marilah sama-sama kita didikkan diri kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mendidik hati supaya yang pertama merasa lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengakui kesalahan, yang ketiga mengharapkan rahmat, yang keempat takut akan azab, dan yang kelima bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim menyatakan bahawa doa adalah senjata orang mukmin dan tanda kehidupan hati. Hati yang hidup akan sentiasa berbisik kepada Rabbnya. Justeru, jadikanlah setiap kali selepas solat satu saat peribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya 1 minit, walaupun hanya 1 ayat, kerana boleh jadi doa pendek itu yang menyelamatkan kita di hari kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Eh, Syafiq, ha? Aku ada nak bagi tahu kau sesuatu ni.
4: Ha, apa dia Zari?
3: Macam ni sebenarnya.
4: Tapi sebelum tu, ha ni, aku pun nak cakap sesuatu juga ni. Kau tahu tak?
3: Apa dia?
4: Ha, bos aku ada bagi tahu hari tu. Ha, kalau tahun ni aku boleh siapkan projek ni dengan baik, ha, ha, ada harapanlah aku naik pangkat.
3: Oh, iya ke? Ni yeah, Syafiq.
4: Ha ni, lepas tu kan Zahari, bos aku kata ini adalah projek terbesar untuk tahun ni tau. Ha, aku mesti jayakan juga projek ni. Nanti dapatlah aku naik pangkat.
3: Syafiq, ha, macam ni.
4: Ah, ha, ni aku lagi satu, Zahari. Bila aku dah dinaikkan pangkat nanti, mesti gaji aku pun naik kan? Ha, bila gaji naik, dapatlah aku tukar kereta baru. Mereka melancong ke kan? Ha. Eh, eh Zahari, kau nak ni?
3: Sudahlah.
4: Eh, Zahari, kau nak pergi mana tu? Aku tak habis lagi nak cakap ni.
3: Ah, malaslah nak layan
4: Zahari
3: kau.
5: Ish, ish, ada juga orang macam ni kan? Asyik nak dengar dia seorang saja yang bercakap. Kau kalau nak berbual dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke, dengan jiran tetangga ke, ha, agak-agak juga ya. Dia bukan nak dengar kau seorang saja yang bercakap. Saling mendengar, berkongsi cerita dan bertukar pendapat kan lebih elok. Asal jangan membawang, sudah. Pesanan ini daripada Lawan FM.

0: Kani, Laban FM.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

Keliru tentang hukum? Ada persoalan ibadah dalam kehidupan seharian? Anda tanya, Ustaz jawab. Kupasan isu agama berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayam, salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar setia Laporan FM, suara pesiar anda yang sedang mendengarkan kami menerusi frekuensi Laporan FM 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Click. Yang belum muat turun, muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Dan sekarang saya sedang bersiaran langsung juga menerusi TikTok Live Labuan FM dan juga Facebook Live Labuan FM, suara pesiar anda. Baiklah, terima kasih terlebih dahulu untuk rakan setugas Awang Chali yang telah pun menemani anda semua menerusi segmen EDD Siuk Banar sebentar tadi. Dan kini anda bertemankan saya, DJ Izu, dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bagi edisi hari ini 24 Julai 2026 bersamaan 9 Safar 1448 Hijriah. Baiklah, seperti biasa kita tampilkan tetamu istimewa dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab pada hari ini. Dan ketika ini bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Khalilur Rahman bin Fadilah, ya, yang merupakan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SK Pantai, Wilayah Persekutuan Labuan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Ini kali saya pertama saya kita apa? Berdiskusi lah.
1: Pertama kali.
0: Berkongsi ilmu. Okey Ustaz. Ya. Untuk perkongsian pada kali ini, ya, kita akan mengupas satu topik yang cukup menarik, iaitu sifat dan adab mustafid. Ya Ustaz.
1: Mustafti.
0: Ya, maafkan saya. Jadi baik Ustaz, untuk memulakanlah perbincangan kita pada petang ini, ya, mungkin ada dalam kalangan pendengar, mungkin saya juga, ya, pertama kali mendengar istilah mustafti ini. Ya, Ustaz. Jadi boleh Ustaz jelaskanlah apa yang dimaksudkan dengan mustafti ini dan apakah kaitannya dengan mufti atau fatwa? Mungkin Ustaz boleh jelaskan. InsyaAllah, silakan.
1: Okey, insyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih saya ucapkan kepada DJ Izu yang bertugas pada petang ini. Alhamdulillah, saya berbesar hati lah. Pertama kali ke Konti.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama kali.
0: Biasa dekat masjid je Ustaz?
1: Ya, biasa di masjid-masjid saja. Ni pertama kalilah masuk ke Konti.
0: Ini satu Labuan Ustaz dengar?
1: Itulah. Dengan banyak mikrofonnya macam-macam lah.
0: Alhamdulillah.
1: Okeylah. InsyaAllah saya akan kupas sedikit tajuk yang sangat penting. Iaitu tentang mustafti.
0: Mustafti.
1: Dia beza dengan mufti, beza dengan fatwa. Ada beberapa istilah lah. Adapun topik ni penting, tapi kita jarang bincangkan, jarang dengar kan?
0: Ya, betul.
1: Perkataan mustafti tu jarang kita dengar. Tapi kalau perkataan mufti atau fatwa pernah dengar.
0: Ya, betul.
1: Selalu kita dengar. Mustafti, kalau menurut Al-Imam An-Nawi dalam kitab Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti, menurut beliau, mustafti merujuk kepada kullu man lam yablugh darajatal mufti. Setiap sesiapa orang Islam yang tidak sampai ke tahap seorang mufti. Siapa-siapa sahaja orang Islam yang tidak sampai tahap mufti, tidak sampai ke peringkat seorang mufti. Fahuwa fima yas'al anhu min al ahkam syar'iyyah muftin muqallid. Maka dia adalah seorang mustafti. Dinamakan mustafti muqallid, yang bertaklid, yang mengikut kepada orang yang dia minta fatwa. Jadi dalam bahasa yang mudahnya, mustafti ini merujuk kepada orang yang meminta fatwa.
0: Meminta fatwa.
1: Meminta fatwa. Jadi fatwa tu apa? Fatwa merujuk kepada penjelasan hukum.
0: Penjelasan
1: hukum. Jadi kita di Malaysia ni ada pelbagai badan fatwa. Setiap negeri kita ada jabatan mufti. Contohnya kita di Labuan ni, kita ada jabatan mufti wilayah persekutuan. Kalau di negeri Semenanjung pun, setiap negeri itu memang ada jabatan mufti atau pejabat mufti masing-masing lah. Dan setiap negeri ada muftinya. Jadi kita-kita ni, orang-orang yang lain yang bukan mufti ni, kita dinamakan mustafti.
0: Mustafti. Oh, maksudnya golongan-golongan yang apa, bukanlah kurang ilmunya, tetapi yang ingin mendapat penjelasan lebih mendalam tentang hukum hakam sesuatu perkara lah.
1: Betul. Apa-apa sahaja orang, hatta orang yang belajar agama sekalipun, kalau para ustaz, ustazah ataupun para pengajar ilmu agama tetapi belum sampai tahap mufti, maka dinamakan mustafti.
0: Mustafti.
1: Cuma istilah ni jaranglah kita gunakan. Biasanya kita gunakan adab orang yang bertanya. Orang yang bertanya soal agama ni, apa adab dia? Ataupun adab penuntut ilmu.
0: Adab penuntut ilmu.
1: Itu biasanya kita dengar kan, adab penuntut ilmu. Talibul ilmi ataupun penuntut ilmu. Tapi kalau untuk mustafti, itu istilah yang mungkin kita jarang dengar, tapi sekali-sekala kita kena perkenalkan istilah kepada orang ramai lah. Okey, kalau begitu siapa pula mufti? Mufti merujuk kepada orang yang layak menjelaskan hukum. Orang yang layak untuk memberi penjelasan hukum. Yang dilantik oleh sebuah pemerintah Islam. Dan dia bertauliah lah, berautoriti untuk mengeluarkan hukum. Kerana mufti adalah orang yang sangat memahami dalil. Dia tahu pelbagai dalil-dalil tu, dalil Al-Quran, dalil sunnah, kaedah fiqah dan sebagainya. Maka dia berkelayakan untuk mengeluarkan fatwa, mengeluarkan penjelasan hukum. Berbeza dengan kita ni orang awam, hatta orang yang belajar agama sekalipun, kita-kita ni tidak sampai ke tahap diorang. Tidak sampai ke tahap seorang mufti boleh pap keluar hukum sini, baca ayat ni keluar hukum, baca ayat ni keluar hukum. Kita belum sampai tahap macam itu. Jadi kita-kita ni dipanggil sebagai mustafti.
0: Mustafti.
1: Seterusnya, kita kena sedar hakikatnya kita ni sebagai orang Islam. Setiap orang Islam dituntut untuk tahu hukum setiap perbuatan kita. Kita-kita ni kena tahu semua hukum. Apa yang kita buat, kita kena tahu hukumnya. Contohnya, kita bangun pagi, apa yang kita kena buat? Bangun tidur, apa adab-adabnya, apa doa yang kita baca, atau kita mau sembahyang, kita tahu cara-caranya, ataupun perkara yang membatalkan sembahyang dan sebagainya. Apa-apa. Sebab apa? Ada ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai, dan kami turunkan ke atasmu Al-Kitab, iaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai, sebagai penerangan. Al-Quran tu menerangkan kulli syai, segala benda, segala aspek kehidupan ada penerangannya daripada Al-Quran dan sunnah. Sunnah Nabi Muhammad dan Al-Quran menerangkan apa-apa sahaja aspek kehidupan kita. Sama ada kita punya kehidupan peribadi, kerjaya, rumah tangga, hatta politik sekalipun, semuanya ada dalam panduan dalam
0: ada
1: agama.
0: Panduan,
1: panduan agama. Dan kita-kita ni dituntut untuk tahu setiap hukum. Kenapa? Sebab kita ni takut bila kita tak ambil tahu hukum, kita terjatuh pada benda haram.
0: Betul.
1: Jatuh benda haram. Contohnya dalam bidang muamalat contohnya. Kita main buat je perniagaan. Kita jual beli benda ni, kita ambil hutang ni, kita bayar hutang tu. Kita tak tahu pun adakah kita ni terjebak dengan benda haram ataupun kita berada dalam landasan syariat. Itulah kepentingannya. Kenapa kita-kita ni perlu tahu adab mustafti. Lagi satu, bila sebut tentang bertanya atau meminta fatwa, meminta penjelasan hukum, kita tahu bahawa orang pepatah Melayu kata kan, malu bertanya, sesat jalan. Cumanya kalau kita sesat jalan kat dunia ni, boleh lagi jumpa jalan pulang. Boleh lagi kita, itu merasa susah kan. Tapi kalau kita sesat jalan ke akhirat, dekat akhirat baru kita tahu, oh aku sesat rupanya. Na'udzubillah min zalik. Kita minta dijauhkan daripada perkara tersebut.
0: Betul.
1: Sayang, jangan sampai kita buat tahu sendiri.
0: Betul.
1: Buat tahu sendiri padahal kita ni tak ada ilmu sangat. Kita buat tahu sendiri, buat hukum sendiri. Papa-papa sampai sana tahu, oh sesat rupanya aku.
0: Betul.
1: Na'udzubillah min zalik.
0: Kalau di dunia, sesat di dunia, boleh tengok Waze.
1: Ah, betul, betul. Sesat di dunia boleh tengok Waze, macam-macam Google Map semua ada, yeah, kan. Betul. Tapi sesat ke akhirat macam mana? Mm-mm. Sampai sana baru tahu. Nauzubillah mizalik. Kita elakkanlah perkara itu. Yeah. Sebab tu bila ayat Al-Quran yang lain, Allah berfirman daripada surah Al-Anbiya ayat ke-7. Allah menyatakan, "A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kamu kepada ahli yang berilmu, orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Sebab kita yang takut kadang-kadang, lagi-lagi dari segi bab rezeki, kerjaya kita.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bila kita ni tak ambil tahu hukum, kita tak ambil tahu hukum kan, kita main buat saja dan kita mendapat pendapatan yang tidak halal.
0: Tidak halal.
1: Nauzubillah.
0: Nauzubillah.
1: Ada pendapatan kita yang haram, kita bagi makan anak bini. Bagi makan diri sendiri, anak bini, dia akan jadi darah daging. Bila jadi darah daging, dia akan berhentitan.
0: Yeah. Yeah.
1: Doa kita tak diterima, amal kita ditolak, tertahan, tidak sampai ke langit.
0: Nauzubillah
1: mizalik. Itu antara sebablah kenapa kita ni dituntut menjaga adab dalam bertanya. Sebab kita pun tahu bertanya itu kunci ilmu. Nak tahu kena tanya.
0: Betul.
1: Jangan orang cakap buat-buat tahulah ataupun bodoh sombong
0: kita. Betul.
1: Kita ni tak tahu, kita ni jahil, tapi kita sengaja tak nak ambil tahu.
0: Betul.
1: Wallahualam.
0: Wallahualam. Yeah. Baiklah Ustaz. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Semoga para pendengar ataupun kita semua ya dapat memahami peranan mustafti ini, yang mana serta kepentingannya lah ya, merujuk persoalan agama kepada pihak yang mempunyai ilmu dan juga kepekaran. Jadi Ustaz, untuk soalan kedua ya, sebelum seseorang mendapatkan penjelasan berkaitan hukum agama, terdapat adab dan persediaan diri yang perlu diberi perhatian. Jadi apakah adab atau persediaan diri seorang mustafti ini sebelum meminta fatwa atau penjelasan hukum agama ini? Mungkin Ustaz boleh jelaskan.
1: Okay. bila bercakap tentang adab, bercakap tentang adab, kita ingat semula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimul akhlaq. Sesungguhnya hanyasanya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Jadi apa-apa berkaitan akhlak ni, kita boleh rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat yang tinggal sekali dengan baginda alaihi salam. Kita lihat yang pertama, ada juga kalam ulama, antaranya kalam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ta'addabu qabla an ta'allamu, beradablah, tuntutlah kamu ilmu adab sebelum kamu mempelajari ilmu agama. Pentingnya adablah. Antara lain kalam daripada Al-Imam Malik, beliau menyatakan, ta'allam al-adab qabla an tata'allamul ilm, belajarlah kamu akan adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Ini semua adalah kalam-kalam ulama yang menyatakan betapa pentingnya kita tahu adab. First tahu adab dulu.
0: Adab
1: kadang-kadang kita tahu kan, dalam kehidupan kita, kita jumpa orang-orang yang ilmunya tinggi. Dia ada banyak ilmu. Dia tahu tu, dia tahu ni. Tidak semestinya ilmu agama. Kadang-kadang ilmu dunia, dia tahu ilmu perniagaan, dia tahu ilmu, contoh ilmu politik, ilmu perniagaan, ilmu macam-macam lah.
0: Betul.
1: Ilmu kereta ke contohnya. Tapi dia sombong dengan orang.
0: Ya, betul Ustaz.
1: Dia kenakan dia kenakan lah. Dia tipu, dia kona sini, kona sini.
0: Orang kata ilmu dia nombor satu, tapi adab dia ke belakang.
1: Adab ke belakang. Sombong dengan orang lagi. Nauzubillah. Sebab tu pentingnya kita ni tahu akan adab. Dalam agama kita, adab tu yang dikehadapkan dahululah. Kita utamakan dahulu tahu adab. Kemudian barulah kita pelajari ilmu.
0: Betul.
1: Berbalik kepada soalan tadi, iaitu tentang adab ataupun persediaan diri. Yang pertama, kita mesti sedar bahawa diri kita ni sebagai orang awam. Orang awam, orang biasa yang perlukan bimbingan agama. Dan kita ni belum sampai tahap mufti. Kita ni bukan tahu segala-galanya, dalil sana, Al-Quran sana, ayat hadis sana, hadis sini. Kita tahu sikit-sikit je, yang pernah dengar, oh ustaz ni pernah sebut, saya pernah dengar dengan ceramah ni, saya pernah dengar dalam ceramah ni, saya pernah baca dekat buku ni, pernah baca dekat internet. Tapi itu tidak cukup sebenarnya.
0: Betul.
1: Yang pertama adalah adab kita, kita akui diri kita. Sedar diri kita ni orang awam, bukan mufti. Jadi kita ni perlu menambah ilmu. Bila perlu menambah ilmu, kenalah bertanya.
0: Betul.
1: Dan kita perlu buang rasa ego lah. Buang rasa ego dan rasa kita lagi tahu daripada mufti. Elakkan perkara tersebut. Itu namanya bodoh sombong.
0: Bodoh sombong.
1: Nauzubillah lah.
0: Nauzubillah.
1: Sebab saya teringat kisah, kalau kita buka Al-Quran ataupun pernah ustaz-ustaz bercerita tentang kisah iblis. Yang mana iblis ni diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah mencipta Nabi Adam. Allah perintahkan para malaikat dan iblis ketika itu untuk bersujud kepada baginda Nabi Adam. Sebagai tanda hormatlah atas Allah mencipta manusia yang pertama. Tetapi iblis dengan sombong, dia kata apa? Dia kata ana khairum min. Aku lagi bagus daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah cipta aku daripada api. Sedangkan kau cipta dia daripada tanah yang hina, yang busuk. Aku ni daripada api, aku lagi mulia. Siapa yang bagi tahu dia, iblis ni, yang api lagi mulia daripada tanah? Dia sendiri buat kesimpulan sendiri, andaian sendiri. Dia bodoh sombong, dia ada perasaan bongkak, takabur dalam hati, lalu Allah jadikan dia makhluk paling hina. Asalnya iblis ni, para pendengar sekalian, iblis ni adalah makhluk yang lebih mulia daripada malaikat ketika itu. Dia lagi mulia sebab dia beribadah lebih daripada para malaikat. Tetapi bila sebabkan ada sifat yang busuk dalam hatinya, iaitu sifat takabur, sombong, Allah jadikan dia makhluk paling hina. Na'udzubillah min zalik.
0: Jadi yang dia berjanji atau bersumpah untuk menyesatkan manusia.
1: Ya, sebab tu dia berjanji untuk menyesatkan kita ni. Pengalaman dia banyak sangat. Pengalaman dia beribu-ribu tahun.
0: Beribu-ribu tahun
1: menyesatkan kita. Jadi kita ni sebagai orang awam, yang pertama sekali kita kena sedar kita ni orang biasa. Ni jangan sombong.
0: Betul.
1: Okey, yang pertama jangan sombong. Kita kena sedar kita ni orang biasa yang perlu mencari menambah ilmu. Yang kedua, adab yang kedua ialah sebelum kita bertanya, yang kedua kita mesti berniat untuk mencari kebenaran. Berniat mencari kebenaran ataupun mengamalkan apa yang kita tanya itu. Bukannya niat kita ni nak berdebat. Oh, kita nak uji ilmu mufti ni. Mufti ni tinggi sangat ke ilmu dia. Tak tahu aku lagi tahu daripada dia. Jangan macam itulah. Ataupun ustaz ni, ya ke ustaz ni, tanta celup-celup je.
0: Celup-celup
1: aku
0: je.
1: Lagi tinggi ilmu daripada dia.
0: Tahu-tahu 7 kali pergi usrah, sedapkan Nabi sepatah.
1: Ya, betul tu. Selalu kita dengar tu.
0: Selalu dengar.
1: Ya. Jangan jadi macam itulah.
0: Ya, betul.
1: Bila kita bertanya tu, niatnya mestilah ikhlas.
0: Ikhlas,
1: mencari
0: betul.
1: Kebenaran. Bukan nak berdebat, bukan betul. Nak menguji ilmu. Ataupun bukan juga untuk sebagai lesen untuk menghalalkan. Ustaz ni cakap macam itu. Bolehlah aku buat macam ini. Tak boleh macam itulah. Itu bukan alasan atau bukan lesen untuk kita menghalalkan perbuatan kita. Itu antara niatnya lah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Bila bertanya, mesti di saluran yang betul. Pada pihak yang berautoriti.
0: Berautoriti.
1: Yang bertauliah, diiktiraf ilmunya.
0: Betul.
1: Bukan semata-mata kita tanya kat media sosial. Ada je kan orang yang buat cerita tu. Dia post contohnya. Apa hukumnya kita ni solat begini-gini-gini? Tanya, post dekat media sosial. Lepas tu dia tengok komen. Itu janganlah. Ini satu perkara yang kita tak boleh tiru.
0: Betul,
1: tak
0: betul.
1: Patutnya berlakulah. Kita patutnya tanya. Sekarang Jabatan Mufti contohnya kan, mereka dah ada website sendiri. Dah ada Facebook, dah ada TikTok, macam-macam.
0: Betul.
1: Dekat website dia pun banyak function dia. Kita boleh okey kat sini apa tujuan dia.
0: Ada boleh ajukan persoalan-persoalan.
1: Ya. Boleh bertanya soalan agama dan macam-macam lah. Kalau kita buka website dia kan. Kalau kita tengok dekat website Jabatan Mufti contohnya Wilayah Persekutuan kan. Kita dalam tu ada Bayan Linnas. Dia ada banyak segmen, ada banyak artikel yang dikeluarkan. Contohnya Bayan Linnas, iaitu penerangan kepada orang awam lah. Apa hukum hakam ni. Ramai orang tanya macam-macam hukum. Macam-macam bidang. Ada hukum pasal jual beli. Ada hukum pasal munakahat. Nikah, cerai, talak semua ni. Dan ada hukum berkaitan dengan ibadah. Macam-macam. Jadi sepatutnya orang awam ni, kita kena tanya di saluran yang betul. Saluran yang betul. Mesti kita tahu di mana nak cari jawapan bagi persoalan agama kita tu.
0: Betul.
1: Bukan kita tanya dekat media sosial.
0: Betul.
1: Tanya tiba-tiba post dekat TikTok buat live. Apa namanya? Netizen sekalian kan. Macam mana? Saya tak reti sangatlah TikTok dia kan. Tapi orang bertanya macam itu. Tak sepatutnya berlaku lah.
0: Betul, Ustaz.
1: Sebab kadang-kadang orang yang menonton ni pun sama-sama tak tahu macam kita.
0: Betul.
1: Bukannya orang yang ada authority ataupun bidang kepakaran dalam bidang agama.
0: Betul.
1: Sebab tu kalau kita tengok pun, hatta dalam dunia perubatan, adakah kita tanya soalan kesihatan di media sosial gitu saja? Mesti kita akan rujuk kepada doktor yang bercakap.
0: Doktor, betul.
1: Kalau doktor yang bercakap buat live tu, kita percaya doktor. Doktor kan?
0: Betul.
1: Begitu juga dalam soalan agama. Kalau yang bercakap tu orang yang berautoriti, memang ada pemegang tauliah mengajar agama di sesebuah negeri, maka bolehlah pegang dengan perkataan dia.
0: Betul.
1: Ni saluran ni yang paling penting lah. Sebab kita sepatutnya tidaklah menggunakan saluran yang salah.
0: Betul.
1: Bertanya di media sosial dan sebagainya. Sebab apa? Antara hikmahnya bila kita ni tanya hanya kepada orang yang berautoriti.
0: Yeah.
1: Yang pertama hikmahnya ialah kita mengelakkan kekeliruan. Mengelakkan kekeliruan. Kadang-kadang bila orang yang tidak ada ilmu, dia bercakap tanpa ilmu. Sedangkan dia tak ada pengajian yang betul dalam bidang agama.
0: Betul.
1: Ataupun ilmu dia tidak cukup sampai tahap mufti.
0: Yeah.
1: Maka dia bercakap tu asal boleh saja. Dan menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat.
0: Yeah.
1: Benda ini berlaku banyak di luar negara. Yang mana mungkin mereka ni tidak hormat kepada fatwa. Tapi alhamdulillah kita di Malaysia contohnya kan, kita lihat dalam bidang penentuan pemulaan tarikh puasa dan raya kan. Alhamdulillah kita rakyat Malaysia, kita masih ikut. Itulah adab kita kan. Bila dah keluar fatwa, ikutlah. Yang pertama tadi, elak kekeliruan. Yang kedua, kita membendung ajaran sesat.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bila orang tak ada ilmu, memang cakap saja. Dan yang mendengar pun tak ada ilmu, maka sama-sama jadi sesat.
0: Betul.
1: Na'uzubillah min zalik lah. Sebab ada salah satu kaedah dalam fiqah, amrul imam yarfa'ul khilaf. Arahan daripada pemerintah itu akan mengangkat khilaf. Jadi bila keluarnya satu fatwa dalam mana-mana negeri, maka penduduk negeri tersebut perlulah ikut, sebab dia mengangkat khilaf yang lain.
0: Betul.
1: Mengangkat perkara yang perselisihan faham lah. Kadang ada pandangan ni, pandangan A, pandangan B, pandangan C. Ustaz ni cakap lain, ustaz ni cakap lain. Bila ada fatwa, ikutlah fatwa.
0: Ikutlah fatwa.
1: Itulah yang terbaik.
0: Betul.
1: Wallahualam.
0: Wallahualam. Baiklah ustaz, yang mana saya tahu fatwa ini ataupun apa yang mufti keluarkan berdasarkan apa keperluan ataupun situasi semasa. Ya ustaz?
1: Ya betul. Sebab itulah pentingnya badan fatwa. Mereka ni membincangkan orang agamawan yang cukup hebat dalam ilmu masing-masing. Mereka pakar dalam bidang mereka. Mereka berkumpul dan berbincang tentang satu isu. Lalu mereka mengeluarkan apa kesimpulan daripada kita tengok dalil ni, tengok ayat ni, tengok hadis ni. Mereka mempertimbangkan dengan kaedah-kaedah fiqah lalu mereka mengeluarkan hukum. Kalau kita orang awam, kita orang biasa kan, kita baca satu ayat je, kita tak tahu ayat lain. Kita baca satu hadis je, kita tak tahu hadis lain. Tapi kalau mereka-mereka yang pakar ni, mereka banyak membaca, banyak tahu ilmu-ilmu ni, maka merekalah orang yang layak keluarkan hukum. Dan kita ni orang biasa, orang awam, mustafti, kita ikutlah diorang. Itulah cara yang sepatutnya lah. Ini adalah antara perkara yang kita kena tahu sebelum kita bertanya. Sebelum bertanya pun macam-macam dah kena tahu.
0: Betul. Baik ustaz, terima kasih atas penjelasan yang begitu jelas dan bermanfaat untuk kita semua ambil tahu ya. Semoga perkongsian ini menjadi panduan kepada kita semua agar sentiasa menjaga adab ketika bertanya tentang hukum hakam agama. InsyaAllah membantu membantu kita memahami hukum hakam dengan tepat, malah mendapat dapat membendunglah kekeliruan ataupun ajaran sesat yang apa yang boleh menyebabkan apa masalah lah kepada kita suatu hari nanti. Jadi mudah-mudahan kita semua sentiasa dipelihara oleh Allah SWT, diberikan kefahaman agama yang benar dan istiqomah dalam mengamalkan syariatnya. Baiklah, kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Khalilur Rahman bin Fadilah, yang merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan SK Pantai Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah Ustaz, apabila kita ingin bertanyalah kan, atau mengemukakan persoalan agama, cara dan adab ketika berinteraksi dengan golongan berilmu juga perlu dijaga ya Ustaz. Dan apakah adab yang perlu kita amalkan semasa meminta fatwa atau mengemukakan persoalan agama? Mungkin Ustaz boleh jelaskan.
1: Okey, insyaAllah. Bismillah. Bila kita nak bertanya kepada orang yang berilmu, seperti kita bertanya dengan para ustaz, ustazah, ataupun kita bertanya melalui media sosial. Yeah. Contohnya kita tanya di laman web Jabatan Mufti contohnya. Ataupun kita bertanya berhadapan dengan mufti. Ini semua ada benda-benda yang kita perlu jagalah. Adab kita. Adab sebagai orang yang bertanya, mustafti. Yang pertama ialah kita bertanya soalan yang kita rasa penting sahaja, berkaitan dengan diri kita. Berkaitan dengan diri kita sendiri. Sebab kita benda, sebab tu tadi kita sebutkan tentang niat. Niat kita nak beramalkan dengan apa yang kita tanya. Jadi kita tanya soalan yang penting sahaja. Jangan tanya soalan yang tak ada kaitan dengan diri kita. Fokus pada diri kita sendiri. Dan jangan tanya soalan yang bersifat hypothetical ataupun andaian sahaja.
0: Andaian.
1: Tapi benda tu tak berlaku pun. Sebab perkara ini dia akan dia tidak fokus pada perkara yang penting. Yang penting adalah yang berlaku pada diri kita.
0: Betul.
1: Contoh berlaku pada diri kita adalah tentang pendapatan kita, kerjaya kita, ataupun rumah tangga kita, benda yang kita kena ambil tahu. Itu yang pertama.

0: Sebab apa? Antaranya kalam Al-Imam Mujahid, Al-Mujahid menyatakan bahawa dua sifat orang yang tidak akan mendapat ilmu, iaitu orang yang sangat pemalu dan orang yang bodoh sombong. Ini adalah sifat yang menghalang orang daripada dapat ilmu. Kalau malu nak bertanya,
1: betul,
0: macam tadi disebut kan, malu bertanya, sesat jalan,
1: sesat jalan.
0: Itu tak patut berlaku lah. Yang kedua, kita elakkan bertanya di tempat contohnya di jalanan. Kita nampak ustaz kita ataupun mufti kita berada di jalan-jalan, tengah membeli belah di pasar, membeli belah di Ujana contohnya. Kita pun duk tanya, panggil, ustaz. Tak kena tempat lah. Sebaiknya kita bertanya tu biarlah dalam keadaan di majlis ilmu, kita hadirilah majlis ilmu yang beliau sampaikan, ataupun di tempat-tempat yang lebih baik, di pejabat beliau dan sebagainya lah. Kita elakkan memanggil jauh dan sebagainya di luar. Sebab dia pun ada urusan pribadi kan.
1: Mungkin dia tengah shopping dengan family kan.
0: Dia spend masa dengan
1: spend
0: family.
1: Masa, betul.
0: Kita hormatlah perkara tersebut. Yang seterusnya ialah adabnya kita menggunakan bahasa yang jelas difahami. Bila bertanya tu, kita mesti direct to the point. Kita tidak berkias, supaya soalan tersebut jelas difahami oleh mufti. Kita ni sebagai mustafti, tanya tu biar jelas. Jangan pakai bahasa kiasan yang menyebabkan orang tidak faham. Jadi bila tidak difahami soalan tu tersebut, maka jawapannya ataupun fatwa yang dikeluarkan, hukum yang dinyatakan, takut-takut tidak tepatlah dengan situasi kita. Jadi sepatutnya tanya tu biar dengan bahasa yang jelas. Seterusnya, soalan itu tidak boleh bercampur aduk dengan benda peribadi ataupun masalah orang lain yang tidak berkaitan dengan soalan tersebut. Antara lain ialah tidak boleh wakil jika soalan itu bersifat peribadi ataupun aib. Contohnya bila berlaku talak, berlaku cerai kan, maka si suami sendiri yang sepatutnya datang bertanya di jabatan agama ataupun jabatan mufti, tanya, oh, adakah tindakan saya ni dikira sebagai cerai ataupun tindakan saya ni tidak dikira sebagai talak. Kena tanya sendiri, tak boleh wakilkan kepada orang. Sebab dia sendiri tahu situasi dia. Dia pun tahu dia, contohlah dia sebut perkataan cerai itu dalam keadaan marah ke, dalam keadaan bergurau ke, dalam keadaan macam mana. Itu perlu di beritahu kepada ustaz ataupun mufti yang menjawab soalan tersebut, supaya dia tahu, oh, situasi sebenarnya macam gini, jadi hukumnya begini. Sebab setiap situasi tu lain-lain, setiap orang tu hukumnya lain-lain. Jadi kena tahulah, kena datang sendirilah, tak perlu wakilkan kepada orang. Antara lain ialah tidak menipu semasa menceritakan tentang perkara yang berlaku, ataupun menyembunyikan jalan cerita yang sebenar, supaya fatwa yang dikeluarkan itu berpihak kepada dirinya. Itu bukan cara yang baik lah. Adabnya ialah bila dia tanya satu soalan hukum, mesti kita ni ceritakan dengan jelas apa yang berlaku daripada A sampai Z. Ceritakan dengan jelas lah. Sebab apa? Fatwa ni ia, dia tidaklah menghalalkan perkara yang haram, dan tidaklah sebaliknya mengharamkan perkara yang halal. Dia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh mufti ataupun ustaz-ustaz ni, ia adalah atas zahir soalan tersebut. Kalau soalannya begini, begini jawapannya. Kalau soalan yang berbeza, berbezalah jawapannya. Jadi sebab tu perlunya jujur. Perlu jujur dalam mengemukakan soalan lah. Seterusnya, adab yang lain ialah kita mengelakkan banyak pertanyaan. Janganlah tanya terlalu-lalu banyak. Soalan-soalan tak berkaitan, kita tanya sekali. Sebab apa? Takut kita menyusahkan diri sendiri ataupun orang lain. Kena fokus pada yang utama sahaja. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam Al-Quran, daripada surah daripada kisah ni lah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu bertanya perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyebabkan kesusahan kepada kamu. Sebab kita lihat ada satu kisah dalam Al-Quran tentang Bani Israel, bila disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih seekor lembu, seekor sapi. Dia orang tanya, lembu yang mana, yang macam mana, warnanya apa. Bila banyak bertanya, maka Allah sengaja meletakkan hukum-hakam, maka susah nak cari. Sebab mereka banyak bertanya, sedangkan masa tu wahyu sedang diturunkan. Sebab tu kita punya adab, jangan tanya terlalu banyak. Dah disuruh tu je. Dan pelbagailah antaranya lain, adab kita bila bertanya, janganlah kita, yang ini penting, jangan kita banding-bandingkan dan pertikaikan apa yang disebutkan oleh mufti kita ataupun yang dinyatakan oleh fatwa tempatan kita. Mm-mm. Contoh kita di Labuan kan, keluar fatwa tentang hukum ni begini. Mm-mm. Kita jangan pertikaikan. Bertanya boleh, tak ada masalah bertanya. Kita minta penjelasan kan. Tapi jangan kita pertikaikan, eh ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata boleh, kenapa sini tak boleh?
1: Betul. Ha,
0: itu macam, adabnya lah.
1: Macam kita bandingkan fatwa-fatwa antara negeri-negeri.
0: Ya, kadang-kadang kita seolah-olah memprovoke. Lagi-lagi betul. Kita buat di media sosial. Itu yang paling salah.
1: Betul.
0: Sebab kita menimbulkan keliru.
1: Kekeliruan, lepas tu mungkin kita mungkin menghasut.
0: Ya, menghasut supaya orang jangan percayalah. Badan fatwa ini tak boleh percaya. Sedangkan mereka tu orang ada ilmu. So adab kita, jangan kita provoke. Kita pertikai, banding-bandingkan, akhirnya menyebabkan kekeliruan yang semakin dahsyat.
1: Betul.
0: Dan tidak berkesudahan.
1: Betul.
0: Wallahualam.
1: Wallahualam. Yeah. Baiklah ustaz, terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas itu, dan semoga para pendengar dapat memahami bahawa adab, ya, adab ketika bertanya adalah sebahagian daripada akhlak yang apa orang kata, akhlak seorang Muslim yang menuntut apa sejatilah menuntut ilmu ini perlu ada adabnya, ada akhlaknya, ya. Dan baiklah, kita berhenti pada seketika, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab di Labuan FM, suara pesiran anda.

Keliru tentang hukum? Ada persoalan ibadah dalam kehidupan seharian? Anda tanya, Ustaz jawab. Kupasan isu agama berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Lawan FM, suara pesisir anda. Alhamdulillah Ustaz, banyak sekali ilmu yang telah pun kita perolehi, dapat dan panduan yang telah dikongsikan oleh Ustaz sepanjang perbincangan kita pada hari ini. Sebagai soalan terakhir lah Ustaz ya, sebelum kita mengakhiri segmen ini, setelah seseorang menerima fatwa atau penjelasan hukum daripada mufti atau asatizah yang menjadi rujukan, apakah sikap dan tindakan yang sepatutnya diambil agar ilmu yang diperoleh benar-benar dapat diamalkan dalam kehidupan seharian?
1: Okay, insyaAllah selepas kita mendapat jawapan daripada mufti ataupun ustaz yang kita bertanya lah, ustazah ataupun ustaz yang kita bertanya, adalah yang paling baik, yang pertama sekali kita mesti sedia menerima apa sahaja jawapan beliau, walaupun perkara itu tidak selari dengan kehendak kita. Kadang-kadang kita ingat, oh aku ingatkan hukumnya macam ini, rupanya bila tanya ustaz, oh lain pula hukumnya. Kita kena sedia, lapang dada, terima. Sebab apa, macam saya sebutkan tadi, fatwa ataupun hukum yang dikeluarkan tu bukan atas kehendak kita, tapi atas kefahaman agama oleh mufti ataupun ustaz tersebut. Mereka faham agama, mereka tahu dalil, mereka tahu hukum. Maka mereka keluarkan atas amanah pada ilmu. Sebab mereka ni bukan tengok pada kehendak manusia. Diikut apa yang Allah mahu. Apa yang kehendak Allah lah. Kehendak Allah. Walaupun kita tak bersetuju dengan pandangan tersebut, tetap kena kita hormat. Hormat. Yang kedua, kita menjaga maruah badan fatwa. Dengan tidak, dengan cara berdiam diri bila tidak setuju, ataupun kita ni membalas berbincang dengan baik, dengan saluran yang betul. Bukanlah kita ni menghina di media sosial dan sebagainya. Bukan kita post, oi, aku ada tanya, contohnya lah, aku ada tanya di Jabatan Mufti ni, tapi jawapannya tidak memuaskan hatinya. Panjang jelah thread, apa, komen. So itu bukan cara yang baik lah. Adabnya bila kita tak setuju pun dengan fatwa atau hukum yang dikeluarkan, kita ni mesti berdiam diri. Kalau kita buat macam itu, akan menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Tidak baik lah. Adapun yang ketiga, jika berlaku beza fatwa, ada perbezaan fatwa antara negeri ni, negeri A tak sama dengan negeri B, yang ni kata boleh, yang ni kata tak boleh, apa sikap kita sebagai orang awam, sebagai mustafti ni, apa sikap kita? Kita sepatutnya, adabnya kita pilihlah pandangan yang paling kuat hujahnya. Mana hujah paling kuat, itulah yang kita pilih. Sepatutnya bukan yang ikut nafsu kita. Macam yang ini macam lagi senang lah, ikut yang ini lah. Tak boleh macam itulah. Sepatutnya kita ambil yang hujah paling kuat. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga tidak boleh menghina ataupun merendahkan orang yang berpegang dengan pandangan yang berbeza dengan kita. Sebab itu adabnya. Kita-kita ni umat Islam, sesama Islam, kita ni bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum, firman Allah dalam surah Al-Hujurat, yang bermaksud sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara dua saudara yang bergaduh. Kalau kita ni ada beza pandangan, lapang dada. Kita pegang pandangan kita, fatwa yang dikeluarkan di tempat kita, yang diorang, biarlah diorang pegang dengan fatwa diorang. Kita ada hujah, ulama kita ada hujah, ulama mereka pun ada hujah. Itulah adab yang kita perlu jagalah. Lagi-lagi kita tahu kan, daripada fatwa yang dikeluarkan ataupun badan mufti kita kan, benda-benda ni memang kita kena jaga. Berlapang dada lah. Lagi-lagi ada pada perkara yang memang berlaku perbezaan pandangan. Kadang-kadang ada beza pandangan dari segi
0: mazhab ya, Ustaz.
1: Mazhab contohnya kan. Jadi kita kena hormat lah. Hormat dan berlapang dada. Jadi sebagai kesimpulan akhir lah. Kesimpulan akhir tentang tajuk sikap ataupun sifat ataupun adab mustafti. Sebenarnya banyak saya rujuk, yang saya sampaikan ni banyak saya kongsikan daripada posting yang saya ambil daripada Irsyad Usul Fiqh, daripada jabatan inilah, apa, jabatan mufti wilayah persekutuan sendiri. Kalau kita google kan, sifat dan adab mustafti memang akan keluar, dikeluarkan oleh jabatan mufti kita sendiri. Jadi benda tu kita boleh pegang lah. Sebagai kesimpulan, yang pertama, kita kena sedar kita hidup kat muka bumi Allah. Kena ikut hukum Allah. Kena ikut hukum Allah. Jadi bila kita tak tahu, kena ambil tahu. Takut-takut kita ni sesat
0: Sesat jalan.
1: Sesat jalan. Ha, makin menyimpang jauh.
0: Betul.
1: Yang kedua, kita tanya di tempat yang betul.
0: Mm-mm.
1: Tanya di saluran yang betul. Sama ada di laman sesawang Jabatan Mufti.
0: Yeah.
1: Atau pergi saja ke Pejabat Mufti.
0: Mm-mm.
1: Kalau kita di Labuan ni, bukan jauh pun. Dekat Ujana je. Alam-alam boleh belah.
0: Betul.
1: Ha, naik bertanya di Pejabat Mufti.
0: Betul.
1: Tempat yang sepatutnya kita bertanya.
0: Mm-mm. Betul.
1: Ha. Yang ketiga, kita jaga adab hormat kita dengan para ulama.
0: Betul.
1: Orang yang ada ilmu agama.
0: Betul.
1: Hormat kita ni sama ada dari segi berhadapan ataupun di media sosial.
0: Betul.
1: Janganlah kita WhatsApp, contohlah. Kita WhatsApp dia, kawan, tiba.
0: Kawan.
1: Macam bawa members ni. Ha, tak boleh macam itulah. Mm. Jaga adab Tuan Mufti.
0: Betul.
1: Sabu samaha.
0: Sabu samaha.
1: Ha, kita kena jaga adab lah.
0: Ha.
1: Yang seterusnya, kita lapang dada bila berbeza pandangan.
0: Ya, betul.
1: Lapang dada, dan jangan kita timbulkan provokasi di media sosial.
0: Betul.
1: Sengaja menggaduh-gaduhkan orang.
0: Betul.
1: Meapi-apikan.
0: Betul.
1: Sesama saudara Islam.
0: Betul.
1: Lah. Ha, itu sahajalah. Sebagai kesimpulan, insyaAllah.
0: Alhamdulillah, kita telah pun sampai di penghujung rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab untuk petang ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Khalilur Rahman bin Fadilah atas kesudianlah bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Dan semoga segala perkongsian pada petang ini yang disampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dalam kepada para pendengar, dan menjadi panduanlah untuk kita semua agar lebih beradab dalam mencari ilmu, bertanya persoalan agama, serta merujuk kepada pihak yang tepat dalam memahami hukum hakam Islam. Dan terima kasih juga kepada para pendengar setia Labuan FM menerusi 103.7 dan 89.4 MHz. Dan terima kasih juga kepada para viewers-viewers kita di TikTok Labuan FM dan juga Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, pukul 5 petang nanti sama-sama kita dengarkan utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab pada minggu hadapan, insyaAllah dengan perkongsian ilmu yang ialah lebih bermanfaat dan lebih tidak kurang menariknya dengan hari ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Bila bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podickson, laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duty terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya pun hari ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curam, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang pun ada. Tanya, saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangka keadaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada ekspor sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sedia ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlumbaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, salam Malaysia Madani. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: hujan.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Miss On Air.
3: Namaku Hashimah Sulaiman, tapi orang panggil, selalu panggil aku Mami Cima. Okay, selain daripada soto Makassar, soto biasa pun ramai juga peminatnya. Sebabnya soto di sini spesial buat ladaknya nih pekat. Dia dibuat daripada lada padi kan, lada padi yang di blend, campur bawang putih, kemudian Mami masak dengan minyak, ditumis dengan minyak. Itu yang membuatkan soto Mami Simas ini nyaman banget. Memang dorong suka pedas. Katanya kalau makan dengan sambal ini bertambah lah dong punya soto rasanya. Iya, ya, lada inilah yang memainkan peranan penting yang membuatkan soto di sini sedap. Sini ada soto ayam, soto daging, soto urat, soto perut, soto campur, semuanya ada di sini. Ada ya size sederhana, besar, king ni mangkuk besar lah. Harganya pun sederhana. Kalau di bandar mungkin ada 12. Di sini yang king tu baru RM10. Siapa yang berminat mau makan merasakan soto Makassar, datanglah ke gerai Mamit di bersebelahan Masjid Pink, Tanjung Aru.
2: Miss On Air.
0: Happy when FM has notified you.
4: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tepat 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Labuan FM buka sebelum ini sempena Road Kumaha 2026 dekati komuniti melalui radio di lokasi. 59 anggota PDRM Labuan kawal keselamatan Road Kumaha 2026 Labuan berita sepenuhnya. Labuan FM terus memainkan peranan sebagai rakan media strategik dalam memeriahkan penganjuran Road to Maha 2026 di Labuan menerusi radio di lokasi dengan membuka studio mini di lokasi program. Inisiatif itu mencerminkan komitmen Radio Televisyen Malaysia RTM dalam menyokong penganjuran program berskala besar malah menjadi platform untuk mendekatkan masyarakat dengan pelbagai aktiviti serta informasi berkaitan penganjuran program berkenaan. Di samping memastikan penyampaian maklumat kepada masyarakat dilakukan secara pantas dan berkesan, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Labuan Howard Martin Kim Sung alias Cornelius berkata, menerusi konsep radio di lokasi, pengunjung bukan sahaja dapat melihat sendiri proses penyiaran radio secara langsung, malah berpeluang berinteraksi dengan penyampai Labuan FM serta tetamu jemputan daripada pelbagai agensi kerajaan dan usahawan.
1: Mengikut data yang kami terima, khususnya peminat-peminat Labuan FM sendiri yang mana data kita meningkat, sama ada menerusi media sosial, respon daripada pendengar kita kepada konti ya di studio yang mana mereka sangat-sangat memberi sokongan, dan saya rasa ini adalah antara caranya untuk Labuan FM mempertingkatkan data pendengar kita, sama ada menerusi media sosial secara fizikal maupun yang memberi maklum balas terus ke konti Labuan FM.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program Road to Maha yang berlangsung di perkembangan Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Sementara itu, Labuan FM membawakan pelbagai pengisian khas termasuk temu bual bersama ketua dan wakil agensi kerajaan, usahawan serta peserta pemiran sepanjang 4 hari penganjuran Road to Maha 2026. Turut menjadi tumpuan ialah program radio bicara eksklusif bersama yang julung kali disiarkan secara langsung di luar studio sekaligus memberi pengalaman baru kepada pendengar dan pengunjung.
1: Bukan saja Rotuma tetapi juga kita selitkan juga sambutan Labuan FM 40 tahun pada tahun 2026 ni. Dan selain itu kita juga membuat sedikit kajian bersama dengan orang ramai yang datang mengenai dengan peranan Jabatan Penyiaran Labuan di Labuan ini sendiri.
0: Inisiatif itu mengukuhkan lagi peranan RTM sebagai medium penyampai maklumat kerajaan. Selain memperluaskan hebahan mengenai Road to Maha 2026 kepada pendengar di Labuan dan seluruh negara menerusi platform radio serta digital. Penganjuran studio mini tersebut turut membuktikan komitmen berterusan RTM dalam mendekatkan penyiaran awam dengan masyarakat melalui liputan secara langsung dari lokasi program selaras dengan usaha menyokong pembangunan komuniti dan mempromosikan sektor agro makanan negara. Dalam perkembangan lain, bakat tarian tempatan terus menyerlah menerusi pertandingan tarian kreatif Borneo kategori Labuan yang berlangsung di pentas utama Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan malam tadi sempena Road to Maha Labuan 2026. Pertandingan itu bukan sahaja menjadi platform mencukil bakat seni dalam kalangan peserta tempatan, malah menyemarakan lagi kemeriahan penganjuran program berkenaan yang menawarkan pelbagai aktiviti untuk seisi keluarga. Dalam pada itu, pertandingan yang diadakan itu menyaksikan peserta menampilkan persembahan kreatif yang menggabungkan elemen budaya Borneo dengan sentuhan moden sekaligus memukau pengunjung yang hadir. Bagi kategori Labuan, johan pertandingan tarian itu dimenangi oleh pasukan Labuan Youth Dansa sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM3,500 serta hadiah iringan. Penyampaian hadiah disempurnakan Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain. Polis Diraja Malaysia, Ibu Pejabat Daerah IPD Labuan mempertingkat kawalan keselamatan dan lalu lintas sepanjang penganjuran Road to Mahad Labuan 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Menurut

0: berkenaan berlangsung bagi memastikan orang ramai dapat mengunjungi program itu dalam suasana selamat, teratur dan kondusif.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan meneruskan pemeriksaan harian di beberapa lokasi tumpuan pengguna termasuk Pasar Raya, Stesen Minyak dan Pasar Awam UTC Labuan. Pemeriksaan memberi tumpuan ke penandaan harga, penggunaan alat timbang dan sukat, pematuhan peraturan perdagangan serta bekalan barangan keperluan harian. Di Pasar Awam UTC Labuan, pemeriksaan turut melibatkan gerai jualan barangan basah dan runcit bagi memastikan harga dipamerkan dengan jelas kepada pengguna. Secara keseluruhannya, KPDN mendapati tahap pematuhan peniaga di Labuan berada pada tahap yang baik tanpa sebarang ketidakpatuhan serius dikesan. KPDN Labuan akan terus mempergiat pemeriksaan berkala bagi memastikan amalan perdagangan yang adil, telus dan mematuhi undang-undang demi melindungi kepentingan pengguna. Seekor anjing peliharaan ditemukan mati selepas dibelit seekor ular sawah dalam kejadian di kawasan Kiansam baru-baru ini. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Labuan memaklumkan menerima aduan kes menangkap ular pada jam 8.35 malam sebelum sepasukan anggota digerakkan ke lokasi. Setibanya di tempat kejadian, anggota mendapati anjing berkenaan telah dibelit ular sawah dan terus menjalankan operasi menangkap reptilia itu. Operasi berjaya diselesaikan oleh anggota My Aspa Operasi, Scott Charlie, sekaligus memastikan keselamatan penduduk di sekitar kawasan tersebut. FM Labuan turut menasihatkan orang ramai supaya segera menghubungi talian kecemasan sekiranya terserempak dengan haiwan berbisa atau liar dan tidak mengambil tindakan sendiri yang boleh mengundang resiko keselamatan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah pagi. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Labuan FM buka studio mini sempena Ratu Maha 2026 berkati komuniti melalui radio di lokasi. 59 anggota PDRM Labuan kawal keselamatan Ratu Maha 2026 Labuan. Sekian Wata Labuan. Salam Malaysia Merani. Assalamualaikum.

Lawan FM, suara pesisiran anda. Sebentar tadi kita telah sama-sama menghayati lagu Cinta Memekar di Hati daripada kumpulan Mei, yang mana menerusi album kompilasi 1987-2004 Otai Jam, yang mana sebuah lagu yang membawa kisah tentang kasih sayang, kesetiaan dan cinta yang terus mekar dalam sanubari. Melodi yang mana syarat dengan liriknya mengingatkan kita bahawa setiap hubungan yang bermakna perlu dihargai dan dipelihara dengan penuh keikhlasan. Baiklah, untuk info sukan petang ini, saya ingin kongsikan untuk anda semua pendengar setia Lawan FM, yang mana peminat bola sepak tanah air, khususnya penyokong Terengganu FC, ya, pastinya teruja dengan kehadiran penyerang baru mereka, iaitu Romel Morales. Pemain naturalisasi berusia 28 tahun itu bertekad, ya, membantu Terengganu FC kembali berada dalam kelompok ketiga pasukan terbaik Liga Super bagi musim 2026-2027. Yang mana Morales berkata beliau memilih untuk menyertai skuad Penyu kerana reputasi pasukan yang baik serta sokongan padu daripada penyokong setia Terengganu. Beliau juga yakin di bawah bimbingan Ketua Jurulatih Muhammad Naufzi Zain, ya, Terengganu FC bukan sahaja mampu memberi saingan dalam Liga Super, malah menyasarkan untuk mara ke pentas final dan seterusnya melayakkan diri ke pertandingan peringkat antarabangsa. Walaupun baru 2 hari menyertai sesi latihan bersama pasukan, bekas pemain Johor Darul Takzim Kuala Lumpur City FC dan Melaka United itu berjanji akan memberikan komitmen 100% dalam setiap perlawanan, dan beliau turut menyifatkan suasana kehidupan yang lebih tenang di Terengganu sebagai satu kelebihanlah kerana membolehkannya memberi tumpuan sepenuhnya kepada prestasi di atas padang. Dan sebagai persiapan menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang akan membuka tirai pada 22 Ogos ini, Terengganu FC turut memperkukuhkan skuad dengan membawa masuk 4 pemain import, seorang pemain naturalisasi dan 3 tonggak tempatan. Dan semoga kehadiran Romel Morales mampu menyuntik semangat baru buat skuad Penyu dan membawa Terengganu FC kembali menjadi antara pencabar utama Liga Super musim ini. Baiklah, itu dia sedikit banyak info sukan yang dapat saya kongsikan untuk anda semua. Baiklah, dan walaupun waktu sekarang masih belum larut malam, ya, kita tetap boleh menikmati suasana yang dibawa oleh sebuah lagu penuh nostalgia ini, ya. Lagu Bila Larut Malam merupakan lagu evergreen ataupun malar segar yang pernah dipopularkan oleh legenda seni tanah air Allahyarham Puan Sri Saloma. Kali ini, ya, kita dengarkan pula versi Nafas Baru daripada kumpulan The Lomas yang memberikan sentuhan tersendiri kepada lagu ini yang cukup dekat dengan hati pemuzik pemuzik Melayu lah. Jadi buat anda yang sedang berehat ataupun dalam perjalanan atau menemani petang bersama Lawan FM, biarlah melodi indah ini membawa anda seketika ke suasana yang lebih tenang. Lawan FM, suara pesisiran anda, inilah dia, The Lomas, Bila Larut Malam.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
2: won't lie. Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: mesin satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Nurani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat usia dan kesempatan untuk berada dalam bulan Safar 1448 Hijriah. Yang mana kehadiran bulan ini ya mengingatkan kita bahawa kehidupan sentiasa bergerak ke hadapan, membawa bersama pelbagai pengalaman, cabaran dan pengajaran yang membentuk diri kita menjadi insan yang lebih matang. Oleh itu, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkara berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa kita diuji dengan kesukaran. Ada ketika kita dikurniakan kegembiraan. Namun, setiap yang berlaku adalah dalam pengetahuan dan aturan Allah Subhanahu Taala. Apa yang penting ialah bagaimana kita menghadapi setiap keadaan ya, dengan hati yang sabar, jiwa yang kuat dan keyakinan bahawa setiap ketentuan Allah pasti mempunyai nikmat atau hikmah tersendiri. Dan janganlah biarkan masa berlalu tanpa makna, hargailah insan di sekeliling kita. Gunakanlah peluang yang ada untuk melakukan kebaikan dan jadikan setiap hari sebagai ruang untuk memperbaiki diri, kelemahan diri, kerana kehidupan bukan hanya tentang mencapai kejayaan dunia tetapi juga tentang membina hati yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata-kata hikmah untuk renungan kita bersama, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai tetapi siapa yang terus berjalan dengan sabar, ikhlas dan tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah. Kadang-kadang Allah menangguhkan sesuatu yang kita inginkan kerana Dia sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Dan teruskan berdoa, berusaha dan percayalah kepada aturannya. Baiklah, buat anda yang sedang mandu ketika ini, teruskan perjalanan dengan berhati-hati dan sentiasa utamakan keselamatan. Jadikanlah perjalanan hari ini sebagai ruang untuk kita mengingati kebesaran Allah, memperbanyakkan selawat serta mensyukuri nikmat kehidupan yang masih diberikan. Semoga bulan ini menjadi ruang untuk kita memperbaharui semangat, memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Semoga setiap langkah kehidupan kita dan setiap perjalanan kita sentiasa dipandu dengan keberkatan, ketenangan serta rahmat daripadanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai panduan bersama buat seluruh muslimin dan muslimat. Hari ini hari Jumaat 24 Julai 2026 Masihi bersamaan 9 Safar 1448 Hijriah. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut seruan azan dan menunaikan kewajipan solat fardu maghrib. Waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 6.38 minit petang. Saat senja mula menyelimuti alam dan mentari perlahan-lahan melabuhkan di ufuk barat, mari kita berhenti seketika daripada kesibukan dunia untuk menyahut panggilan ilahi. Hayatilah laungan azan dengan hati yang lapang dan penuh keinsafan, kerana ia adalah seruan yang mengajak kita kembali mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mencari ketenangan dan memperbaharui hubungan kita dengannya. Semoga setiap langkah kita menuju ibadah dipermudahkan, hati kita dikurniakan ketenangan, jiwa kita dilimpahi keikhlasan, serta setiap doa yang dipanjatkan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: mungkin memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Perkara dunia melambatkan manusia daripada bertaubat. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya baginda bersabda, andai sesungguhnya manusia itu mempunyai satu lembah emas, mereka suka untuk mendapatkan dua lembah emas, sedangkan mulut mereka nanti hanya akan dipenuhi dengan tanah sahaja, dan Allah menerima setiap taubat bagi mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Secara zahirnya melalui hadis ini, Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat tentang jiwa manusia yang tidak pernah putus dari kegairahan dan kecintaan mereka terhadap dunia, sehingga apabila mereka

0: berupaya menjauhkan diri mereka daripada Allah Ta'ala. Perlu juga dijelaskan di sini bahawa ancaman terhadap kesibukan manusia dengan perkara dunia ini tidaklah bererti bahawa Rasulullah menghalang para sahabat untuk menjadi kaya dan mengejar dunia. Dalam sirah, ramai sahabat itu sendiri terdiri dari usahawan yang jutawan dan kaya raya. Namun, kekayaan mereka itu tidak menjauhkan diri mereka kepada Allah. Bahkan, mereka menjadikan harta mereka untuk dekat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
2: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: الفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syairul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, solat adalah saat paling mulia dalam kehidupan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 kali sehari Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk menghadapnya. Namun selepas memberi salam, ada di kalangan kita yang terus bangun, terus berjalan, terus kembali kepada dunia tanpa sepatah rayuan pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah selepas solat pun kita tidak berdoa, maka bila lagi kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menerusi surah Ghafir ayat 60, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksudnya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doa kamu. Sedang pendengar sekalian, Allah SWT mengaitkan doa dengan ibadah. Bahkan meninggalkan doa dikaitkan dengan istikbar, iaitu kesombongan halus seorang hamba yang merasa tidak perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Maksudnya, doa itu adalah ibadah. Doa bukan satu tambahan, tapi nafas kehambaan. Ramai orang menganggap doa selepas solat sekadar pelengkap. Jika sempat, berdoa. Jika tidak, tidak mengapa. Tapi bagi orang yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melihat doa sebagai tambahan. Ia merupakan satu keperluan. Bahkan ia adalah merupakan pengakuan bahawa diri ini fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT berfirman melalui surah Fatir ayat 15, ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji. Sidang pendengar sekalian, marilah sama-sama kita didikkan diri kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mendidik hati supaya yang pertama merasa lemah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua mengakui kesalahan, yang ketiga mengharapkan rahmat, yang keempat takut akan azab, dan yang kelima bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ibn Al-Qayyim menyatakan bahawa doa adalah senjata orang mukmin dan tanda kehidupan hati. Hati yang hidup akan sentiasa berbisik kepada Rabbnya. Justeru, jadikanlah setiap kali selepas solat satu saat peribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya 1 minit, walaupun hanya 1 ayat, kerana boleh jadi doa pendek itu yang menyelamatkan kita di hari kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, yang aku sengaja sembunyikan masa datangnya, supaya tiap-tiap diri dapat dibalas di atas apa yang mereka usahakan.

0: maka janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya oleh orang yang tidak beriman kepadanya, serta ia menurut hawa nafsunya. Kerana dengan itu, engkau akan binasa.
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
2: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam.
3: Warisan.

0: di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang telah pun mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus menjadikan Labuan FM sebagai radio pendengaran anda semua. Semoga setiap bait-bait nasihat, setiap alunan yang mendamaikan dan setiap ungkapan yang disampaikan menjadi pengingat untuk kita terus memperbaiki diri, mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menjalani kehidupan dengan penuh kesyukuran dan keikhlasan. Baiklah, jangan mencari ketenangan hanya pada apa yang dimiliki, tetapi carilah ia dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Kerana dunia mampu memberi keselesaan, namun hanya Allah yang mampu memberikan ketenteraman kepada hati nurani kita semua. Baiklah, kepada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju dan utamakan peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Saya DJ Izu mengundur diri. Assalamualaikum.

0: Pulihkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Hiburan berinformasi. Labuan FM.
0: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

0: Assalamualaikum, selamat malam kami ucapkan untuk semua pendengar-pendengar.
1: Ya, untuk anda yang dah sampai rumah tu hari Jumaat, hari yang ditunggu-tunggu, Lin. Sebabnya kita boleh rehat lama sikit, Lin. Esok mungkin ada yang tak kerja. Tapi Lin esok bekerja, ya. Untuk rakan kita ada yang kerja esok. Tapi tak apalah kan. Yang bekerja, bekerja macam biasa. Okey, yang bercuti tu manfaatlah cuti anda bersama dengan keluarga lah.
0: Betul. Hari ni pun dah 24 Julai 2026. Jadi kita tinggal beberapa hari saja lagi berada dalam bulan Julai.
1: Tak lama.
0: Lepas tu nak melangkah ke bulan Ogos. Kan, hari kebangsaan negara. Betul. Kita ada juga yang mengabadikan momen hari kebangsaan Zura melangsungkan pertunangan, perkahwinan.
1: Wow.
0: Kan, meriah sangat-sangat. Jadi
1: special,
0: sebab tu hari ni ramai yang memulakan perjalanan balik kampung, ada jemputan. Kan, berkahwin dekat kampung dan sebagainya. Jadi ada masa kita balik lah. Kita raikan mereka.
1: Jadi untuk yang kalau di ada juga dah orang kata dah hantar semua bendera bendera kita, Lin, sebab nak masuk 31 Ogos ni. Orang kata bukan nak masuk, nak masuk bulan Ogos. Kita dah start nak kibarkan bendera sebenarnya. Jadi pasang bendera dengan betul, jangan terbalik pula pasang tu.
0: Betul. Jadikan kisah lampau sebagai itibar lah, kan. Betul. Kita hormat bendera negara tercinta, kan. Jadi kena pasang dengan betul dan sebagainya. Elak berlakunya perbalahan di media sosial disebabkan oleh sikap tak cakna kita. Kerana kita perlu bangga ya dengan bendera negara kita, kan. Di sekolah dulu kan, ingat tak kita akan nyanyi lagu Negaraku. Kalau di kedai-kedai mamak sebelum perlawanan bermula, ada setengah perlawanan bola sepak tu, nyanyi lagu Negaraku, ramai-ramai berdiri. Kemudian bendera negara kita dinaikkan dan sebagainya, kan. Kita memang bangga.
1: Momen tu time tu, ya.
0: Berlawan pula dengan negara jiran dan sebagainya, kan.
1: Jadi untuk anda kalau ambil gambar pun kena pastikan jangan orang kata mirror katanya, jangan terbalik. Jadinya terbalik, gambar tu terbalik dengan orang kata bendera tu terbalik. Jangan jadikan benda tu macam ambil ringan sangat lah, Lin, kan.
0: Kena betulkan dululah, ya. Baiklah, terima kasih kepada semua. Kita berada di jam yang terakhir ni.
1: Betul, Lin. Dan maksudnya solat fardu maghrib hari ni bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.30
0: malam.
1: Teruskan mendengarkan kami, geng.

0: Radio Islam. Jom kita dengarkan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan afiah sejahtera. Tak kira apa jua perkara yang kita sedang lakukan sekarang, mudah-mudahan saya doakan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita selalu pegang telefon bimbit kita. Tak kiralah apa juga model telefon bimbit kita itu. Bangun pagi, ingat balik pagi tadi, mestilah selalunya telefon bimbit dululah yang kita capai dahulu. Sampai isteri di sebelah tanya, "Abang, tengok apa tu?" Kita pun kata, "Check email, sayang." Kita nak tengok mungkin email, WhatsApp, SMS yang masuk kan. Begitu juga kan kalau kita sarapan pagi ataupun minum petang ataupun makan tengah hari kan. Duduk semeja dengan sahabat-sahabat sepejabat kan, ada 5 orang sambil makan. Kalau kita tengok kan, semuanya pegang telefon bimbit masing-masing. Tak bersembang pun, semuanya mengadap telefon bimbit masing-masing. Update status Facebook dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom sekejap kita muhasabah. Agak-agak dalam sehari, mana yang lebih lama? Kita pegang telefon bimbit kah atau kita pegang Al-Quran yang lama? Masya Allah, satu soalan yang mesti kita fikir dan kita mesti muhasabah. Kerana Al-Quran merupakan perkara ataupun sebuah kitab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehinggakan Abu Dhar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa beliau telah minta wasiat ataupun pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dhar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, mafhumnya, semaikanlah perasaan takwa kepada Allah kerana ia adalah sumber kepada amalan-amalan yang baik. Aku meminta, ya Abu Dhar minta lagi kepada Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah, beri nasihat kepada aku lagi ya Rasulullah. Rasulullah pun memberi nasihat tambahan kepada Abu Dhar. Apanya? Rasulullah sebut, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan ini dan bekalan untuk hari akhirat. Para pendengar sekalian, jom sama-sama kita pegang nasihat Rasulullah ini, iaitulah apa kata Rasulullah, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan di dunia dan juga bekalan untuk hari akhirat. Hadirin semua, mai pakat-pakat semua kita baca Al-Quran. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 218 hingga 220.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang dirajam.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, yakni untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepadamu, apakah yang mereka akan belanjakan, yakni dermakan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebih dari keperluanmu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, yakni keterangan-keterangan hukumnya, supaya kamu berfikir. Fid dunya.

0: Mengenai urusan-urusan kamu di dunia dan di akhirat, dan mereka bertanya lagi kepadamu, wahai Muhammad, mengenai masalah anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya. Kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu yang seugama. Dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah Ia memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: perform secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
6: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
5: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
6: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
5: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
7: Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka, menampilkan Citra Rasa, Citra Budaya, Citra Seni dan kemuncaknya Citra Perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.

0: Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang terus kekal mendengar kami sejak 4 petang tadi sampai sekarang tak berganjak
1: betul,
0: lagi.
1: Betul, Lin. Bukan sejak pukul 4 petang saja ni. Sejak hari Isnin lagi, Lin. Sehingga hari ini hari Jumaat menutup untuk hari Minggu ni.
0: Iyalah.
1: Lin kakak petang, terima kasih tau untuk anda. Di TikToknya lain macam juga, Lin. Di media sosial juga lain macam. Kita pendengar kita kan. Terima kasih banyak-banyak lah untuk anda semua.
0: Ya, jadi mungkin waktu-waktu begini dah selamat sampai kat rumah. Tapi tak balik rumah, nak singgah pasar malam terlebih dahulu. Hari Jumaat mungkin ada pasar malam beroperasi di kawasan perumahan anda. Ada yang cari donat, nak cari kuitiau goreng.
1: Ada yang nak cari rangka ayam.
0: Ui, saya suka tu rangka ayam.
1: Rangka ayam sedap kan, kalau mie yang goreng kuali besar tu, Lin.
0: Wow, meriah tu. Dengan bihun goreng, mie goreng, kuitiau goreng,
1: nasi
0: lagi
1: goreng.
0: Betul, lagi satunya Yong Tau Fu.
1: Oh, itu pun juga antara kegemaran lah kalau pergi pasar malam
0: tak
1: tu.
0: Tak, saya tadi Ijat baru saja makan Yong Tau Fu.
1: Dia makan seorang?
0: Dia makan seorang.
1: Seorang?
0: Masa saya keluar dah habis. Cepuk makan, Lin. Dah habis. Tak apa, Ijat. Saya tumpang tengok. Oh, bukan tadi tumpang makan.
1: Tadi pula, tadi di masa dengan saya, saya awal-awal tadi lah, dia kata Kak Zura ada Yong Tau Fu, boleh makan sama. Tapi dah habis. Dia.
0: Bila keluar je dah habis.
1: Dah habis.
0: Tapi tak apalah, tak ada rezeki kita, kita kan.
1: Bukan rezeki kita lah, Din.
0: Lagipun dia punya portion tu comel, kecil saja.
1: Tengok tadi pasir besar tadi tu.
0: Ya, mungkin separuh dah masuk perut. Separuh lagi di luar.
1: Begitu Ijat dia. Tapi tak apalah ya, untuk anda yang pergi pasar malam tu hati-hati jugalah. Jangan orang kata lalai juga dengan beg duit anda tu. Dengan handphone anda, anak-anak tu kena tengok juga.
0: Betul,
1: ni
0: betul. Kadang-kadang anak-anak ni bila kita pergi tempat yang dia goreng-goreng kat situ, takut tangan dia cepat mencapai kuali.
1: Situ kalau pasar malam tu dengan mainan lagi, Lin.
0: Betul lah. Banyak orang kata apa, cobaan.
1: Banyak. 100 kali ni tak cukup yang sekarang. 100 ni kalau pasar malam sekarang ni.
0: Tapi kena kawal lah diri kita kan. Kita beli untuk kita makan saja malam tu. Kadang-kadang kita
1: janji habis lah.
0: Mungkin kita fikir nak makan pagi besok dan sebagainya.
1: Tak sedap lagi.
0: Dah lain rasanya,
1: lain
0: tu
1: rasanya.
0: Dia eloknya makan panas-panas tu baru masyuk.
1: Jadi berjimat-jimat. Orang kata jangan pergi waktu lapor sangat. Orang kata kita ambil semuanya tu.
0: Ya, itulah dugaan bertambah-tambah tu.
1: Yalah,
0: kopak poket kita.
1: Panjang lagi nak hidup ni tau. Okey, baiklah. Untuk anda semua, kita nak dah balik dah ni, Lin. Nak tinggalkan anda. Nanti selepas ini anda akan bersama dengan Ijat dia.
0: InsyaAllah. Ijat.
1: Saya Azul.
0: Saya Lin Zaino.
1: Kita jumpa minggu depan bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk waktu ini bersama dengan Nasional Malam, bersama saya Aizan Azam untuk edisi 24 Julai 2026, hari Jumaat, bersama dengan 9 Safar 1448 Hijri. Dan juga saya doakan semoga anda sentiasa sihat, masih lagi segar, bertenaga, ceria mendengarkan Nasional FM. Dan juga terima kasih kepada rakan saya DJ Azura dan juga Lin Zainul. Dia kata tadi saya makan Yong Tau Fu, bukan saya tak nak kongsi, tapi kan mereka tengah berkonti. InsyaAllah ada rezeki, kita makan sama-sama ya. Jadi kepada semua, semoga terus sihat. Juga mungkin ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Dan juga untuk anda semua yang sedang mendengarkan Nasional FM, di sini sedikit perkongsian untuk anda menerusi portal berita .rtm.gov.my. Antaranya DPP perkukuh pengurusan pelarian. Tindakan kerajaan mengarahkan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR memberhentikan sementara pendaftaran pelarian, dilihat sebagai satu keputusan wajar bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Kerajaan akan mengendalikan data pelarian, menghasilkan maklumat dengan lebih tepat bagi perancangan dan juga pelaksanaan program. Pelaksanaan DPP membolehkan program berkaitan pelarian dilaksanakan secara lebih sistematik dan juga berkesan. Langkah sementara menyimbangkan tanggungjawab hak asasi manusia dengan kedaulatan negara, kerajaan dijangka terus membantu pelarian ketika diperlukan. Seterusnya, populasi harimau Malaysia meningkat hasil pelaksanaan BP3 sejak 2019, di mana populasi harimau Melaya menunjukkan peningkatan hasil penguatkuasaan berterusan serta tindakan tegas membanteras pemburuan haram menerusi program perlindungan dan rondaan biodiversiti BP3 sejak tahun 2019. Pelaksanaan ini merupakan tindakan strategik konservasi antara tahun 2021 hingga 2030, menumpukan hentikan kemerosotan dan juga memperkukuh tabir urus dalam memastikan kelangsungan hidup harimau Melaya. BP3 kini meliputi kira-kira 60% habitat utama di Semenanjung, yang juga melibatkan hampir 20,000 kilometer persegi untuk rondaan dan juga pemantauan. Operasi bersepadu rekod 3,684 rondaan, 56 tangkapan dan juga pemusnahan 29 jerat, termasuk nilai sitaan bernilai anggaran kira-kira 4.2 juta ringgit. Itu dia antara sikit ringkasan melalui portal berita .rtm.gov.my. Dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: aku. Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan Citra Rasa, Citra Budaya, Citra Seni dan kemuncaknya Citra Perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: Ummatul Islam. Jom kita dengarkan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan afiah sejahtera. Tak kira apa jua perkara yang kita sedang lakukan sekarang, mudah-mudahan saya doakan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita selalu pegang telefon bimbit kita. Tak kiralah apa juga model telefon bimbit kita itu. Bangun pagi, ingat balik pagi tadi, mestilah selalunya telefon bimbit dululah yang kita capai dahulu. Sampai isteri di sebelah tanya, "Abang, tengok apa tu?" Kita berkata, "Check email, sayang." Kita nak tengok mungkin email, WhatsApp, SMS yang masuk kan. Begitu juga kan kalau kita sarapan pagi ataupun minum petang ataupun makan tengah hari kan. Duduk semeja dengan sahabat-sahabat sepejabat kan, ada 5 orang sambil makan. Kalau kita tengok kan, semuanya pegang telefon bimbit masing-masing. Tak bersembang pun, semuanya mengadap telefon bimbit masing-masing. Update status Facebook dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom sekejap kita muhasabah. Agak-agak dalam sehari, mana yang lebih lama? Kita pegang telefon bimbit kah atau kita pegang Al-Quran yang lama? Masya Allah, satu soalan yang mesti kita fikir dan kita mesti muhasabah. Kerana Al-Quran merupakan perkara ataupun sebuah kitab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehinggakan Abu Dhar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa beliau telah minta wasiat ataupun pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dhar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, mafhumnya, semaikanlah perasaan takwa kepada Allah kerana ia adalah sumber kepada amalan-amalan yang baik. Aku meminta, ya Abu Dhar minta lagi kepada Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah, beri nasihat kepada aku lagi ya Rasulullah. Rasulullah pun memberi nasihat tambahan kepada Abu Dhar. Apanya? Rasulullah sebut, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan ini dan bekalan untuk hari akhirat. Para pendengar sekalian, jom sama-sama kita pegang nasihat Rasulullah ini, iaitulah apa kata Rasulullah, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan di dunia dan juga bekalan untuk hari akhirat. Hadirin semua, mai pakat-pakat semua kita baca Al-Quran. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga jam 12.30 malam ini. Dan seperti biasa, ramai yang tak sabar menunggu. Seperti biasa, pada pukul 9 malam, saya akan ke udara lagu-lagu pilihan anda yang dimuat turun juga yang dipilih oleh anda di Facebook National FM, sentiasa di hati. Dan sebelum itu juga, mungkin ramai yang tertanya-tanya, masih lagi tak tahu bagaimana nak membuat pilihan bersama. Dua pelan kosong, senang saja. Setiap hari apabila anda pergi ke media sosial Nasional FM, anda nampak poster pilihan bersama 2.0, anda boleh komen dua lagu dan juga bersama dengan penyanyi. Pastikan lagu yang betul, tajuk yang betul dan juga penyanyi yang sebenar. Kalau penyanyi yang salah, kalau tajuk lagu yang salah, susah kami nak cari nanti kan. Seperti rakan kita ni yang membuat pilihan untuk malam ini, iaitu kita akan bersama dengan pilihan Nur Diana Nordin, ingin lagu daripada kumpulan Mega dengan judulnya Suara Cinta. Seterusnya bersama dengan Muhammad Ashraf yang berada di Kuala Lumpur, ya, malam ni beliau nak dengarkan lagu Teja, Kau Yang Tak Mengerti. Dengan ucapan semoga baik-baik saja buat rakan-rakan yang mengendali diri beliau, dan juga lagu ini ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Dan sebelum itu, kita berhibur dulu bersama dengan Fauzia Latif, Aku Sebutir Pasir, pilihan daripada Kak Marsa Salih kita. Kak Marsa Salih, dengan ucapan Kak Marsa kata, dia tunjukkan lagu ini buat semua pendengar setia, dan semoga semua ceria pada malam ini mendengarkan Nasional FM dan juga terus mendengarkan kami.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia pelbagai lagu-lagu yang menarik dan juga menghiburkan anda di Nasional FM untuk malam ini dalam pilihan bersama 2.0. Dan juga untuk malam ini, seperti biasa juga rakan-rakan kita boleh berbual dan juga boleh bertanya khabar di TikTok Live Nasional FM sambil-sambil dengarkan lagu pilihan bersama dalam 2.0 pada malam ini. Dan bagi mereka yang berada di balik pulau Pulau Pinang, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9. Yang berada di Besut Terengganu, 94.3, dan juga di Kemerah Highland Pahang. Mungkin ramai yang nak bercuti kan esok hari Sabtu Ahad, merancang untuk bercuti bersama dengan keluarga, boleh dengarkan Nasional FM di frekuensi 93.1. dan untuk anda, ini dia tiga lagu pilihan yang seterusnya yang saya akan tunaikan bersama dengan rakan-rakan kita sambil mendengarkan Nasional FM. Ini dia lagu daripada Mamat yang tinggal, judulnya pilihan Princess Su yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM. Seterusnya bersama dengan kumpulan Slam, Nur Kasih. Lama tak dengar lagu ni kan. Pilihan daripada Nasri Nasir, dia buat pilihan melalui Facebook, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar. Dan juga untuk malam ini, beliau ucapkan semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan sebelum itu, kita dengarkan lagu ini, pilihan Hidayah Mulyani binti Ali Ida, lagu nyanyian Ziana Zain, Tiada Jodoh Antara Kita. Macam mana nak buat kan kalau tak ada jodoh ni? Sebenarnya kita doa banyak-banyak, mungkin ada jodoh dan mungkin tiada, itu terserah kepadanya. Terus mendengarkan Nasional FM.

chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Senang hadiah lumayan. Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam. Nah, untuk hari ini temankan anda sehingga jam 12.30 malam dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih semuanya. Semoga terus ceria, terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama. Dan juga anda boleh saksikan juga saya menerusi TikTok Live Nasional FM. Sikit makluman untuk anda, di mana para pendengar dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada 25 Julai 2026 hari Sabtu. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga jam 6 pagi di kawasan yang terlibat, iaitu di Mersing dan kawasan sekitarnya, disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di stesen Bukit Tinggi di Johor. Saluran yang terlibat adalah saluran radio klasik frekuensi 90.1, Nasional FM 90.9, Threat FM 92.9, FM 89.1 dan juga Minal FM 88.3. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga MyTV. Baik, untuk anda, ini dia saya akan tunaikan tiga permintaan lagu yang seterusnya bersama dengan rakan-rakan kita. Ini lagu pilihan daripada Nenek Ani, antara pendengar setia Nasional FM. Beliau ingin dengarkan lagu daripada Ellie Mazlin, Bungaku Bakar Wali. Lagu yang ditulis pada tahun 2001 ini ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar. Dan seterusnya bersama dengan pilihan daripada Dennis Rizwan, daripada kumpulan Masa, Patahnya Sayap Malam. Dan sebelum itu, kita berhibur ini bersama dengan lagu Firehouse, I live my life for you. Pilihan daripada Norsham, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Pilihan bersama 2-0 diteruskan dengan pilihan yang seterusnya. Dan sebelum itu juga untuk anda yang sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini, semoga dimudahkan segala urusan, yang sedang bekerja, yang sedang memandu, yang sedang memasak, juga ada yang sedang beristirahat, bersantai bersama dengan keluarga. Gunakanlah masa ini dengan sebaiknya. Gunakan masa dengan insan yang tersayang. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya. Ini pilihan daripada di seberang laut, di Kuching, Sarawak. Pilihan daripada Noraini. Noraini inginkan lagu daripada Sonia, Benci Ku Sangka Sayang. Bagaimana tu? Kita benci tapi sebenarnya kita sangka dia sayang, kan? Kita dengarkan nanti, kan? Dan seterusnya juga bersama dengan Isyamuddin, juga buat pilihan melalui Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Beliau ingin dengarkan lagu daripada kumpulan Scan, Ku Dipaksa Aku Terpaksa. Macam mana tu? Kau paksa, kita pun terpaksa, terpaksalah dengarkan. Dan seterusnya juga kita dengarkan, ini dia lagu daripada pilihan Khadijah Muhammad Amin, Kak Khadijah kita yang berada di Terengganu. Lagu pilihan beliau malam ni daripada Mila, Persis Mutiara. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Buat 88.5. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, maritianu ni wey.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan sempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang khidmatan ATM.
1: Pertahanan negara naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curam, beli yang diputuskan. PAT adalah ini, Palembang pun ada. Dan yang saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Beliau percaya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
2: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program generasi muda Suara Baru di Petaling Jaya. Dalam pada itu, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu jelajah Angkatan Muda Keadilan Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Katanya program itu menjadi titik tolak kepada usaha memperkenalkan parti kepada lebih ramai anak muda serta membuka ruang kepada mereka yang ingin bersama dalam perjuangan tersebut.
3: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mbak Mohd Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pejabat perwakilan Malaysia di luar negara disaran mengamalkan diplomasi yang proaktif dengan meneroka lebih banyak peluang kerjasama strategik di negara penempatan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan perkara itu ketika menerima kunjungan 6 ketua perwakilan diplomatik Malaysia baru di pejabatnya di Putrajaya. Tegas beliau, pejabat perwakilan juga perlu mempergiat usaha mempromosi produk, pelaburan serta potensi Malaysia di peringkat antarabangsa. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani disifatkan sebagai langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Shah Susan Zakaria berkata, ia memberikan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan dan manfaat ekonomi supaya boleh dinikmati rakyat.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 11.14 minit malam. Semoga anda terus ceria dan juga kekal segar, bertenaga, ceria mendengarkan Nasional FM bertemankan saya Aizat Azam untuk jam yang terakhir ini. Saya nak kongsikan juga sedikit mengenai keadaan lebuh raya di Malaysia untuk waktu ini, di mana status trafik di lebuh raya Betul sekitar Lebah Kelang secara keseluruhannya lancar di kebanyakan lebuh raya utama tanah air, dan trafik hanya bergerak perlahan di beberapa lokasi seperti di lebuh raya utara selatan di arah utara dari Juru ke Perai, Permatang Pauh ke Sungai Dua, manakala di lebuh raya utara selatan arah utara, Skudai ke Senai, dan juga arah selatan melalui persimpangan Nilai U ke Nilai bergerak perlahan, dan juga dari arah timur, Bukit Rimau ke Kota Kemuning, terdapat kemalangan di kilometer 30, lorong tengah terhalang, dan juga di Jambatan Pulau Pinang, kenderaan bergerak perlahan terutamanya di kawasan arah timur susur masuk jambatan dari pulau ke Perai. Jadi sila rancang perjalanan anda dan juga sentiasa fokus pada pemanduan, dan juga pastikan anda mengekalkan jarak selamat kendaraan anda dan juga sentiasa memberikan isyarat sebelum menukar lorong. Dan semak baki kad debit ataupun kad e-wallet, kad touch and go anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan, dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, saya nak teruskan untuk waktu ini pilihan daripada sahabat-sahabat kita menerusi pilihan bersama 2.0. Saya akan tunaikan permintaan daripada Easy Z, ingat lagu nyanyian daripada Phil Collins, You Build In My Heart, dan seterusnya juga bersama sahabat kita Ahmad Suhaili, lagu pilihan beliau malam ini bersama dengan kumpulan SPDC, Aku Masih Di Sini. Dan sebelum itu kita dengarkan lagu ini daripada Anita Sarawak, Lodeh Mak Lodeh, lagu yang ditulis pada tahun 1976, pilihan daripada Kak Noor Azila kita, dengan ucapan buat hiburan semua pendengar setia Nasrul FM, sahabat di TikTok dan juga keluarga, anak menantu, sahabat di Kampung Gajah, buat juga warga Kampung Gajah dan juga di Jaizat yang bertugas. Terima kasih. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian yang istimewa yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang sedang memandu, selamat memandu, dan juga yang sedang berisi rehat, sambil juga rakan-rakan kita ada yang merancang esok pelbagai aktiviti, khususnya dirancang bersama dengan keluarga. Ada yang nak bercuti, ada yang nak bersiar-siar, juga mungkin ada yang sedang kata merancang untuk berjalan-jalan di sekitar tasik, di tempat ataupun di kawasan masing-masing. Apapun yang anda lakukan, berhati-hati dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segalanya. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya bersama dengan pilihan Nora Shikin hingga lagu daripada kumpulan Crystal, Suatu Kenangan. Dan seterusnya kita bersama dengan pilihan Muhammad Azhar Harun, lagu beliau yang ingin dengarkan pada malam ini bersama dengan Nera, lagu berjudul Hatiku, Hatimu Milikku. Dan seterusnya bersama dengan Datuk Jamal Abdillah. Ini dia pilihan daripada Abang Wan Wan kita yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati, lagu yang berjudul Kekasih Awal dan Akhir. Kita dengarkan sama-sama dan moga terhibur. Terus bersama kami, Nasional FM.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu lagu daripada Crystal, Suatu Kenangan. Setiap yang berlaku, kita jadikan kenangan. Ada yang pahit, ada yang kenangan manis. Apapun, hidup harus diteruskan. Pejam celik dan mampiri jam 12.30 malam. Dan selepas ini juga bersama dengan rakan tugas saya, bersama dengan DJ Hanim, yang akan bersama dengan anda untuk geng buruh hantu daripada ke 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Temani beliau dengan sesi lagu-lagu yang semestinya terbaik untuk anda. Terima kasih semua yang bertemankan saya daripada pukul 8 tadi sehingga ke waktu ini. Saya doakan semoga semuanya terus sihat, terus dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan juga semua baik-baik sahaja. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di waktu yang sama, bersama dengan saya Aizad Azhar.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pukul 12:30 malam ini, hari ini 25 Julai 2026, hari yang bersiaran ke udara hari ini, malam minggu bersama geng burung hantu. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal dari jam 12:30 malam hingga ke 6 pagi. Untuk pembuka hari, kepada yang menyambut hari lahir hari ini 25 Julai 2026.

To you, selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dan semoga apa yang diimpikan berjaya dicapai hendaknya. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had kelajuan kenderaan. Selamat, semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

lagu lebih baik sendiri daripada Azlan. Begitu hebat kan vokalnya. Alhamdulillah dalam kehangatan vokal Azlan tu, Hani nak sampaikan jugalah keadaan cuaca. Kalau di Lembah Kelang untuk malam ini, alhamdulillah untuk malam ini nampaknya baik dan sesuai untuk anda yang ingin memulakan perjalanan atau menikmati aktiviti hujung minggu. Macam-macam perkara kita boleh buat waktu hujung minggu ni kan. Sebab esok cuti, hari ni boleh tidur lewat sikit. Kebiasaannya begitulah. Yang anak mudanya mungkin keluar, ambil waktu untuk keluar dengan rakan-rakan. Cuma untuk beberapa kawasan di negeri, contohnya di negeri Melaka, Johor, di Tangkak, Segamat dan Muar, Sarawak di Lawas, Sabah, Kuala Penyu, Beaufort, Nabayan, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kuala Belud, Tonggol, Terlupit dan Sandakan juga di beberapa kawasan di wilayah Persekutuan Labuan. Berdasarkan laporan dari Met Malaysia, terdapat amaran semasa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 2 pagi ini. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, sentiasa utamakan keselamatan sebab keadaan jalan hujan ni kan. Kurangkan kelajuan, tingkatkan jarak dengan kenderaan di hadapan, hidupkan lampu utama tu jangan lupa, dan elakkan membuat brek mengejut ketika jalan basah atau melalui jalan yang bertakung air. Sebab ada ya kenderaan yang brek, mungkin tak brek kuat atau brek lalu dekat tumpu air tu, air yang bertakung tu menyebabkan kenderaan dia boleh terbalik. Itulah penting kita untuk menjaga had pemanduan kenderaan itulah kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dah tahu dah, kata Khalifah tadi kan, hampir mana-mana pun ingat ya, Jabatan Imigresen Malaysia terus mempergiat operasi penguatkuasaan secara bersepadu di seluruh negara bagi membentras isu penempatan haram warga asing. Ya, bagi memastikan semua pihak yang memasuki negara kita ini mematuhi peraturan di bawah Akta Imigresen 1959 atau 1963. Selain mengesan individu yang tinggal atau bekerja di negara ini tanpa dokumen yang sah, usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh kawalan imigresen negara, membentras aktiviti yang menyalahi undang-undang serta memastikan keselamatan, ketenteraman terpelihara. Malaysia memang menggalakkan pelancong asing, pekerja asing, namun kemasukan ke negara ini perlulah melalui jalan yang betul ya, tidak menyalahi undang-undang negara. Orang ramai juga disaran memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesyaki atau ada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen. Sama-samalah kita menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Bahasa di Hati.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Berhantu.
2: Geng Berhantu. Selamat pagi kepada anda yang setia mendengarkan Nasional FM sebagai peneman anda, peneman hujung minggu anda. Ketika ini dah masuk ke jam kedua, Hani menemani anda. Antara info yang Hani ingin sampaikan yang sedang berlangsung ketika ini adalah sambutan kebudayaan ikonik negara Citrawarna 2026 bakal sedang memeriahkan dataran merdeka daripada 24 Julai 2026 siang tadi hingga ke 26 Julai 2026. Bolehlah ambil kesempatan untuk ramai-ramai memeriahkan dataran merdeka minggu ini untuk mengikuti satu persembahan yang menghimpunkan warisan dari seluruh pelosok negara dalam satu pentas penuh warna-warni mengangkat tema Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa. Edisi kali ini menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan yang mencerminkan kepelbagaian kaum, adat resam, tarian tradisional, muzik serta waris seni warisan yang menjadi identiti Malaysia. Yang istimewanya, Kuala Lumpur dipilih sebagai pentas utama bagi memeriahkan keharmonian dan kepelbagaian budaya negara sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa sempena tahun melawat Malaysia. Kita perlu bangga ya dengan pencapaian Malaysia pada hari ini. Ramai yang pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang meningkatkan juga ekonomi negara kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan keunikan budaya Malaysia yang disatukan dalam satu persembahan yang pasti memukau dan membangkitkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kepada anda, teruskan hiburan dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hey, siapa nama? Saya Hanim, okey? Saya Hanim menemani anda. Hari ini, sekarang jam pukul 1:18 pagi, masih di jam kedua. Saya menemani anda ketika ini. Kalau ikut tadi, lagunya Jaga-jaga Jangan Main Mata, siapa nama katanya kan? Tapi dalam dunia digital ini, berkongsi maklumat tu memang mudah. Namun, janganlah sesekali menyebarkan data peribadi kita, juga data peribadi orang lain tanpa kebenaran. Ini bahaya ya. Maklumat seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, butiran bank ataupun gambar dokumen peribadi boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada macam-macam cara untuk kita membenterasnya. Untuk akaun kita sendiri, kita boleh privatekan kan, tapi keadaan kadang-kadang scammer ni dia lebih pandai pada kita, ke depan lagi daripada kita. Cumanya kita kena ingatlah, bukan semua benda kita boleh kongsikan dengan orang. Walaupun ada orang cuba meneka-neka keberadaan kita, di mana tempat tinggal kita, biarkan dia dalam teka-teki. Jangan sesekali beritahu di mana kita tinggal, dengan siapa kita berada, di mana kita ketika ini. Itu bahaya kan. Sebelum menekan botang kongsi dekat dalam media sosial lah terutamanya, fikirkan kesannya. Satu yang Hanim nasihatkan, kena hormati privasi orang lain dan pastikan setiap maklumat yang dikongsi mendapat keizinan daripada pemiliknya. Satu perkongsian tidak tanggungjawab boleh memberi kesan besar dalam kehidupan seseorang. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Ini pesanan ikhlas daripada Hanim, okey? Teruskan bersama Nasional FM.

Rasanal FM, sentiasa di hati. Hidup ini macam matematik kan, yang baik kita kena tambah, yang buruk kita kena tolak, buang ke tepi, ha. Bahagikan dengan yang pahit, sebab dalam kehidupan ni ada pahit, ada manis. Tak semestinya semuanya indah dalam kehidupan ni. Kalau semuanya indah itu cuma angan-angan. Angan-angan tu pun percuma. Angan-angan tu pun indah kan. Cuma dalam kehidupan ini kena kali dan yang tak indah kita darabkan, ha, namanya. Sebabnya kadang-kadang dalam keindahan kita, dalam kebahagiaan kita, ada datang keadaan yang mana kita rasa sedih, kita rasa sakit hati. Itu hanya persinggahan. Sebenarnya ia adalah ujian, ujian kepada kita, supaya kita sentiasa sabar, sabar untuk menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Hidup bukan tentang mencari sempurna, tetapi tentang membuat setiap hari bermakna. Betul tak kata Hanim ni kan? Sebabnya itulah hidup kita ni ada turun, ada naik. Kadang-kadang kita dekat atas. Bila kita berada dekat atas, dekat puncak, jangan sesekali kita memandang rendah kepada yang bawah, sebab bila-bila masa je ujian akan menimpa kita. Jangan sampai bila kita dah terjatuh tak boleh bangun kembali. Itulah kita kena sama-sama menyantuni orang lain, menyantuni rakan-rakan, supaya kita, walau kita dalam keadaan susah, ada orang yang bersama dengan kita. Bukannya untuk apa? Bukannya untuk membantu dari segi wang ringgit, tapi membantu dari segi mental dan emosi. Itulah perkongsian Hanim untuk pagi ini. Teruskan dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit istimewa.

terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berehat di rumah, mungkin ada yang sedang bekerja juga malam ini, atau yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda, walau di mana juga anda berada. Dalam keadaan malam ini kan, mungkin ada sesetengah jalan yang buat pembaikan jalan, macam saya tadi nak datang ke RTM tengah malam tadi, tiba-tiba jalan nak ke RTM tu tutup. Kalau keadaan macam tu berlaku, apa yang kita kena buat? Kita tak tahu ni jalan mana kita nak lalu ni, terutamanya perempuan lah. Kalau dia lelaki, pantas je dia buka je waste, dia tahu kan. Kita ni nak memandu lagi, nak pasang waste lagi kan, macam mana tu sebenarnya? Apa yang keadaan yang saya berlaku dekat saya tadi, dalam keadaan yang agak takut, tak tahu tersalah masuk jalan. Kalau dekat setengah tempat ni, kebanyakannya jalan dia one way kan, jadi kalau kita tersalah masuk, jadi perjalanan kita tu akan jadi ambil masa yang panjang. Jadi sebenarnya kita kena berhenti tepi dulu, berhenti tepi, kita fikir. Macam saya fikir tadi, tengok keliling baru nampak, oh sebenarnya ada lagi satu jalan lain, walaupun jauh sedikit, tapi ada jalan yang lain daripada kita ikut jalan yang tak tentu ala tu. Nanti sesat pula kita, lagi makan jalan, makan masa kita nak sampai ke destinasi.

Nasi. Di mana saja anda berada, dengarkan Nasional FM kerana dekat dalam geng Buruh Hantu ni banyak lagu-lagu yang disusun, yang dipilih, yang menarik untuk hiburan anda di waktu pagi yang santai-santai je waktu ni, dengan informasi yang terkini, pelbagai perkongsian yang Anim akan kongsikan untuk jam-jam yang seterusnya. Tersasul pula kita pagi ni kan. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan menggenggam bahagia Sufian Suhaimi.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
2: Ibu Musa 91.1 Nasional FM.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ha, itu dia kemeriahan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung bermula 23 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026. Ketika ini berlangsungnya di Glasgow, Scotland, yang melibatkan penyertaan 81 atlet Malaysia. Kontijen negara menyasarkan 5 pingat emas dalam 8 jenis sukan. Itulah daripada sukan FIFA pergi ke sukan Commonwealth. Meriah semangat kesukanan antara kita sekarang ni kan. Lepas satu sukan ke satu sukan, itulah bila ada keadaan yang macam ni, rasa macam penuh aktiviti harian kita kan, untuk menyaksikan sukan-sukan yang kita minat. Kalau ikutkan tamasya sukan Commonwealth kali ini, menampilkan kelainan apabila beberapa sukan tradisi seperti badminton dan squash tidak dipertandingkan oleh pihak tuan rumah. Itulah, walaupun begitu, kontijen negara kekal memberi tumpuan kepada acara seperti angkat berat, berbasikal, trek, bowling padang dan sukan para. Ikuti perkembangan sukan Commonwealth di saluran Plus melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Ramai yang memuji RTM Klik ni kan, daripada siaran FIFA yang berlangsung, barulah orang boleh merasai betul-betulnya percuma itu di platform RTM Klik. Dekat atas katil pun, dekat mana juga kita berada, apa juga keadaan kita buat, kita boleh stream terus melalui RTM Klik. Boleh tonton sukan di Sukan Plus di sana. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan pahit akan manis akhirnya. You Kiss Geng Berhantu.

0: bersama. Saya Juliana Evans.
1: Saya Z, the Fabulous Cat.
2: Kami dari Match 247.
3: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
4: Hello, Science Friend.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau kita cakap pasal nilai cinta seperti nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad arwahnya dulu kan, mengikut nilai cinta. Nilai cinta ni, cinta kepada siapa yang sangat bernilai? Mestilah cinta kepada ibu kita sendiri. Kerana apa? Kerana ibu adalah sumber kasih sayang, sumber kekuatan, tempat pulang yang paling aman untuk setiap anak-anaknya. Mana seorang ibu, ibu ni cinta, ibu ni tulus, tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Ibu memberi semangat saat kita sedih, saat kita lelah. Selalunya kita tak nampak pengorbanan ibu tu kan. Ibu kita ni kalau keadaan dalam satu keadaan dia nampak agak tegang dengan kita, bukannya apa, untuk mendidik kita menjadi orang yang dapat mengharungi liku-liku hidup. Sebab kalau kita manjakan anak, susah juga untuk dia nanti kan, bila untuk mengharungi kehidupan yang mencabar hari demi hari ini. Itulah peranan seorang ibu. Sebenarnya tak ternilai nilai cinta dia. Percayalah, tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang benar-benar mencintai kamu. Sebab apa? Yang betul-betul mencintai kamu ialah ibu kamu tu sendiri. Kerana cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta daripada ibu kita. Kepada yang ada ibu, yang masih lagi ada ibu, hargailah ibu anda. Terimalah lagu Mawar Putih untuk Mama daripada arwah Datuk Syarifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, lagi satu Hani nak kongsikan juga kan, cara untuk tenangkan hati. Kadang-kadang dalam kehidupan ni, macam saya kata tadi, ada turun, ada naik, ada sedih, ada gembira. Tapi macam mana kita nak tenangkan hati kita bila kadang-kadang kita rasa macam sesak nafas kan? Kita fikir masalah kita, kita rasa macam sesak nafas, kita fikir macam itulah perakhirannya kan? Kita macam mana kita nak bangun balik tu? Sebenarnya ada satu cara yang mudah. Ada tiga cara. Cara yang pertama, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang, lehembus perlahan-lehan. Lepas tu biarkan tubuh kita mula rasa rehat. Bila kita rasa sihat, bayangkan pula tempat yang paling menenangkan. Mungkin kita berada dekat tepi pantai macam tu, dekat sawah yang menghijau, dekat puncak bukit. Cuba bayangkan. Sebab bayangan tu kan percuma, macam saya cakap tadi. Kemudian diserahkan kepada pencipta yang esa, kerana ketenangan bukan datang daripada tempat, tetapi datang daripada hati yang sentiasa sabar dan bersandar kepada ketentuan yang Maha Esa. Itulah benda yang paling kita kena ingatkan dalam diri kita. Walau jatuh bangunnya kehidupan kita itu, kita sentiasa positif dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya, Bunga Larangan, UG14.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruhantu.
2: Geng Buruhantu, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda, menceriakan hari-hari anda. Jangan tukar frekuensi, jangan tukar siaran. Janji ya teman Hanim, kalau dekat dalam selain dalam radio, boleh juga dengar ataupun bersama dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim ada live dekat situ. Dekat situ kita boleh berkongsi macam-macam cerita. Jadi untuk kali ini Hanim nak jenguk juga dekat muka buku Nasional FM yang meninggalkan kata-kata untuk Hanim pagi ini, menemani Hanim daripada pukul 12.30 tengah malam tadi. Ada Linda Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Nak lelapkan mata katanya sambil layan GBH. Dah tidur ke belum kat Linda kita tu? Ada Hamdan Arifin. Selamat bertugas. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM Geng Buruhantu. Terima kasih. Ada juga daripada Muhammad Muhaimin. Tengah malam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas. Bukan saja untuk saya, kepada anda yang lain yang juga dalam tugasan pagi ini. Ada dari Nozimos, ada Marsha Saleh. Semoga tugas lancar, dipermudahkan bersiaran hingga ke 6 pagi. On terus sampai pagi sahabat GBH. Okey, dengar tu sahabat GBH, on sampai ke pagi. Okey, ada Nikmas ada kat situ, ada Nida Wahida. Semua pendengar setia Nasional FM, saya hadir dari Senai menemani GBH. Terima kasih. Ada juga daripada Syah Putra Mersing Johor, melaporkan diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Buruhantu. Ada juga daripada PKA Amin, ada Khairil Anwar, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga Rohatun, ada Princess Sue, Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Semoga sihat dan ceria selalu. Itulah harapan kita, supaya kita sentiasa sihat, supaya apa yang kita rancang semuanya dapat dibuat dengan baik. Dalam pada kita merancang, dalam pada kita apa tu, merancang apa yang kita nak lakukan esok, waktu-waktu ni dengarkan lagu-lagu daripada Geng Buruhantu tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konsumen langsung di RTM Klip.

satu kenangan daripada Crystal telah menghiburkan anda sebentar tadi. Kita nak bercakap juga waktu tengah malam ni kan, kita bercakap pasal cinta juga. Okey, orang selalu kata selepas keluarga dan pasangan ada lagi satu cinta kedua. Cinta kedua yang sukar dipisahkan. Cinta kedua ni kadang-kadang boleh buat orang cemburu, kadang-kadang boleh buat orang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak dipisahkan. Cinta kedua tu cinta kepada apa? Cinta kepada kereta ataupun motor. Motosikal kesayangan selalunya lah kan. Bukan sahaja, saya tak katalah orang lelaki je macam tu, orang perempuan pun sama. Bila sekarang ni ramai perempuan yang suka kepada dunia pemotoran tu, samalah juga, sama je lelaki dengan perempuan pun. Bila kita sayang sesuatu barang ni, kita akan jaga elok-elok kan. Ada yang sanggup bangun awal pagi semata-mata nak cuci kereta, sebab nanti takut pula jiran nampak, nanti jiran tegur asyik cuci kereta je, asyik lap kereta je, malu pula kan bangun pagi. Bangun pagi cuci kereta. Ada pula yang tak pernah tinggal pun servis motor ikut jadual. Sebab apa? Sebab terlalu sayang pada kenderaan semata-mata. Kerana dialah teman setia yang bawa kita ke mana-mana. Pulang ke rumah, pergi ke pejabat, mencipta kenangan. Tak kisahlah kenderaan pilihan anda. Jangan lupa jaga baik-baik. Jaga cinta kedua tu baik-baik. Saya kata cinta kedua yang tidak bernyawa ya. Bukan cinta kedua yang bernyawa itu. Jangan ada cinta kedua yang bernyawa bila dah berumah tangga. Okey? Lepas tu pastikan kenderaan yang kita sayang tu dijaga rapi, bukan saja untuk selesa dipandu, malah membantu memastikan perjalanan kita supaya jadi selamat. Buat peminat kereta, peminat motor dekat luar sana, yang paling penting pandulah dengan berhikmah. Sayangi kenderaan anda, sayangi nyawa anda, itu yang paling penting. Juga sayanglah Nasional FM ni juga sebagai peneman anda. Dengarkan Uptown Girl, jom kita ke zaman muda-mudi Nasional FM.

Nasional FM. Sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok juga, saya berterima kasihlah kepada anda yang menemani saya untuk geng burung hantu. Kalau di siaran, di siaran radio daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini, ya, jangan lupa kena setia dengan Nasional FM. Kalau dalam live TikTok, saya mula bersiaran dalam live TikTok daripada pukul 2 pagi tadi, kan. Terima kasih kepada yang masih setia menemani saya. Kalau dekat dalam live TikTok tadi, nampaklah keadaan Konti tiba-tiba blackout tadi, kan. Tapi macam mana sekalipun, saya berterima kasih sebab anda, andalah peneman saya waktu-waktu sunyi ni, kan. Kalau ikut dekat Konti ni, Nasional FM je yang bersiaran untuk ke pagi ini. Jadi kalau tak ada live TikTok tu, rasa macam sunyi pula hidup saya, kan. Jadi kepada anda yang dekat luar sana juga, bolehlah jenguk-jenguk dekat dalam live TikTok kita, sembang-sembang dengan geng burung hantu kita. Antaranya yang ada untuk pagi ini, ada Zulaika Azurin, ada juga Lavender Girls, ada Haliza Baha, ada Razak, ada Ita Chot, daripada saya masuk tadi, taping-taping like, terima kasih. Ada juga I Am For You, ada Ibra Angles, ada Yati, ada Cik Jem Segamat, ada A. Abdul Rahman, A. Malian, ada Uncle Min, ada juga Ucup Teluk Mas Lama Perak. Kalau nak kata dia, kalau kata dekat saya, kalau nak sebut nama dia, sebut dia daripada mana. Ada juga Pak Nga, mula-mula tengok je, lepas tu follow Nasional FM, terima kasih ya Pak Nga. Ada juga Plantus, ada juga Sweet September, ada Khairul Anwar juga di situ. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live ni, kan, kita boleh berkenalan, bukan saja dengan saya, dengan geng-geng burung hantu yang lain. Dalam media sosial ni pun kita boleh juga mengeratkan silaturahim. Yang lama tak jumpa-jumpa saya hari ni dengan senior saya, Hafizal Ahmad. Baru balik kempen katanya. Tak kisahlah di mana juga rakan-rakan kita berada, saya doakan supaya segalanya berjalan lancar. Dekat dalam TikTok ni lah kita nak mengimbau kembali kenangan-kenangan kita dulu, kan. Boleh bersembang dekat dalam live TikTok, masuk ramai-ramai dekat situ. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTI.

0: Μακαρίτη, η Νασέρα FM. Δεν άρχαν τόπλας μαλαμπίλ έναν παγί. Γεν, μπορούν χάντου. National FM.
1: Selamat pagi geng burung hantu. Hanim di sini untuk jam yang kelima menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Saya masih setia di sini. Semoga anda juga sama kekal setia dengan National FM. Seperti yang sedang memandu kenderaan ketika ini, Ziril yang dari Gelang Patah menuju ke Nilai. Dah memulakan perjalanan tadi, berhenti seketika di area Nilai. Begitulah juga kan, bila kita memandu ni kita kena berhenti juga kan, berhenti untuk tegang-tegangkan sikit urat kita supaya kita segar dalam pemanduan. Ada juga Bob N30 katanya nak nama dia disebut dari Tanah Merah. Saya dah sebut ni ya. Okey, semoga anda terus kekal setia dengan Nasional FM. Ada juga Kasih Latifah daripada Singapura. Ada Zuhir bin Suhimi Bahia. Ada juga Azlan dekat sini. Ada Merus. Ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni kan. Okey, pagi ni Hanim juga nak kongsikan ada sikit berita yang berkaitan dengan cuaca lah. Kalau dalam pemanduan ni kita nak tahu pasal cuaca kan. Ada amaran ribut petir di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Perak adalah di Kerian, Larut, Matang dan Selama juga di Manjung. Kalau di Selangor, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor di Tangkak, Sabah di Tawau sehingga pukul 6 pagi nanti. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan yang Hanis sebutkan tadi, pastikan anda memasang lampu kenderaan tu lah yang paling penting. Jaga jarak kenderaan antara kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan. Cuba untuk tidak brek mengejut. Sentiasa berada dalam keadaan bersedia, fokus dalam pemaduan. Yang pasti kita kena jaga keselamatan kita sendirilah, keselamatan pemanduan kita, juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebab orang kata apa, kemalangan ataupun nahas ini tidak membau kan. Sama-samalah kita menjaga jarak, menjaga hak kelajuan supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Semoga anda semua sampai ke destinasi. Teruskan dengan Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sayang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih mendengarkan Nasional FM, terima kasih Anim ucapkan kerana masih setia menemani saya. Macam itulah juga saya setia menemani anda. Kalau ikut ramai yang request lagu kan, tapi Anim minta maaf sebab tak dapat nak tunaikan permintaan-permintaan lagu itu untuk segmen Geng Buruh Hantu. Tapi anda juga boleh ikut untuk membuat permintaan lagu dalam permintaan lagu setiap hari setiap hari di laman Buka Buku Nasional FM untuk Nasional Malam 8 hingga pukul 12 tengah malam. Dekat situ buatlah permintaan lagu-lagunya kan, sebab dalam ada segmen yang kita khususkan untuk permintaan dan lagu. Okey, kalau kita nak bercerita pasal kehilangan kan, mungkin kita akan ambil masa untuk sembuh, untuk sembuh dalam kehilangan itu. Tapi percayalah, segala-galanya akan kembali seperti sedia kala. Masa tidak memadamkan kehilangan. Masa hanya mengajar kita bagaimana untuk hidup bersama ruang kosong yang tidak akan pernah terisi sepenuhnya. Sebab bila kita kehilangan tu, maksudnya insan itu atau perkara itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Bila kita hilang satu perkara itu, ia adalah satu kesukaran dalam kehidupan kita. Kita akan sentiasa ingat saja kenangan-kenangan waktu-waktu dulu. Tapi bersabarlah, kerana berdamai dengan waktu itu akan mendamaikan diri. Yang penting kita kena sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Jaga hati, jaga emosi, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Mari kita hiburkan hati ya, dengan lagu diriku Nasional FM.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Click.

Adakah kau setia nyanyian Sting? Adakah kau setia? Kalau saya, saya setia. Sebab saya setia menemani anda. Daripada tadi lagi menemani anda. Saya harapkan juga anda di luar sana juga setialah menjadi pendengar tegar Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi kepada yang sedang dalam tugasan dekat tempat kerja. Ada juga yang dalam rondaan. Semoga apa segala urusan anda dipermudahkan, berjalan lancar dan sentiasa dalam keadaan selamat. Okay? Buat yang sedang bertugas, teruskan semangat. Berikan yang terbaik dalam apa juga bidang pekerjaan kita. Tidak dilupakan juga yang mereka, pendengar-pendengar yang dah mula bangun seawal pagi, sibuk menyiapkan juadah, membuka gerai. Ada juga membuat persiapan untuk mulakan jualan. Ada yang sedang bungkus nasi lemak. Semoga setiap usaha yang dilakukan dipermudahkan dan rezeki anda dilimpahkan rezeki yang berkat hendaknya. Okey, ada juga nak sampaikan waktu solat subuh bagi Kota Kinabalu, Sabah, hari ini 25 Julai 2026, adalah pada pukul 4.58 minit pagi, diikuti dengan wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 5.01 minit pagi dan juga Kuching, Sarawak pada pukul 5.29 minit pagi. Kepada umat Islam di Sabah dan Sarawak, selamat menunaikan ibadah fardu subuh. Semoga permulaan hari dengan doa yang ikhlas daripada hati dimakbulkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Teruskan mendengarkan Nasional FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya masuk ke jam terakhir untuk hari menemani anda, edisi 25 Julai 2026 geng Buruh Hantu. Okey, untuk pagi ini Hanim nak cerita jugalah, kedewasaan bukan dilihat dari usia tetapi dilihat dari sikap, tindakan dan tingkah laku. Kadang-kadang kita kena faham, kita kena menghargai, kerana kita tidak akan pernah menyedari apa yang kita miliki sampai waktu itu kita kehilangannya. Hargai sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuatkan hidup kita bahagia. Untuk anda yang di luar sana, terus kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jadi berdasarkan kalau kita tengok kan, maknanya Nabi dah pesan nak cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Rasa cukup, alhamdulillah, duduk dekat tempat ni. Sini cantik dalam ni rupanya. Kan? Orang berebut nak dalam ni. Duduk dalam ni. Parking lot ada nombor. Penceramah pun tak boleh parking situ. Oh, parking kena. Tak maaf, tuan tukar. Dahsyat. Tukar. Penceramah mengenalih parking. Dahsyat. Sini tempat cantik. Surau-nya pun cantik. Tapi bila dah duduk dalam ni, habislah ITP kan. Imbuhan tetap perumahan tak ada lah kan? Tak ada lah. Macam mana kan? Tak apalah. Okey tu. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di sisi Tuhannya pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang lima perkara, iaitu tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya daripada mana dia dapatkan, dalam hal hartanya itu di mana dia belanjakan, dan apa saja telah dilakukan dari ilmu yang dimilikinya. Jadi, apakah 10 punca rezeki itu hilang berkat? Dia mungkin asalnya berkat, tapi jadi tak berkat, hilang. Apa sebab? Pertama, jauh dari Allah. Dia semayang, kadang-kadang semayang, kadang tak. Macam tu. Ikut suka dia lah. Dia tak datang semayang kadang-kadang. Dia kata, apa benda, aku tak pergi semayang pun, duit masuk okey je, kerja kerajaan macam biasa. Contoh. Tapi dia tak tahu, imam hari-hari doa. Doa untuk semua. Doa imam muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua. Tak pernah lagi lah imam doa, ya Allah keberkatilah rezeki saya dan juga makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu pimampuih lah, mana ada. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Imam doa untuk semua. Kena percaya. Ada tak mustahil dan ada kemungkinan. Sebab doa imam adalah orang yang tak datang semayang sini pun dapat berkat dia sekali. Itu sebabnya kena terima kasih, kena syukur ada surau dekat tengah ni. Sebab surau ni adalah hati dan jantung pada perumahan ni. Selagi ada surau ni, insyaAllah makmurlah tempat ni, insyaAllah. Jangan kau bising-bising kan? Ya kan, jangan bising-bising. Alah kecoh lah, kau pergi surau belum tentu baik perangai kau. Memang betul, pergi surau belum tentu baik, tapi ada harapan baik kan? Pergi disco depan, pub depan kan, kan banyak depan tu. Belum tentu jahat, betul, tapi ada harapan jahat. Tak pernah Leon pergi pub tu, weh berhenti-berhenti, isyak-isyak. Kau tak pernah dengar kan buat macam tu kan? Jauh daripada Allah kan? Kalau kita nak tengok hubungan kita, apalah aku ni banyak masalah, cek balik hubungan kita dengan Allah. Cek balik macam mana dengan talian kita, perhubungan kita dengan Allah. Berapa talian tetap kita dengan Allah Ta'ala? 24434 24434 itulah nombor dia. Satu nombor tertinggal tak sampai. Yang paling susah, it happen to be. Solat yang paling susah sekali adalah solat yang paling sikit rakaatnya. Solat subuh. Kan? Borik tuan-tuan. Kan? Borik betul. Kedua, punca hilang rezeki ni, keberkatan rezeki ni, mengabaikan kedua ibu bapa. Tak kira macam mana pun janganlah diabaikan. Kan? Gembirakanlah hatinya. Kan? Paling tidak, sampaikanlah ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Wahai ibuku, selamat hari ibu. Boleh, tak ada salah. Yang salah tu kau celebrate. Saya ucap selamat hari ibu. Hal hari-hari boleh cakap. Kan? Selagi mana kita ni anak, hari-harilah tu hari ibu. Sebab itulah mak kita hari-hari. Macam mana pun kita nak buat. Tak payah tunggu hari tertentu. Macam itulah. Jangan abaikan kedua ibu bapa kita. Ambil berat. Orang tua ni bukannya nak apa sangat. Tanya, mak nak apa? Mak cakap je. Itulah, mak tengok jiran tu kan. Tak ada lagi dah pakai ceret menjerit tu. Ceret menjerit, itulah yang masak air yang ni. Macam tu kan. Sampai terbakar dapur. Kawan tu pokak tak terengah kan. Memang nak macam mana? Yang tu lah yang tekan-tekan teri panih, tekan-tekan teri sajuk tu lah. Macam tu. kan? Jangan kita abaikan kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, punca hilang rezeki apa? Sebab hubungan kekeluargaan yang renggang. Hubungan kekeluargaan adik-beradik, saudara-mara, pak saudara jaga. Ingat Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Kita suka dia bukan anak aku. Jangan, jangan. Kadang orang perempuan senang betul dia mengharamkan benda yang halal. Aku haramkan susu aku ke anak aku. Kau pula dah elok benda-benda tu halal, kau haram sebab kau marah, layan emosi, buat apa? Kan? Jangan. Ya. Banyak lagi benda lain boleh cakap. Kenapa kita nak buat macam tu? Kau bukan anak aku lagi. Oh, macam tu. Ini semua pengaruh drama ni. Kerasnya takdir macam tu. Kan? Hubungan kekeluargaan yang renggang. Jangan macam tu. Kesian . Sebab bila memutuskan hubungan ni, pertama kebaikan kita tergantung. Doa kita tidak dimakbulkan, kebaikan kita tertolak. Apa kita nak? Apa kita memutuskan rahim? Lebih baik kita berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Yang keempat, punca rezeki kita tak berkat adalah kerana kita kedekut nak bersedekah. Kita rasa liat nak bersedekah. Untuk makluman semua, surau ini ada akaun banknya. Jadi sila transfer. Kita tak tahu kita mati bila. Tu terang nak cakap. Aku rasa malam ni pun ada seorang mati. Target orang yang dengar tu, Allah janganlah ustaz ni, aduh. Tu boleh cakap mati macam tu lah. Tak, macam ni kita kena anggap kita akan mati. Tu sebab kita kena bagi. Orang mati tu kalau Allah bagi dia hidup 5 minit jadilah. Dia jaga 5 minit, dia bukan nak cari kuartus mana dia duduk dulu. Bukannya dia cari adik-beradik dia. Dia cari tabung. Sebab baru dia tahu bila dalam kubur, tabung yang dia sedekah itulah yang banyak tolong dia. Saya umumkan, semua orang wajib bagi sedekah. Kau ingat panggil Samsul debat free? Semua kena bayar. Taklah, maksudnya bila dah panggil penceramah macam ni dengan membuat program macam ni, kenalah sumbang banyak sikit. Sedekah betul-betul. Tak boleh bagi RM1, bagi RM10. Tak boleh bagi RM10, bagi RM100. Duit tak bawa ustaz, jangan kau baik-baik gabur, kain plekat kau tu memang kau tak ada duit, tapi transfer pun tak ada kat rumah. Lurutkan jam tangan kau, golang gantai yang ada tu, masuk kan. Tahulah JK masjid, JK surau nak tolak kat kodak dapat berapa. Tak pun handphone tu bagi, kita format dengan tanta kodak Cina tu, tahulah dapat berapa.
1: Allahumma

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Nampaknya dah sampai akhir jam, hanya menemani anda selama 6 jam hari ini, Geng Burung Hantu edisi 25 Julai 2026. Sebelum Hani mundurkan diri, dikongsikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Selamat menunaikan ibadah subuh untuk yang beragama Islam. Semoga hari yang sedang kita lalui ini dipenuhi dengan kesihatan yang baik, urusan yang dipermudahkan, rezeki yang melimpah ruah hendaknya, dan hati yang sentiasa tenang. Apa juga cabaran yang datang, semoga kita sama-sama diberi kekuatan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan

0: ia dipimpin, tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra. Kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu, macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udzu Birabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udzu Birabbin Nas, itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita, itu mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah berilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi SAW menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya, agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir.

0: mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda boleh juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM. Klik muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Dan ia ada ditemani saya, Khairul Ang, menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti untuk edisi hari ini 25 Julai 2026, bersama dengan 10 Safar 1448 Hijriah. Hari ini hari Sabtu, ramai yang berehat bercuti hari ini, ada juga bekerja. Jadi kepada mereka yang bekerja, sama-sama kita kerja hari ini. Yang penting kita tanamkan keikhlasan untuk bekerja di hujung minggu, okey, demi orang kata rezeki yang halal, insyaAllah. Baik, sepanjang saya berkeudara hingga pukul 10 pagi nanti, banyak perkongsian juga banyak hiburan saya akan sajikan kepada anda. Dan di jam yang pertama ini saja tentunya kita ada berita brand SP, juga kita ada info cuaca. Dan selepas ini, apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian menerusi Mutiara Hadis yang bertajuk Jangan Jemu Untuk Bertaubat Sekalipun Melakukan Dosa Berkali-kali. Kembali selepas ini di Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Jangan jemu untuk bertaubat sekalipun melakukan dosa berkali-kali. Daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang daripada kami telah melakukan dosa." Lalu Rasulullah bersabda, "Maka akan ditulis dosa tersebut ke atas dirinya." Kemudian lelaki itu berkata, "Dia telah memohon ampun dengan beristighfar dan bertaubat." Lalu baginda Nabi menjelaskan, "Dia telah diampunkan dan diterima taubatnya. Dan Allah tidak pernah jemu menerima taubat sehinggalah kamu jemu daripada Allah." Hadis riwayat Mustadrak Al-Hakim. Melalui hadis ini, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahawa manusia itu akan sentiasa melakukan kesalahan dan dosa. Namun janganlah mereka berputus asa dari memohon ampun kepada Allah, kerana Allah tidak pernah jemu menerima taubat dan permohonan keampunan daripada hamba-Nya. Tidak seharusnya setiap insan itu berputus asa dari rahmat Allah, kerana Allah akan sentiasa menerima taubat mereka. Dan ketahuilah bahawa syaitan akan sentiasa membisikkan kekecewaan dalam hati manusia sehingga jiwa manusia menjadi lemah dan kecewa dari rahmat Allah. Saat itu, mereka akan berhenti dari memohon keampunan, dan ketika itu tercapailah cita-cita syaitan untuk menjauhkan manusia dari Allah. Atas dasar itu, mereka yang sentiasa beristighfar dan bertaubat ini dianggap sebagai sebaik-baik manusia. Perhatikan juga bagaimana para nabi itu terkenal dengan sikap suka beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Bermula dengan Nabi Adam AS sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah golongan yang suka memohon ampun kepada Allah. Sikap ini sangat disukai oleh Allah sehingga dalam surah Sad ayat 44, Allah menyifatkan Nabi Ibrahim sebagai sebaik-baik hamba kerana sikap baginda yang suka bertaubat kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda di Labuan FM. Labuan.

Wah, tinggal dengar laman FM ke tu? Jangan ketinggalan untuk mendengarkan pelbagai pengisian menarik dan lagu-lagu terkini menerusi segmen Salam Parian terus menemani anda.

Baik, dan 45, kita ada info cuaca di Labuan FM yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 25 Julai 2026, hari Sabtu. Pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dengan petang diramalkan mendung. Malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu maksimum 32 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, yang pagi, petang, malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, dan anda juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan di 103.7 ataupun 89.4 MHz, dan mereka yang baru kata bercadang untuk keluar dari Labuan hari ini. Apa kata anda muat turun aplikasi RTM Click? Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Anda boleh dengarkan Labuan FM di mana sahaja anda berada. Mereka dalam perjalanan untuk berniaga hari ini. Saya doakan hari ini laris manis hendaknya. Terima kasih juga kepada abang-abang, akak-akak, Bas Bini, E-Hailing dan juga teksi yang kata memasanglah kan Labuan FM ini sebagai peneman hawa telinga penumpang-penumpang anda. Terima kasih. Baik, 7 pagi nanti kita terbang sebentar dan singgah ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir andang.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Satu hari lagi. Esok hari yang dinanti. Hari terakhir mengantar penyertaan uji bakat pita kecil 2026. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi DJ Baby di talian 011-5897-3484. Anda boleh layari Facebook Laban FM ataupun TikTok Laban FM untuk maklumat lanjut. Hujung minggu kan? Pilih lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia, rakam video nyanyian dan hantarlah segera ke email labanfm1037@gmail.com. Satu hari lagi, lakas kamu.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul.

0: ngapain nih?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula nih. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapa yang parah.

0: 25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.
1: Baik, demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Laman FM, suara pesisian anda.

0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Harian Menceriakan Pagi Anda.
1: Ya, salam pandangan mencerahkan pagi anda. Masih lagi bertemankan saya Khairul Ong di jam yang kedua ini. Terima kasih kepada anda masih lagi setia 103.7 dan 89.4 MHz. Ada yang sudah keluar dari rumah sekarang ini, katanya nak jogging bersama-sama dengan keluarga. Alhamdulillah, inilah masanya hujung minggu ni. Bawalah bersama-sama dengan kata bonding time, bersama-sama dengan anak-anak. Ada juga yang merancang untuk membersihkan rumah hari ini, pagi-pagi ini. Bawalah anak-anak kan. Okey, kepada anda yang mendengarkan, yang berbakat, ada satu hari lagi. Apa yang satu hari lagi? Itu dia, satu hari lagi tarikh tutup untuk Uji Bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026. Jadi adik-adik yang mendengarkan, inilah masanya untuk adik-adik serlahkan bakat adik-adik. Ada satu hari lagi, esok adalah tarikh tutupnya. Jadi mungkin hari ini bolehlah buat video yang mana antara syarat-syarat penyertaan bagi Uji Bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026. Adik-adik mestilah seorang warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun dan perlu menghantarkan video nyanyian lagu bahasa Melayu artis Malaysia, dan video tersebut hendaklah dirakam secara landscape ataupun melintang dalam kualiti HD iaitu high definition ataupun resolusi tinggi bagi memastikan audio dan visual yang jelas serta memudahkan proses penilaian. Hantarkan video nyanyian ke email labuanfm1037@gmail.com dan sebarang pertanyaan boleh menghubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 011-5897-3484. Bintang Kecil 2026 Uji Bakatnya kembali lagi. Baiklah, sebab ini banyak lagi perkongsian dan juga tentunya ada hiburan yang menarik khas untuk anda. Ini dia Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Satu hari lagi. Esok hari yang dinanti. Hari terakhir menghantar penyertaan uji bakat pita kecil 2026. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi DJ Baby di talian 011-5897-3484. Anda boleh layari Facebook Laban FM ataupun TikTok Laban FM untuk maklumat lanjut. Hujung minggu kan? Pilih lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia, rakam video nyanyian dan hantarlah segera ke email labanfm1037@gmail.com. Satu hari lagi, lakas kamu.
3: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: pilihan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, 7.39 minit pagi. Anda sedang mendengar Lapan FM, suara pesisir. Anda masih lagi bertemu dengan saya, Khairul Ong, hingga pukul 10 pagi nanti. Jom ramai-ramai memeriahkan studio mini Lapan FM bersempena dengan Ratu Maha 2026 bertempat di Kompleks Sukan Antarabangsa Labuan. Hari ini kami pun ada untuk hari terakhir di sana. Dan untuk hari ini 25 Julai 2026 hari Sabtu, studio mini Lapan FM akan berada di zon 1, iaitu zon keterjaminan makanan dan inovasi. Jadi kepada anda semua nak dengarkan ataupun nak lihat secara langsung macam mana staff-staff RTM Labuan FM di sana bertugas untuk bersiar secara luar ataupun berlintas langsung, sebab kita ada beberapa slot yang kami akan bawakan khas kepada anda dari lokasi. Datanglah beramai-ramai ke zon 1 di zon keterjaminan makanan dan inovasi. Ramai DJ juga akan turun padang di sana. Tentunya kita ada DJ Habri, DJ Shima, juga ada DJ Fias, DJ Izu, dan juga tentunya kita ada pertembelan pengarah kita, itu Azri Abdullah, juga akan bertugas sebagai penyampai di sana. Otai tu otai. Jadi jika anda ada peluang masa hari ini, datanglah beramai-ramai ke Road to Maha 2026. Mungkin ada nak tengok apa ni, itik kambing pakai stokin. Bolehlah datang ke sana. Okay, dan jangan lupa juga untuk saksikan secara langsung menerusi TikTok Live Labuan FM. Mungkin ada berada jauh ataupun tak dapat, ada kekangan hari ini, bolehlah tengok live TikTok. Kami akan bawa jalan-jalan anda di sekitar Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan sempena dengan Ratu Maha 2026. Baik, sedikit perkongsian menerusi tentatif apa yang menarik di Labuan FM sepanjang Labuan FM mini studio Labuan FM pada 8.15 nanti. Tentunya kita akan bersama-sama dengan DJ Habri dan DJ Shima menerusi slot Sembang Santai. Kita akan juga ada menemu bual tetamu dan ada beberapa tetamu lah kan. Kita ada Puan Hafiza binti Abdul Kata, iaitu pengarah Jabatan Pertanian Labuan. Juga ada Encik Joseph Fainin Puloh, pengurus besar Pertubuhan Peladang Negeri Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Wilayah Persekutuan. Juga ada Encik Wan Muhammad Adi Asrul bin Wan Hussein, pegawai kanan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM. Itu pada 8.15 pagi tau. Dan 9.15 pagi nanti tentunya kembali lagi menerusi Sembang Santai bersama-sama dengan DJ Shima, DJ Habri. Kita ada tetamu juga iaitu Encik Zulfahmi bin Jamaluddin, Timbalan Pengarah Pembangunan Industri Agro Makanan Farma Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Juga tetamu Puan Nur Hayati binti Zaini, Pegawai Penyelidik Makanan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Dan 11.15 pagi juga kita ada slot Sembang Santai bersama-sama dengan tetamu VIP dan penyampai Azri Abdullah, akan bersama-sama dengan Puan Reni binti Lesa, Ketua Penolong Pengarah Unit Perumahan Bahagian Sosioekonomi Jabatan Wilayah Persekutuan. Jadi sekali lagi ingin saya ajak kepada anda, jom datang beramai-ramai serbu studio mini Labuan FM bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan hari ini di zon 1, di zon keterjaminan makanan dan inovasi sempena Road to Maha 2026. Dan saya insyaAllah juga akan ke sana selepas bersiaran. Okay, insyaAllah jumpa anda di sana.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Satu hari lagi. Esok hari yang dinanti. Hari terakhir mengantar penyertaan uji bakat Pita Kecil 2026. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi DJ Baby di talian 011-5897-3484. Anda boleh layari Facebook Laban FM ataupun TikTok Laban FM untuk maklumat lanjut. Hujung minggu kan, pilih lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia, rakam video nyanyian dan hantarlah segera ke email labanfm1037@gmail.com. Satu hari lagi, lakas kamu.
3: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: 94.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Selamat FM, suara pesisir anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada di Facebook, ada di TikTok. Hari-hari kami akan live di sana. Jadi boleh berinteraksi secara langsung bersama-sama dengan DJ Betul Gazek. Dan tentunya jangan lupa untuk juga ikuti kami di Instagram, Laman X. Dan tentunya YouTube Labuan FM. Di sana banyak konten kami sediakan khas untuk anda. Kita ada podcast. Juga kita ada lagu-lagu raya, lagu-lagu patriotik yang dinyanyikan sendiri oleh DJ-DJ Labuan FM. Okay? Boleh subscribe di sana. Dan jangan lupa sebentar saya lagi Laban FM akan live menerusi TikTok Laban FM di mana? Di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan seperti dengan Road to Maha 2026. Jadi bolehlah tengok-tengok kat sana kan, walk around. Nanti Mimin kita akan bawa anda jalan-jalan tengok sekitar Road to Maha 2026. Baik, 8 pagi sebentar saja lagi kita akan singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Laban FM untuk sama-sama kita dengarkan berita Warta Pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, tu dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jangan kalah buat FM setiap hari. Barulah Shah.

0: 8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwandi Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Laban FM membuka studio mini sempena penganjuran Ratu Maha 2026 bagi membolehkan siaran radio dijalankan secara langsung dari lokasi program. Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Labuan, Howard Martin Kim Sung alias Cornelius berkata, konsep radio di lokasi berjaya meningkatkan interaksi pendengar dengan penyampai dan tetamu jemputan Labuan FM. Inisiatif berkenaan juga memberi peluang kepada pengunjung melihat sendiri proses penyiaran radio.
1: Mengikut data yang kami terima, khususnya peminat-peminat Labuan FM sendiri, yang mana data kita meningkat sama ada menerusi media sosial, respon daripada pendengar kita kepada konti ya di studio, yang mana mereka sangat-sangat memberi sokongan, dan saya rasa ini adalah antara caranya untuk Labuan FM mempertingkatkan data pendengar kita, sama ada menerusi media sosial secara fizikal maupun yang memberi maklum balas terus ke konti Labuan FM.
0: Sementara itu, sepanjang 4 hari penganjuran, Labuan FM membawakan pelbagai pengisian khas termasuk temubual bersama ketua dan wakil agensi kerajaan, usahawan serta peserta pameran. Turut menjadi tumpuan ialah program bicara eksklusif bersama yang julung kali disiarkan secara langsung di luar studio sekaligus memberi pengalaman baru kepada pendengar dan pengunjung. Howard berkata inisiatif itu turut memperluaskan hebahan mengenai Road to Maha 2026 kepada pendengar di Labuan dan seluruh negara menerusi platform radio dan digital.
1: Bukan saja Rotuma, tetapi juga kita selitkan juga sambutan Labuan FM 40 tahun pada tahun 2026 ni. Dan selain itu, kita juga membuat sedikit kajian bersama dengan orang ramai yang datang mengenai dengan peranan Jabatan Penyiaran Labuan di Labuan ini sendiri.
0: Pendekatan itu selaras dengan usaha RTM mendekatkan penyiaran awam dengan masyarakat. Polis Diraja Malaysia, Ibu Pejabat Daerah IPD Labuan mempertingkat kawalan keselamatan dan lalu lintas sepanjang penganjuran Road to Maha Labuan 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Menurut kenyataan IPD Labuan dalam menerusi laman rasmi Facebooknya memaklumkan, seramai 59 pegawai dan anggota ditugaskan bagi memastikan keselamatan pengunjung serta kelancaran perjalanan program. Penugasan itu meliputi kawalan keselamatan, ketenteraman awam dan pengurusan lalu lintas. PDRM Labuan akan terus memperkukuh pemantauan dan kawalan keselamatan sepanjang program berkenaan berlangsung bagi memastikan orang ramai dapat mengunjungi program itu dalam suasana selamat, teratur dan kondusif. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan meneruskan pemeriksaan harian di beberapa lokasi tumpuan pengguna termasuk Pasar Raya, Stesen Minyak dan Pasar Awam UTC Labuan. Pemeriksaan memberi tumpuan kepada penandaan harga, penggunaan alat timbang dan sukat, pematuhan peraturan perdagangan serta bekalan barangan keperluan harian. Secara keseluruhan, KPDN mendapati tahap pematuhan peniaga di Labuan berada pada tahap yang baik tanpa sebarang ketidakpatuhan serius dikesan. KPDN Labuan akan terus mempergiat pemeriksaan berkala bagi memastikan amalan perdagangan yang adil, telus dan mematuhi undang-undang demi melindungi kepentingan pengguna. Sekian Warta Pagi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.